maupun orang Yahudi dilarang untuk bersekongkol dengan musuh yang berniat menyerang Madinah. Ini adalah bagian penting dari perjanjian untuk menjaga stabilitas dan mencegah adanya pengkhianatan. 5. Tanggung jawab ekonomi dan sosial. Setiap kelompok di Madinah memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat Madinah. Jika terjadi konflik internal, mereka wajib menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perjanjian, tanpa melibatkan pihak luar. Nah, pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya perjanjian ini, diharapkan sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok tersebut bisa damai dan selamat dari ancaman luar. Piagam Madinah atau perjanjian ini menjadi undang-undang dasar yang menjaga hak-hak setiap penduduk, baik kaum muslimin maupun di luar kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin tertinggi di Madinah, memegang peran penting dalam menegakkan aturan-aturan yang ada di dalam piagam ini. Selama periode awal di Madinah, kaum muslimin dan kaum Yahudi seolah-olah hidup berdampingan dengan harmonis. Mereka bisa bekerja sama atau bisa hidup berdampingan satu sama lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa perjanjian ini dipatuhi oleh semua pihak, dan jika ada perselisihan, beliau akan turun langsung untuk menyelesaikannya dengan keadilan. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi mulai berubah. Mereka yang sedari awalnya sudah merasakan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai cemas dengan perkembangan Islam di Madinah. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah semakin memicu perasaan khawatir dan kebencian kalangan kaum Yahudi terhadap kaum muslimin. Mereka merasa bahwa Islam memiliki arah dan identitas sendiri yang berbeda dengan ajaran mereka. Pada masa berikutnya ada beberapa kelompok Yahudi yang kemudian melanggar perjanjian ini dan mulai bersekongkol dengan musuh-musuh kaum muslimin. Mereka bahkan mencoba menggoyahkan stabilitas kota Madinah dengan membangun aliansi, kerjasama, dan juga penyusupan orang-orang kafir Quraisy yang berniat untuk menyerang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha mengingatkan kaum Yahudi untuk mematuhi perjanjian. Namun, pelanggaran demi pelanggaran terjadi semakin nyata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil tindakan yang tegas demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Beliau tetap menjaga sikap adil dalam menegakkan aturan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah pembahasan seputar perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Kita dapat mengambil beberapa hikmah dari uraian tersebut. Pertama, perjanjian ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengedepankan prinsip kedamaian dan menghormati yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak kepada setiap orang untuk menjalankan agama mereka dan menjaga kehormatan mereka selama mereka tidak mengancam keamanan kaum muslimin. Kedua, perjanjian ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, kita belajar bahwa dalam masyarakat yang majemuk, setiap orang ataupun kelompok harus berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama. Perjanjian Madinah menekankan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas keamanan dan juga kesejahteraan yang ada di kota tersebut. Keempat, perjanjian ini mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan kerjasama dapat tercipta jika setiap pihak mematuhi aturan yang disepakati. Sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pelanggaran perjanjian adalah bukti bahwa dalam Islam perdamaian dan persatuan tidak boleh dijadikan permainan atau dilemahkan oleh pengkhianatan. Pada yang terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faedah dan hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqqasa dhalika mimma indi illa kama yankusul makhitu iza udkhilal bahr. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir semuanya berdiri di sebuah tanah lapang, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi permintaannya, niscaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bagi makhluk agar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan yang besar dan memperluas permohonan. Tidak membatasi atau hemat dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang di sisi Allah tidaklah berkurang perbendaharaannya sedikit pun dan tidak pula habis. Maka janganlah seseorang menyangka bahwa apa yang di sisi Allah itu berkurang manakala diberikan kepada hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tangan Allah tidak akan berkurang dengan infak yang Dia keluarkan sepanjang malam dan siang. Tidaklah kalian melihat apa yang telah Rabbmu belanjakan sejak pertama Allah menciptakan langit dan bumi, maka sesungguhnya hal itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Kemudian firman Allah, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan, ini adalah permisalan yang bermakna bahwa tidak akan berkurang apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sangat sedikit saja, bagaikan air yang ikut terbawa pada jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan. Maka hal itu tidak sedikit pun berpengaruh terhadap kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema penting dalam sejarah Islam, yaitu peran ulama dalam pemerintahan dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam menjadikan ulama sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang memimpin wilayah luas dari Persia, Irak hingga Anatolia. Sebagai Islam Sunni, mereka menjadikan agama sebagai landasan utama dalam pemerintahan. Dalam hal ini, ulama memainkan peran penting sebagai penasehat, pendidik, dan pelaksana syariat. Sultan-sultan Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah memahami bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh dukungan para ulama yang dapat membimbing umat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu peran ulama dalam pemerintahan Seljuk adalah sebagai penasehat sultan. Ulama memberikan pandangan yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah untuk memastikan kebijakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, adalah contoh ulama yang memainkan peran strategis dalam pemerintahan. Sebagai seorang yang dalam ilmunya, ia menulis siyasat nama sebuah buku panduan, yang berisi nasihat-nasihat tentang tata kelola pemerintahan yang adil. Nizamul Mulk tidak hanya memberikan saran kepada Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan bimbingan ulama, pemerintahan Seljuk mampu menjaga stabilitas politik dan sosial. Ulama membantu meredakan konflik internal dengan memberikan solusi yang berdasarkan syariat. Pendengar yang mulia, pendidikan adalah salah satu fokus utama dinasti Seljuk, dan ulama memainkan peran kunci dalam mengelola sistem pendidikan. Salah satu warisan terbesar dinasti Seljuk adalah pendirian Madrasah Nizamiyah yang menjadi model pendidikan Islam di seluruh dunia. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk dan tersebar di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mengajar di madrasah ini, mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu dunia lainnya. Madrasah-madrasah Seljuk tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Sistem pendidikan yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menciptakan stabilitas sosial. Pendengar rahmati Allah, dinasti Seljuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. Dalam hal ini, ulama berperan sebagai qadi atau hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariat dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Lembaga kehakiman yang kuat. Ulama yang diangkat sebagai qadi memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga bertugas untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dan menjaga keadilan. 2. Pengawasan terhadap sultan. Ulama memiliki keberanian untuk mengingatkan sultan jika ada kebijakan yang menyimpang dari syariat. Hal ini menunjukkan integritas ulama dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah kekuasaan politik. 4. Peran ulama dalam menguatkan akidah umat. Pendengar yang budiman, salah satu ancaman besar pada masa Seljuk adalah munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Dalam situasi ini, ulama memainkan peran penting dalam menjaga akidah umat, yaitu diantaranya melawan penyimpangan akidah. Ulama-ulama banyak menulis karya-karya yang membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Imam Al-Ghazali misalnya menulis sebuah kitab yang berjudul Tahafuz Falasifah yang menjadi rujukan penting untuk mempertahankan akidah Islam. Peran lainnya adalah dakwah dan penyebaran Islam. Ulama juga aktif dalam berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar di wilayah-wiliayah yang baru ditaklukkan oleh Seljuk. Dengan dakwah yang bijaksana, mereka berhasil menyatukan umat Islam di bawah panji Ahlus Sunnah. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran ulama dalam pemerintahan Seljuk meninggalkan warisan-warisan berharga. Di antaranya, kerjasama antara ulama dan pemerintahan di masa Seljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dan spiritual haruslah selalu berjalan beriringan. Sistem pendidikan dan kebijakan berbasis syariat yang diterapkan oleh Seljuk juga menjadi inspirasi bagi pemerintahan Islam hingga kini. Nah, pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tema peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk. Satu, pentingnya kepemimpinan yang berbasis ilmu. Pemimpin yang melibatkan ulama dalam pemerintahan menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kemakmuran rakyat. Dua, integritas ulama dalam menjaga syariat. Ulama pada masa Seljuk menunjukkan keberanian dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka tidak takut untuk menegur penguasa demi menjaga kebenaran. 3. Pendidikan sebagai kunci keberhasilan. Madrasah-madrasah Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk adalah contoh bagaimana Islam memadukan kekuatan politik dan keimanan untuk menciptakan peradaban yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun umat Islam yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk terus meneladani nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah taala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang penting namun sering terabaikan, yaitu tentang muslimah menjaga lisannya. Pendengar yang berbahagia, lisan adalah salah satu anugerah dari Allah Ta'ala yang sangat besar. Dengan lisan kita bisa mengungkapkan perasaan, kita bisa menyampaikan pesan, dan kita bisa menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain. Namun jika tidak digunakan dengan baik, lisan juga bisa menjadi sumber fitnah dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling perlu dijaga, karena darinya bisa muncul kebaikan atau keburukan. Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an menyebutkan perintah untuk menjaga lisan dalam berbagai ayat. Salah satunya terdapat dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh malaikat. Oleh karena itu, seorang muslimah hendaknya lebih berhati-hati dalam berbicara. Setiap kata yang kita keluarkan bukan hanya sekedar bunyi, tapi akan diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Maka penting bagi kita, khususnya para muslimah, untuk menjaga lisan agar senantiasa membawa manfaat, bukan membawa mudarat. Lalu bagaimana cara seorang muslimah menjaga lisannya? Yang pertama, berbicara yang baik atau diam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa jika tidak ada hal baik yang bisa diucapkan, maka lebih baik diam. Diam bukan berarti tidak peduli atau pasif, tetapi diam adalah sikap bijaksana saat kita tidak yakin apakah yang akan kita ucapkan membawa kebaikan atau justru sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk berbicara berlebihan atau membahas hal-hal yang tidak bermanfaat, yang berpotensi menimbulkan fitnah atau bahkan ghibah. Salah satu dosa yang sering terjadi karena lisan adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ghibah adalah menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu tentang dirinya di belakangnya. Bahkan jika yang kita katakan benar, namun jika itu akan menyakiti atau membuat seseorang merasa dirugikan, maka itu tetap dihitung sebagai ghibah. Sebagai muslimah yang beriman, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam ghibah. Terkadang percakapan ringan bersama teman bisa menjadi awal dari pembicaraan yang menyimpang ke arah ghibah atau menyakiti perasaan orang lain. Jika kita tidak berhati-hati, ghibah bisa menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihindari. Selain itu, ada juga yang disebut dengan namimah, yaitu menyebarkan perkataan atau informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan menimbulkan perpecahan atau fitnah. Namimah seringkali terlihat sepele. Namun dalam Islam, perbuatan ini termasuk dosa besar karena berpotensi merusak hubungan baik antar sesama. Pendengar yang berbahagia, menjaga lisan juga berarti menghindari perkataan kasar atau yang menyakitkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ لَتِي هِيَ أَحْسَنْ. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut dan menenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau selalu berbicara dengan lembut, dengan sopan, dan juga penuh kasih sayang, bahkan kepada mereka yang bersikap kasar terhadap beliau. Kita sebagai seorang muslimah juga hendaknya meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara. Hindari perkataan yang kasar atau kata-kata yang menyakiti orang lain, karena perkataan kita mencerminkan kepribadian dan keimanan kita. Seorang muslimah yang baik hendaknya menjaga lisannya dari perkataan yang tidak perlu. Jaga lisan dari perkataan yang bisa melukai orang lain dan perkataan yang bisa merusak persaudaraan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita akan lebih dihormati jika kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain menghindari perkataan buruk, seorang muslimah hendaknya berusaha memperbanyak perkataan yang bermanfaat dan mendatangkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak zikir, mengucapkan doa-doa yang baik, dan menyebarkan salam kepada sesama muslim. Dengan lisan, kita juga bisa menyampaikan nasihat. Kita bisa memberi motivasi dan mendukung orang lain dalam kebaikan. Lisan yang terjaga adalah cerminan hati yang bersih. Jika kita rajin berzikir dan mengucapkan kata-kata yang baik, hati kita pun akan menjadi lebih lembut dan tenang. Perkataan baik tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, tetapi juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi kita sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjaga lisan, kita juga perlu mengingatkan diri untuk tidak terbawa emosi saat berbicara. Ketika sedang marah atau kesal, terkadang kita mengeluarkan kata-kata yang kasar atau yang menyakiti hati orang lain. Di saat emosi, lisan seringkali lepas kendali dan mengucapkan hal-hal yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat untuk menahan diri saat marah dan tidak berbicara yang buruk. Jika kita merasa marah, cobalah untuk diam sejenak atau beristighfar. Dengan beristighfar, hati kita akan lebih tenang dan kita akan terhindar dari mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Menjaga lisan saat marah memang tidak mudah. Namun itu adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang sangat dianjurkan dalam Islam. Muslimah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pentingnya menjaga lisan sebagai bagian dari keimanan. Allah Ta'ala menciptakan lisan untuk digunakan dalam kebaikan, untuk menebarkan kebenaran, dan untuk mengajak kepada ketaatan. Jangan sampai lisan ini menjadi sumber dosa, menjadi sumber fitnah, atau bahkan merusak hubungan kita dengan sesama. Menjaga lisan adalah tanda keimanan yang baik. Setiap muslimah harus sadar bahwa setiap kata yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita jadikan lisan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, doa, dan kata-kata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga lisan, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, dan memperbanyak perkataan yang baik-baik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini kita membutuhkan sosok pemimpin. Bahkan hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memimpin para sahabat untuk menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, seperti mengutus salah seorang sahabat untuk berdakwah, menentukan komandan pasukan saat berperang, mengatur strategi untuk menjaga kaum muslimin, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Namun pada zaman sekarang ini amat sangat sedikit pemimpin yang adil. Kebanyakannya adalah pemimpin yang zalim. Lalu apa sebetulnya zalim itu? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata zalim berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah gelap. Secara umum, perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Sedangkan lawan kata zalim adalah adil. Dan yang dimaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah meletakkan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar pijakan atas semua kebijakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia. Demikian pula apabila kezaliman itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Contohnya, presiden yang menetapkan kebijakan yang membuat rakyat menderita, seperti menaikkan harga BBM sehingga mengakibatkan berbagai kebutuhan hidup melonjak dan menyengsarakan rakyat. Pendengar yang budiman, telah banyak contoh kisah pemimpin yang zalim kepada masyarakat yang dipimpinnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya untuk membinasakan para pemimpin zalim. Pemimpin yang durhaka kepada Rabb-nya dan bertindak zalim kepada rakyatnya menjadi sebab dihancurkannya suatu negeri. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatamarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Mengenai ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu kami beri kuasa orang-orang buruknya, lalu mereka bertindak durhaka di dalamnya. Maka apabila mereka telah bertindak seperti itu, kami hancurkan mereka dengan azab. Dan itulah makna dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang pedih bagi pemimpin zalim yang menyengsarakan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-42, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Kemudian pendengar, di dalam hadis ditegaskan bahwa para pemimpin zalim yang menipu rakyat dengan janji-janji palsunya diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Imam Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan turunnya kesusahan bagi para pemimpin zalim, penindas rakyat. Mengenai hal ini, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia." Pendengar yang budiman, mungkin kita bertanya, apakah kita harus mentaati segala perintah dari pemimpin yang zalim? Maka dalam hal ini, pemimpin zalim yang masih menegakkan syariat Islam dalam mengelola negara, daulah atau khilafah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang setelahku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak menjalani sunnahku, dan akan berada pada mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan yang berada dalam jasad manusia. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku menemui mereka? Beliau menjawab, engkau dengar dan engkau taati walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil. Namun sebaliknya, kita harus bersikap kritis melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemimpin zalim melalui nasihat. Imam Al-Hakim dan Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seorang laki-laki yang berdiri di depan penguasa zalim atau fasik, kemudian ia memerintah dan melarangnya, lalu penguasa itu membunuhnya. Di sisi lain, apabila sang pemimpin zalim itu tidak mau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan syariat Islam yang mengatur negaranya, maka itu adalah pemimpin tagut yang wajib diingkari. Mengenai hal ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus semua rasul kepada setiap umat melalui Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan melarang menyembah tagut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Dan di antara makna tagut adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemimpin zalim termasuk pemimpin tagut harus dijauhi, bukan malah dibela dengan berbagai alasan. Mengenai hal ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat kedustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka, kemudian membenarkan kebohongan mereka, atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat zalim, maka ia adalah golonganku dan aku adalah golongannya. Dan kelak ia akan minum dari telagaku. Bahkan pendengar yang budiman, bersikap tegas terhadap para pemimpin Togut telah dicontohkan oleh ulama-ulama yang solih terdahulu. Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama lainnya pernah menfatwakan untuk memerangi kaum Tartar, padahal mereka sholat dan puasa, hanya karena masih berhukum kepada kitab Yasik buatan raja mereka, Genghis Khan, sampai mereka berhukum kepada syariat Islam dalam segala perkara. Yasik, sebagaimana kata Ibnu Katsir, merupakan kitab yang berisi campuran undang-undang yang bersumber dari berbagai macam agama, Kristen, Yahudi, Islam, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang berasal dari pikiran pembuatnya sendiri, Genghis Khan. Kalau kita perhatikan, undang-undang yang berlaku di hampir seluruh negara di dunia ini sangat serupa dengan Yasik. Mengenai hal ini pun, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah pernah mengatakan, maka barang siapa yang meninggalkan syariat yang jelas dari syariat Islam yang diturunkan atas Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian nabi, kemudian ia berhukum kepada selainnya, yaitu syariat-syariat terdahulu, ia telah kafir. Maka bagaimanakah dengan orang yang berhukum kepada Yasa atau Yasik dan yang mendahulukannya atas syariat Islam? Barang siapa yang berbuat demikian, ia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berbicara tentang berhukum kepada Yasik, lantas mengatakan, maka barang siapa yang berbuat demikian, berhukum kepada Yasik dari kalangan mereka, maka dia kafir, wajib diperangi sampai ia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, lalu tidak berhukum kepada selainnya sedikit atau banyak. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada setiap pemimpin, terutama yang memimpin kaum muslimin, agar kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
6: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: Jangan meremehkan orang lain. Seorang ulama, Al-Munawi rahimahullah, pernah memberi nasihat. Sudah semestinya seorang muslim itu tidak boleh meremehkan siapapun. Boleh jadi orang yang diremehkan itu lebih bersih hatinya, lebih berkualitas amalnya, dan lebih ikhlas amalnya. Tindakan meremehkan sesama muslim hanya akan membuahkan kerugian dan menyebabkan kehinaan. Ini dikutip dari kitab Faizul Qadir. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, berupaya untuk menjadi orang baik adalah sebuah keharusan. Kedua, meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah. Ketiga, sifat melecehkan dan meremehkan orang lain adalah termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW dalam hadisnya. Selanjutnya, merasa diri sudah bertakwa dan soleh adalah hal yang dilarang oleh Allah, karena tidak ada jaminan apakah kita termasuk orang yang sudah dijamin dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Humaid bin Abi Humaid rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Humaid At-Tawil. Beliau adalah seorang tabi'in dan seorang perawi hadis yang ternama yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia berasal dari kota Basrah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kegiatan keagamaan. Nama lengkapnya adalah Humaid bin Abi Humaid, dan ia mendapat julukan At-Tawil yang artinya yang tinggi karena postur tubuhnya. Humaid bin Abi Humaid lahir pada tahun 68 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal luas akan ilmunya. Ada juga yang menyebut bahwa keluarga Humaid bin Abi Humaid berasal dari tawanan perang Kabul pada tahun 44 Hijriah. Humaid bin Abi Humaid mendengar hadis dari sejumlah sahabat besar dan ulama tabi'in yang terkemuka seperti Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Abu al-Mutawakkil, Ikrimah, Musa bin Anas, Bakar bin Abdullah, Abdullah bin Syakik al-Uqayli, Sabit al-Bunani, dan Ibnu Abi Mulaikah serta lainnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ahli hadis yang memiliki pengetahuan mendalam serta kejujuran dalam periwayatan. Ia dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Sabit, seorang tabi'in yang terkenal karena ketaatannya dalam ibadah dan kedekatannya dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Humaid bin Abi Humaid banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, sebagian riwayat menunjukkan bahwa ia mendengar sebagian besar hadis dari Anas bin Malik melalui perantaraan Sabit al-Bunani. Humaid juga dikenal sebagai seorang guru yang memiliki banyak murid. Di antaranya adalah Asim bin Bahdalah, Syu'bah, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah, Malik bin Anas, Yahya Al-Qattan, Abdul Wahab As-Sakofi, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansori, yakni seorang perawi yang juga teman sejawatnya. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Humaid bin Abi Humaid telah banyak digunakan dalam kitab-kitab hadis yang mukhtabar seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pendengar yang budiman, Humaid At-Tawil adalah seorang perawi yang sikoh yang memiliki kredibilitas tinggi dalam periwayatan hadis. Abu Ahmad bin Adi, yakni seorang kritikus hadis, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid memiliki banyak hadis yang lurus dan dapat diandalkan. Para imam hadis, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, telah meriwayatkan banyak hadis darinya. Namun ada pula kritikan terhadap Humaid bin Abi Humaid, terutama terkait dengan riwayat yang ia sampaikan dari Anas bin Malik. Sebagian ulama menganggap bahwa sebagian besar hadis yang dinisbahkan langsung kepada Anas sebenarnya ia dengar melalui perantaraan Sabit al-Bunani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia adalah seorang perawi yang kuat, praktik tadlis atau penyamaran sanad kadang terjadi dalam riwayat-riwayatnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ulama yang penuh hikmah dan bijaksana. Salah satu keutamaan yang dimiliki Humaid bin Abi Humaid adalah kemampuannya mendamaikan perselisihan di antara penduduk kota Basrah. Ia dihormati sebagai seorang pendamai yang sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang bertikai. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Iyas bin Muawiyah, seorang qadi yang terkenal, merekomendasikan Humaid bin Abi Humaid kepada seseorang dari Syam yang ingin berdamai. Iyas bin Muawiyah berkata bahwa Humaid bin Abi Humaid akan memberikan nasihat dengan mengatakan, "Tinggalkan sebagian hakmu dan berikan bagian yang sama kepada temanmu." Namun Humaid bin Abi Humaid juga dikenal memiliki sifat yang tegas dan tidak mudah dikalahkan dalam perdebatan. Hal ini tergambar dalam kisahnya dengan seorang ulama bernama Al-Batti. Ketika Humaid bin Abi Humaid memberi saran kepada Al-Batti untuk menggabungkan beberapa pendapat demi mendamaikan orang-orang, Al-Batti menjawab, "Aku tidak mampu menandingi sihirmu." Pendengar yang budiman, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil wafat dalam keadaan yang mulia. Ia meninggal dunia saat sedang berdiri melaksanakan sholat. Hal ini menjadi tanda ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala hingga akhir hayatnya. Kematian Humaid bin Abi Humaid

0: yang besar. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian dari khazanah keilmuan Islam yang terus dipelajari hingga kini. Selain itu, keteladanan, ketaatannya dalam beribadah, dan peran aktifnya dalam mendamaikan umat memberikan inspirasi bagi generasi setelahnya. Pendengar yang berbahagia, pelajaran dari kisah hidup Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, diantaranya yang pertama, keutamaan ilmu dan sanad yang bersambung. Humaid menunjukkan pentingnya memiliki guru-guru yang terpercaya dan sanad yang bersambung dalam menuntut ilmu. Meskipun ia adalah seorang tabi'in, ia sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan selalu belajar dari para ulama besar yang lebih dahulu hidup di zamannya. Pelajaran yang kedua tentang peran sebagai pendamai. Kemampuan Humaid bin Abi Humaid dalam mendamaikan perselisihan di kota Basrah menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan sebagai perawi ilmu, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat. Sikapnya yang bijaksana menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran yang ketiga tentang ibadah hingga akhir hayat. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil dalam keadaan sholat adalah bukti kesungguhan dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga ibadah hingga akhir hayat kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil adalah seorang ulama generasi tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Ia dihormati sebagai seorang perawi yang siqah, pendamai yang bijaksana, dan seorang hamba Allah yang taat. Kehidupan dan pelajaran darinya tetap relevan bagi umat Islam hingga saat ini, baik dalam urusan ilmu maupun akhlak. Semoga Allah Ta'ala merahmati Humaid bin Abi Humaid dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, bila kita lebih menilik dan mengkaji lebih dalam, ternyata cerita dan sejarah yang terbanyak di dalam Al-Quran berputar pada sejarah dan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Kisah beliau tak hanya terdapat dalam satu surah, namun bertebaran dan diulang-ulang di beberapa surat lainnya. Pengulangan kisah Nabi Musa alaihissalam yang lebih banyak dari para nabi dan rasul lainnya di dalam Al-Quran karena banyak terdapat kesamaan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dakwah mereka. Kaum Musa menjadi hina dan rendah karena selalu menjadi budak Fir'aun, hingga rusaklah karakter mereka yang akhirnya berujung dengan penolakan kebenaran yang datang pada mereka. Hal yang terjadi pada Nabi Musa ini juga terjadi dan mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang kedua Nabi ini mendapat misi untuk membentuk umat yang besar serta dianugerahi syariah agama dan dunia. Namun dakwah Nabi Muhammad lebih berbeda karena ia memiliki keistimewaan dengan sifat keuniversalan dan keabadiannya hingga hari kiamat. Sisi kesamaan lainnya adalah mereka sama-sama berusaha keras untuk meruntuhkan kursi kediktatoran, kemusyrikan, dan kezaliman. Bani Israel tunduk di bawah hukum penguasa yang zalim hingga mereka tidak memiliki kekuasaan apapun dalam diri mereka. Sedangkan bangsa Arab berada di bawah kekuasaan suku-suku dan fanatisme golongan, hingga kaum lemah selalu tunduk dan patuh pada kaum yang lebih kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaruh hikmah di balik seluruh perbuatannya dan tak akan pernah membuat suatu hal dengan kesia-siaan. Pendengar rahimakumullah, pada masa muda Nabi Musa alaihissalam pernah mendapati dua orang sedang bertengkar. Beliau memilih untuk memukul orang asing demi menolong pemuda yang berasal dari kaumnya, hingga membuat beliau hijrah ke Madian. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki itu pasti lebih baik, walau secara zahir terlihat kurang baik. Salah satu hikmah dari hijrahnya Nabi Musa alaihissalam berupa sebuah pendidikan dan persiapan kepada para juru dakwah agar dapat hidup di dunia yang masih murni dan suci, jauh dari suasana istana dan kemegahannya, serta banyaknya konspirasi dan fitnah di dalamnya. Ditambah agar mereka tetap bergantung pada Allah dimanapun mereka tinggal. Setelah beliau berhijrah ke Madian, lalu menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam, beliau pergi menuju Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, yaitu tepatnya di Bukit Tursina, beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan diberikan beberapa mukjizat seperti tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat bersinar. Dari sana juga beliau diberi julukan Kalimullah atau orang yang dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika beliau diperintahkan untuk menyampaikan misi dakwah, ternyata menyelinap sedikit rasa takut untuk memikul beban dan tugas ini. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya Fir'aun terkenal dengan kezalimannya, kemungkaran, dan pengakuannya sebagai Tuhan. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam juga merasa pernah melakukan kesalahan ketika membunuh seorang pemuda hingga memaksanya hijrah ke Madian. Dan rasa bersalah inilah yang menimbulkan rasa takut dalam diri beliau. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keamanan dan meredakan rasa takut kepada utusannya ini dengan firman-Nya sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat ke-31, "Ya Musa, aqbil wa la takhaf innaka minal aminin." Wahai Musa, kemarilah dan janganlah takut, sungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Nah, pendengar yang budiman, dari sini para da'i dapat mengambil pelajaran bahwa selama ia merasa yakin dalam kebenaran, maka janganlah merasa takut ketika ia harus menghadapi lawan yang zalim, walau berdiri seorang diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda azab kepada para hambanya yang ingkar, namun bila sudah tiba waktunya, tidak ada yang dapat menghindarinya. Dari sinilah kita diperintahkan untuk menyegerakan taubat, karena ia tidak dapat diterima ketika ruh mencapai tenggorokan, atau bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, sebagaimana hal ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Taubat itu tidak akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedangkan mereka berada di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih. Pendengar rahimakumullah, jasad Fir'aun sampai kini masih ada di Museum Kairo. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Yunus ayat ke-92 yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan ragamu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu." Dari sini kita dapat mengambil beberapa hikmah, diantaranya bahwa siapa saja yang berbuat seperti yang dilakukan Fir'aun, maka ia akan mendapat balasan yang sama dengannya, khususnya bagi mereka yang berani mengaku menjadi Tuhan. Jasadnya diabadikan hingga laut pun tak sudi menerima jasad makhluk kotor ini. Hikmah lainnya, agar para pengikut Fir'aun ini tidak dapat membuat mitos-mitos dan keterangan palsu. Misalnya Fir'aun sudah diangkat ke langit atau sudah berada di tempatnya yang tenang, dan mitos-mitos yang batil lainnya.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sosok pahlawan muslim, yakni Umar Al-Mukhtar. Beliau adalah pahlawan Libya dan dijuluki sebagai singa padang pasir. Keberanian dan kegigihannya dalam berjuang melawan kolonialisme menginspirasi dunia. Hingga kini pendengar, Umar Al-Mukhtar merupakan simbol pemersatu negeri di utara Afrika. Singa padang pasir ini telah menginspirasi bukan hanya masyarakat setempat saja, melainkan juga seluruh dunia. Pendengar yang budiman, beliau adalah Umar Al-Mukhtar Muhammad bin Farhad Al-Manifi. Lahir pada 20 Agustus 1858 di kota Zanzur. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, ia pun diasuh oleh pamannya yaitu Syekh Hussein Al-Ghariani. Pamannya itu merupakan seorang pemimpin agama dan juga politik di daerah Barqah. Nah, di bawah bimbingannya inilah Umar mengawali perkenalannya dengan dunia pergerakan Islam. Umar menempuh pendidikan tinggi di Universitas Senussi di Al-Jagbub. Umar menampilkan karakteristik seorang pemimpin di tengah komunitasnya. Masyarakat setempat menghormatinya sebagai figur yang amat bijaksana. Bahkan seringkali ia diminta menengahi suku-suku muslim yang tengah bertikai. Pada waktu itu mendengar, Libya merasakan ganasnya penjajahan Eropa sejak pengaruh Khalifah Turki Utsmaniyah di Afrika Utara melemah. Bahkan melalui Perjanjian Berlin, tanggal 13 Juli 1878, negara-negara Eropa sudah berencana untuk membagi-bagi wilayah Utsmaniyah di kawasan tersebut. Penandatanganan kesepakatan itu terjadi beberapa bulan usai kekhalifahan kalah perang dengan Rusia. Hingga pada tahun 1912, Italia merebut Libya dari kekuasaan Turki dan mengubah nama negeri itu menjadi Afrika Utara Italia. 10 tahun kemudian, Benito Mussolini menguasai pemerintahan. Pemimpin Italia yang berhaluan fasis itu menggencarkan penjajahan atas Libya yang saat itu terbagi dua secara administratif, yakni Tripolitania di barat dan juga Cyrenaica di timur. Tak kurang dari 150 ribu imigran Italia menghuni kedua wilayah tersebut. Jumlahnya bahkan mencakup 1/5 total populasi lokal kala itu. Dalam kondisi yang demikian itulah pendengar, rakyat setempat terus mengobarkan perlawanan. Setelah bertahun-tahun lamanya menuntut ilmu di tanah suci, Umar Al-Mukhtar tidak bisa kembali ke tanah airnya. Aljazair sedang dijajah oleh Prancis. Ia pun melanjutkan perjalanannya ke Libya, tepatnya wilayah Cyrenaica. Di sana, beliau mendirikan basis pergerakannya. Beliau terus berjuang hingga ajal menjemputnya pada tanggal 2 September 1859. Nah, sepeninggalnya pendengar, Tariqah Sanusiyah menjadi gerakan Islam yang dominan di seluruh Libya. Pengaruhnya bahkan terasa sampai Afrika bagian tengah. Umar Al-Mukhtar menjadi penerus perjuangan Sheikh Muhammad Al-Sanusi. Nah, penjajahan Italia atas Libya bermula dalam konteks Perang Dunia Pertama, pendengar. Italia seperti jalut yang mempersenjatai diri dengan alat perang yang sangat canggih, seperti tank, pesawat tempur, hingga panser anti peluru pada masa itu. Sementara, para mujahidin Libya dapat diibaratkan seperti Nabi Daud alaihi salam, dengan senjata seadanya yang mungkin dikenal usang dan juga berkendaraan kuda. Perbedaan kekuatan pada saat itu belum lagi diukur dari jumlah pasukannya. Antara kedua belah pihak sama sekali tidak sebanding. Pada tahun 1923, angkatan bersenjata Italia menyerang pemukiman para pengikut Sanusiyah. Perang besar pun dimulai. Dalam memimpin pasukannya, Umar menerapkan taktik gerilya. Pasukan yang berbasis di Cyrenaica mengenal baik medan pertempuran. Walhasil, militer Italia sempat dibuat nyaris tak berdaya. Sementara itu di wilayah pegunungan Jabal Akhdar, Ernesto Bombelli membombardir setiap lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian laskar-laskar gerilya. Operasi militer yang dijalankan sejak 1924 itu dapat meredakan serangan-serangan dari kubu Sanusia. Pendengar yang budiman, berlanjut pada bulan April 1925, Umar menelan kekalahan dari gempuran yang dilancarkan oleh bom Belly dan juga pasukannya. Sejak itu, sang mujahid dengan cepat mengubah strateginya. Sementara itu, bantuan dari Mesir mulai berdatangan sehingga sedikit meringankan Umar dan juga tentaranya. Laskar-laskar Muslim, gabungan dari Libya dan juga negeri piramida itu dapat bertahan selama beberapa bulan. Hingga pada Februari 1926, Jagbub diduduki angkatan bersenjata Italia. Kemudian, pada Maret 1927-nya pendengar, pasukan yang dipimpin oleh Umar dapat mengalahkan prajurit Italia di Raheiba. Sejak itulah pengganti bom Belly, Gubernur Jenderal Attilio Teruzzi, menerapkan penindasan yang lebih keras kepada penduduk lokal, terutama mereka yang dicurigai membantu perlawanan laskar-laskar mujahid. Antara tahun 1927 dan juga 1928, Umar mengatur kembali kekuatan tempurnya. Pemerintahan kolonial Italia seakan-akan hewan buas yang haus berburu mangsa di tengah kegelapan. Tidak tahu di mana lokasi para pejuang, dan saat lengah harus merasakan serangan-serangan mereka. Dalam kondisi yang kalut itu, rezim akhirnya mengakui kualitas Umar sebagai pemimpin pertempuran. Teruzzi bahkan berkata, dia, yaitu Umar, adalah sosok dengan ketekunan yang luar biasa dan tekad yang amat kuat. Sementara itu pendengar, Marsekal Pietro menjadi gubernur jenderal Libya sejak Januari 1929. Berbeda dari para pendahulunya, Pietro mengambil opsi negosiasi dengan Umar. Hingga akhir Oktober 1929, berkali-kali jenderal itu mengirimkan utusan ke pihak mujahidin. Di sisi lain, menanggapi tawaran itu, Umar pun mengajukan sejumlah persyaratan, seperti kesediaan Italia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Libya dan pengakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Namun, semua tuntutan itu pun ditolak oleh Italia. Gubernur Jenderal Rodolfo Graziani yang menjabat sejak Maret 1930 mulai mengarahkan serangan besar-besaran kembali untuk mengepung laskar-laskar mujahid. Tidak hanya itu, pemerintah kolonial juga terus mengintimidasi warga sipil untuk mencegah arus bantuan ke pihak Umar. Sebanyak 100.000 penduduk Jabal Akhdar dipaksa mengungsi ke daerah-daerah yang kering kerontang. Bila menolak, mereka akan ditangkap. Sebagian bahkan dipindahkan ke kamp konsentrasi milik pemerintah yang dibangun di pantai utara Libya atau dekat perbatasan dengan Mesir. Yang dengan cara demikian, akses dukungan dan bantuan dari kalangan pribumi untuk Umar sedang dicoba untuk dihilangkan. Sejak tahun 1931-nya pendengar, laskar-laskar Sanusiah mulai terdampak arus pasokan yang tersendat-sendat. Pada saat yang sama, bala tentara Italia terus menekan basis-basis pertahanan kubu mujahidin. Tak sedikit dari mereka yang ditangkap, dan ada pula kolaborator atau informan lokal yang memberikan bantuan kepada mata-mata musuh. Namun, pantang menyerah, Umar pun terus berjuang meski kesulitan, dan resiko yang dihadapinya terus meningkat. Pendengar yang budiman, babak akhirnya adalah perjuangan Umar Mukhtar terkendala saat pasukan Italia menangkapnya pada 11 September 1931. 3 hari kemudian, Umar pun diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Ketika mendengar keputusan itu, Umar pun bereaksi dengan membaca potongan ayat Al-Quran yang berarti, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Hingga pada 16 September 1931, Umar meraih kemuliaan syahid di hadapan pengikutnya di kamp konsentrasi Suluk, daerah selatan Benghazi, Libya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di jannahnya yang paling tinggi dan sekaligus menjadi motivasi bagi semangat juang generasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Doa seorang mukim kepada yang akan safar. Astaudi'ullaha dinak وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. Artinya, aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan amal terakhirmu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Artinya, semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikanmu dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama, adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda mengenai berikut tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 81 sampai 82. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Allah telah mengambil janji dari setiap nabi yang diutusnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, di mana janji itu adalah sungguh bagaimanapun Allah berikan kepada salah seorang di antara mereka berupa kitab dan hikmah lalu menyampaikannya, kemudian setelah itu datang seorang rasul setelahnya, niscaya Nabi tersebut akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya, di mana ilmu dan kenabian yang disandangnya tidak boleh menghalanginya untuk mengikuti dan mendukung Nabi lain yang diutus setelahnya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Artinya, sungguh bagaimanapun aku berikan kepada kalian berupa kitab dan juga hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala a'aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Nah, dalam hal ini, Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah dan As-Sudi berkata, maksud dari kata isri, yaitu perjanjianku. Kemudian Muhammad bin Ishaq berkata, kata isri maksudnya beban yang kalian pikul berupa perjanjian denganku, yaitu ikrar perjanjian denganku adalah berat lagi dikukuhkan. Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Faman tawalla ba'da dzalik, dan barang siapa yang berpaling sesudah itu, yaitu dari janji tersebut, faudaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan putra pamannya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan dia mengambil janji darinya, yaitu jika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dia dalam keadaan hidup, niscaya dia akan beriman kepadanya, menolongnya dan memerintahkan kepada nabi itu untuk mengambil janji dari umatnya, yaitu jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sedang mereka masih hidup, niscaya mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Kemudian Tawus, Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah juga berkata, Allah telah mengambil janji dari para nabi agar masing-masing mereka saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Dan pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat Ali dan Ibnu Abbas tadi, bahkan menuntut makna tersebut dan mendukungnya. Oleh karena itu, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, pendapat yang sama seperti pendapat Ali dan Ibnu Abbas sebelumnya. Kemudian pendengar, ada juga riwayat dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Sabit, dia berkata, Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi SAW dengan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memerintahkan kepada seorang saudaraku yang beragama Yahudi dari suku Quraizoh untuk menuliskan ringkasan Taurat. Maka dia menuliskan untukku ringkasan dari isi Taurat. Nah, berkenankah Anda jika aku perlihatkan hal itu kepadamu? Lalu Abdullah bin Thabit, periwayat hadis ini berkata, maka berubahlah wajah Rasulullah SAW. Kemudian aku katakan kepada Umar, tidakkah engkau melihat perubahan pada wajah Rasulullah? Umar pun berkata, aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku. Lalu Abdullah bin Thabit melanjutkan, maka hilanglah kemarahan Nabi, dan beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian telah tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku dan aku adalah nabi yang menjadi bagian kalian. Dengan demikian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang menjadi penutup para nabi selama-lamanya sampai hari kiamat kelak. Beliau adalah pemimpin agung. Seandainya beliau muncul kapan saja, maka beliau yang wajib ditaati dan didahulukan atas seluruh nabi. Oleh karena itu pendengar, beliau menjadi imam mereka, yaitu para nabi, ketika di malam Isra, yaitu ketika mereka berkumpul di Baitul Maqdis. Beliau juga adalah pemberi syafaat di mahsyar, agar Allah datang memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Syafaat inilah yang disebut dengan maqamah mahmuda, kedudukan yang terpuji, yang tidak pantas bagi siapapun kecuali beliau, yang mana ulul azmi dari kalangan para nabi dan rasul pun semua menghindar dari hal ini. Sampai tibalah giliran untuk beliau, maka syafaat ini khusus bagi beliau. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari beberapa penjelasan tersebut, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang sunnatullah yang berlaku pada para nabi dan para rasul terdahulu, yaitu sebagian mereka wajib beriman dan mendukung kepada sebagian yang lain. Kemudian pelajaran lainnya, kekafiran dan kefasikan ahlul kitab disebabkan karena mereka merusak perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah dan berpaling dari Islam, serta sikap ingkar mereka kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Allah telah mengambil perjanjian itu agar mereka beriman dan mengikuti beliau. Dan yang terakhir di antara pelajaran yang ada, penjelasan tentang penting dan agungnya sebuah perjanjian dalam pandangan Allah. Nah demikian pendengar, apa yang bisa kita ulas pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لها قال إنكم قوم تجهلون.
1: Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah patung-patung mereka, Bani Israel berkata, "Hei Musa, buatlah untuk kami sebuah sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang tidak mengetahui keagungan Allah serta haknya sebagai satu-satunya sesembahan yang benar."

Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan syirik yang mereka anut, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya yang mengazab kalian dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan pada yang demikian itu, cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, serta janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-nya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku, ya Allah, orang yang pertama-tama beriman."

Allah berfirman, "Hei Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu atas manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu berupa perintah dan laranganku, serta hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: dan telah kami tuliskan untuk Musa pada papan-papan Taurat segala sesuatu yang dibutuhkan dari urusan agama sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman kepada Musa, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepada kalian negeri orang-orang yang fasik.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Habibullah Rahimahullah. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Pendengar yang budiman, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang membentengi keluarga dari bahaya sihir dan mistik. Fenomena dunia mistik di negeri ini adalah fenomena yang semakin hari semakin marak dan laris di berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya masyarakat biasa, namun juga para pejabat sering terlibat langsung dengan praktek sihir dan perdukunan di Nusantara ini. Budaya sawan pejabat kembah dukun dan paranormal seolah jadi tradisi yang diminati oleh banyak orang ketika ingin karirnya sukses. Berbagai testimoni pun dibuat untuk mengukuhkan dunia sihir dan perdukunan. Kejayaan dunia persihiran di zaman Firaun yang telah berabad-abad runtuh kini kembali mendapatkan angin segar, bangkit eksis di belakang para pengusaha dan para pejabat. Apalagi didukung oleh berbagai gerakan Yahudi penyembah syaitan yang menjadikan dunia sihir dan perdukunan semakin marak di negeri ini. Pendengar yang Allah rahmati, sadar atau tidak, kita telah terkepung dengan dunia sihir dan mistik. Hitam dan pekatnya dunia mistik benar-benar telah menembus dinding rumah-rumah kaum muslimin melewati berbagai media massa. Propaganda para tukang sihir pun mulai menggiring akidah umat ini menuju dunia gelap dan sadis. Film, cerita sihir semakin menjadi suguhan utama di berbagai belahan dunia. Bahkan majalah dan situs tentang dunia gaib pun juga semakin banyak digandrungi masyarakat. Seakan kemajuan zaman yang semakin canggih dan serba elektronik ternyata tidak menjadi kepercayaan manusia luntur terhadap dunia mistik dan dunia sihir. Bahkan banyak pula di kalangan para pengguna sihir dan mistik menggunakan layanan dan konten-konten elektronik ini untuk menjajahkan dan memasarkan produk-produk sihir mereka, produk-produk mistik mereka di berbagai media.
4: dengan dalih pengobatan alternatif misalnya, dengan dalih biro jodoh misalnya, para dukun serta peramal dengan asyiknya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamuflase tukang sihir di zaman ini pun semakin hebat. Penampilan luar yang kelihatan sangat islami dengan gamisnya, dengan sorbannya, dengan pecinya, dengan mudah membuat orang awam mudah tertipu. Ditambah lagi pelintiran ayat-ayat Quran yang disupkan dalam mantra-mantra mereka, diacak-acak, seringkali menjadikan pasien semakin yakin bahwa hal tersebut adalah satu doa-doa yang islami. Fenomena ini menjadi lebih terpuruk ketika pasien yang berbondong-bondong tersebut merupakan kaum muslimin. Sungguh ini merupakan satu keterpurukan besar di negeri yang penduduknya mayoritas adalah kaum muslimin. Pendengar yang Allah rahmati, kita harus senantiasa waspada. Ancaman dan bahaya besar benar-benar telah ada di depan umat kita. Masyarakat mulai tergiring masuk ke dalam agama sihir dan perdukunan. Padahal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi para peramal atau tukang sihir, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, maka telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat hadis ini, Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, "Al-arraf huwa alladhi yata'ata ma'rifata makan al-masruq wa makan al-dhalah wa nahwahuma." Al-arraf, peramal, adalah orang yang mempunyai profesi mengetahui tempat yang dicuri dan tempat barang hilang dan semisalnya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meragukan keaslian Al-Quran. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Al-Quran sebagai kalamullah terjaga kemurniannya dan meyakini kesempurnaan Al-Quran dan autentisitasnya merupakan bagian dari rukun iman. Kedua, bahwa ada sebagian orang yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tengah masyarakat belum lengkap, masih ada ayat atau surat lain yang tidak dicantumkan, ada perubahan, ada pengurangan, dan sejenisnya yang muaranya meragukan kesempurnaan Al-Quran. Tiga, bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat tentang status hukum orang Islam yang meragukan kesempurnaan Al-Quran yang dimiliki umat Islam saat ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril sebagai mukjizat diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 2. Al-Quran Mushaf Utsmani adalah Al-Quran yang pengumpulan dan pembukuannya berdasarkan riwayat mutawatir dan juga ijma' para sahabat yang hingga sekarang ada di tengah masyarakat. Poin kedua, ketentuan hukum. Bahwa meragukan kesempurnaan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum tadi, maka hukumnya adalah kafir, yakni mengeluarkan seseorang dari luang lingkup Islam. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam perlu meningkatkan keimanan terhadap Al-Quran dan kesempurnaannya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh ajarannya, serta senantiasa memelihara keaslian, kesucian, dan kemuliaan Al-Quran. Dua, umat Islam perlu mewaspadai adanya pandangan dan atau aliran keagamaan yang meragukan kesempurnaan Al-Quran Mushaf Utsmani. Ketiga, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap upaya yang meragukan kesempurnaan Al-Quran. Dan keempat, aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan terhadap setiap orang yang menyebarkan pemahaman yang mengarah kepada meragukan kesempurnaan Al-Quran. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 1 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi واقتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Hukum taubat. Jadi hukum taubat itu apa? Sunnah, apakah mubah, apakah wajib? Nah, kita lihat hukumnya, bahwa Al-Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan dalam tafsir surah An-Nisa, misalnya beliau mengatakan ittafaqatil ummah ala anna taubata fardun ala al-mu'minin. Jadi hukum taubat ini disepakati oleh umat, oleh para ulama, bahwasanya wajib bagi setiap orang mukmin. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nur, misalnya wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian wahai orang yang beriman seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi seluruh kita yang mahu mukmin senantiasa wajib bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ayat lain misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuhan, taubat yang benar, yang nasuh, yang insya Allah kita akan sedikit ulas, ya. Taubatlah dengan sungguh-sungguh. Nah, taubat ini atau perintah bertobat ini bagi setiap muslim hukumnya adalah fardun al-a'yan, fardu ain. Di setiap kita wajib untuk bertobat. Sebagaimana Nabi SAW mengaku bahwa beliau ini la astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan taubat kepadanya, fil yaum, dalam sehari, akthar min sab'ina marrah, 70 kali. Bagaimana kita? Beliau telah dijamin dosa-dosa yang telah lalu dan bahkan yang sudah datang. Beliau adalah Nabi, beliau adalah sosok yang digelari Al-Amin, beliau adalah sosok yang sempurna, telah dijamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salahnya pun ditegur, setiap kesalahan yang sedikit itu ditegur, dan beliau senantiasa bertobat. Bagaimana kita yang sehari terkadang tidak istighfar, tidak merasa berdosa dan sebagainya? Ini tentu harus menjadi renungan buat kita dan jadi tamparan buat kita yang senantiasa lalai daripada istighfar kepada Allah, apalagi taubat kepada Allah Azza wa Jal. Berkali-kali dosa, mungkin dosa besar, sehari itu dua kali, tiga kali, bahkan tidak terhitung. Apalagi yang jarang muhasabah, menghitung-hitung dosa atau mengingat-ingat apa kesalahan-kesalahan hari ini yang mungkin Allah mencabut keberkahan dalam hidup kita, nikmat dari hidup kita akibat dosa-dosa tersebut yang kita belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Banyak sekali, ya, karena manusia ini khata. Nah, tadi ada kata wa tubu ila Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Perintahnya adalah taubat nasuha. Jadi taubat itu bukan sekedar taubat, tetapi taubat yang disifati, yang ada penjelasannya, yaitu nasuh, taubah nasuh, taubat yang benar, yang nasuh, bukan sekedar taubat. Apa yang dimaksud dengan at-taubah an-nasuh? Lagi-lagi Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya wa aslu taubah an-nasuh minal khulus. Jadi taubat yang nasuh ini berasal dari kata khulus. Khulus itu bersih, ya, murni. Sebagaimana dikatakan hadza asalun nasihun. Ini madu
2: yang nasih. Yang nasih itu adalah idza khalisa minasy-syam'i, jika terbebas atau dimurnikan atau dibersihkan dari zat lilin yang ada di lebah tersebut atau di madu tersebut sehingga dia murni, artinya sudah disaring. Jadi taubat nasuh itu adalah taubat yang murni, yang jujur, yang benar-benar bertolak dari hati nurani seorang hamba bahwa dia ingin berubah. Bukan sekedar pencitraan atau tren agar dikatakan dia hijrah atau agar dikatakan dia baik dan sebagainya. Ini tidak ada embel-embel itu. Murni kepada Allah Azza wa Jal. Minta ingin dibersihkan hatinya, ingin dibersihkan dirinya, ingin dibimbing mendapatkan taufik dari Allah untuk lebih baik lagi, ya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
4: Kita akan lihat bagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda supaya kita bisa mengambil uswah, ya, tauladan dari beliau. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika dia menceritakan salah satu candaan Rasul, ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil seseorang.
3: Ya, ada orang lagi jalan dipanggil sama Rasul.
4: Ya dzal udzunain, wahai sang pemilik dua telinga.
3: Nah, ini enggak biasa, ya, panggil
4: wahai orang yang memiliki dua telinga.
3: Dia pegang mungkin, ya,
4: telinganya dua.
3: Betul, ya. Ini tidak bohong Rasul. Mungkin kalau diaplikasikan, wahai orang yang memiliki apa lagi, ya, dua mata mungkin, ya, dan sebagainya.
4: Benar, ya. Apa yang diucapkan oleh Rasul meskipun bercanda tapi benar.
3: Karena mungkin pada saat itu belum biasa orang dipanggil demikian, ya.
4: Begitu juga ketika ada seorang anak kecil namanya Abu Umair.
3: Waktu kecil diberikan kunyah, ya. Artinya kunyah ini tidak mesti untuk orang tua, ya. Anak kecil pun boleh dipanggil dengan yakni kunyah Abu, ya.
4: Contohnya ini. Abu Umair seorang anak kecil.
3: Kalau Rasul bertemu dengannya sering bercanda, mencandainya.
4: Nah, suatu hari Abu Umair ini burung peliharaannya mati.
3: Maka Rasul mencoba untuk menghiburnya. Tapi hiburan ini mungkin orang Arab yang agak sedikit faham, ya, karena menggunakan syair.
4: Kalau kita mungkin ya kurang inilah, kurang lucu lah, karena menggunakan syair, ya. Dipanggil atau dicandai, ya Aba Umair, ma fa'alan nugair.
3: Bagi orang Arab ini lucu, ya, dengan kalimat syair. Jadi seolah-olah apa, merangkai, Aba Umair, ma fa'alan nugair, gitu, ya.
4: Wahai Abu Umair, apa gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu? Jadi tujuannya apa? Intinya ingin menghibur orang yang sedang dalam keadaan sedih, ya. Nah, kemudian diriwayatkan juga bahwa ada seorang Arab Badui
3: dari pedalaman, biasa kan? Biasanya dari pedalaman itu sifatnya keras, ya, dan serba apa, ya, serba nggak malu untuk berbuat apa saja biasanya, ya, orang-orang Arab Badui. Biasanya suaranya lantang dan sebagainya.
4: Nah, ada seorang laki-laki dari Badui bernama Zahir bin Haram.
3: Kebetulan orang ini diberikan oleh Allah yakni tampang yang kurang bagus lah, ya, apa, ya, jelek. Kalau langsung jelek kan kurang enak, ya, kepada sahabat. Tapi di sini sebutkan jelek. Hitam mungkin, ya. Enggak enak dipandang.
4: Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya karena Allah,
3: karena keimanannya atau karena kesolehannya.
4: Nah, suatu hari Zahir bin Haram sedang berdagang di pasar, ya. Nah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelinap di belakang.
3: Ya, sedang berdagang kan biasanya perhatikan orang-orang yang lalu lalang.
4: Rasul menyelinap di belakang. Lalu Zahir dipeluk dari belakang dengan erat. Wah, kan gak bisa apa-apa dipeluk. Siapa ini, lepaskan saya. Begitu nengok, Rasul yang memeluknya. Subhanallah ya. Ini Rasul yang memeluk. Nah, ketika dia tahu bahwa yang memeluknya adalah Rasul, dia pun langsung lemes. Artinya apa? Tidak bisa, apa istilahnya, kuat untuk melepaskan lagi. Tapi apa? Memanfaatkan, merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah SAW. Ya. Dia pun yakni senang, gembira, karena yang memeluk beliau siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa di dunia. Lalu Rasul berkata ya kepada orang-orang yang ada di sekitar, "Siapa di antara kalian yang mau membeli hamba sahaya ini?" Maka kata Zahir, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak akan laku." Mungkin merasa ya, tampangnya kurang bagus, gak enak dipandang dan sebagainya. Maka apa kata Rasul? Beliau bersabda, "Justru engkau di sisi Allah nilainya lebih mahal ya dari harga apapun." Dan ini benar ya. Artinya Zahir ketika beliau memiliki ketakwaan yang tinggi, maka beliau di sisi Allah ini lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Anas juga ya, ini riwayat Anas semua kebanyakan. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu Rasul bersama para sahabat mau melakukan perjalanan jauh, safar ya. Kebanyakan naik unta semuanya ya, kebanyakan. Nah, laki-laki ini berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bawalah aku, ini naikkan aku ke unta." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Kami akan membawamu di atas anak unta." Waduh, bayangan orang tersebut, yang lain unta-untanya gede-gede, dia disuruh naik anak unta, kebayangnya kecil gitu anak unta. "Ya Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Di tengah jalan mungkin ya kecapean, sama juga anaknya, anak unta bayangnya kecil gitu." Maka kata Rasul, "Bukankah unta yang melahirkan anak unta?" Maksudnya, bukankah unta-unta yang ada di sini meskipun besar-besar, tetap bagi ibunya statusnya dia apa? Anak ya. Anak unta, semua ini anak unta ini. Yang kita tunggangi ini semuanya anak unta bagi ibunya, ibu unta ya. Nah,
0: saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik, mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwatil kiram, saya ingin menyampaikan pesan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mutaffifin, yang hafal semua insyaallah taala, ya, suratul

Mutaffifin. Di dalam surah Mutaffifin ada satu kisah yang disampaikan oleh Ibnu Firman dan tafsirnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Di dalam ayatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrari fi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang albiru, orang-orang yang dalam kebaikan, para pemenang surga, para pemenang akhirat, lafi na'im, berada dalam kenikmatan kebahagiaan, alal araiki yanzurun. Di dipan-dipan kemewahan penuh permadani, mereka duduk-duduk sambil yanzurun, memandang keindahan surga dengan kerajaannya. Satu orang penghuni surga memiliki satu kerajaan seluas langit dan bumi, ditambah dengan 10 bentuk kerajaan yang seperti langit dan bumi. Yanzurun, dia pandang dengan sangat bahagianya, karena dia adalah raja di saat dia di surga, mendapatkan para wildanum mukhalladun, para pelayan-pelayan yang sangat indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muda belia, menyediakan apa saja kebutuhan sang raja. Siapa sang raja? Al-Abrar. Orang yang menang dalam kebaikan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat, engkau ketahui wajah-wajah mereka penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Yusqawna mir rahiqim makhdum. Dituangkan untuk mereka minuman-minuman dari khamar yang dulu dilarang dan mereka tidak meminumnya, karena hanya ingin mengharap ridho Allah dan mengejar kebaikan yang ditempuh oleh siapapun. Rayuan yang sangat hebat di muka bumi, minuman yang sangat menyenangkan dan membuat orang pelai, tapi dia tinggalkan tarokahu lillahi azza wa jalla, dia tinggalkan karena mencari ridho Allah. Dia dapatkan waktu di surga, khitamuhu misk, ditutup masih dengan minyak misk yang harumnya dicium dalam waktu 50 ribu tahun. Sudah bisa dihirup aromanya 50 ribu tahun al-misk. Penutupnya waktu dibuka, dihirup begitu indah dan langsung membuat jiwa bahagia. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah seharusnya para pelomba ikut serta dalam perlombaan dan memenangkan perlombaan itu. Jadi kalau mau menjadi orang yang benar-benar mukmin, ikut sertalah dalam falyatanafasil mutanafisun, berlomba dalam mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Beliau mengatakan kisah ini sungguh sangat tepat dengan ayat ini, hampir benar-benar seperti yang dikisahkan dalam ayat ini. Ada dua orang teman akrab waktu di dunia. Kisah dua orang sahabat dekat, bahkan mereka syarikain, mempunyai saham usaha bersama. CP, PT. Keduanya menanamkan saham, tetapi keduanya juga bekerja. Sayangnya temannya yang satu tidak mempunyai keahlian kerja yang seperti diinginkan oleh temannya yang lain, sehingga dalam waktu beberapa lama temannya yang mempunyai kekuatan kerja dan inovasi-inovasi kerja merasa agak risih memiliki teman yang tidak mempunyai keahlian walaupun mempunyai modal, karena yang bekerja keras adalah yang punya keahlian ini. Lalu bilang kepada yang mempunyai keahlian dunia ini, maaf kawanku, walaupun aku tahu kita mempunyai saham dalam PT ini, perusahaan ini, tapi karena engkau tidak mempunyai keahlian khusus dalam yang kita bidangi, dengan sangat terpaksa dan berat hati kita berpisah dalam pemberian saham. Saya kembalikan saham Anda dan silahkan Anda mencari pekerjaan lain. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Yang mempunyai pekerjaan dan modal yang sangat kuat ini menjadi orang yang sukses dan kaya. Suatu hari, yang sukses dan kaya ini membeli satu rumah peninggalan seorang pejabat di kota itu yang mewah luar biasa. Diundanglah teman yang tadi ditinggalkannya. Siapa? Yang tidak punya keahlian dunia. Dipanggil sang teman itu. Ayo, aku undang kamu untuk datang ke rumahku yang baru. Datang.
Makan, setelah makan dibilang, "Tahukah engkau wahai tawanku, aku beli rumah ini dengan 1000 dinar. Rumah ini peninggalan pejabat, sehingga memang bagus sekali. Bagaimana menurutmu?" Apa jawabannya? "Ma'ahsan." Nah, indah sekali, bagus sekali. Hanya itu jawabannya. Bayangkan, tidak ada satupun komentar lain kecuali "ma ahsanaha", alangkah indahnya. Si temannya ini berharap jawaban yang lebih dari itu. Apa jawabannya dari "muji dia, kamu orang sukses, masya Allah, luar biasa, kami orang hebat, saya bisa seperti kamu"? Itu yang diinginkan. Tapi jawabannya cuma satu, "ma ahsanaha", luar biasa. Sebelumnya dia berdoa, "Allah, Allahumma, ya Allah." Bukan kayak kita ya, kita iri. "Ya Allah, dapetin kayak saya seperti dia," gitu. Nggak, dia "Allahumma, inna sahibi ibta'a hadhihi dar bi alfi dinar. Kawanku telah membeli rumah ini 1000 dinar. Wa inni as'aluka daran min duaril jannah. Aku hanya minta satu istana nanti di surga." Fatasaddaqa bi alfi dinar. Dia pun bersedekah 1000 dinar. Tadi membeli rumah 1000 dinar. Dia tidak iri membeli 1000 dinar, tapi dia justru infakkan 1000 dinar untuk

0: silakan dia mendapatkan istana surga. La ilaha illallah. Di mana kita? Wallahu a'lam. Tapi kita berusaha, betul enggak? Kita berusaha sekuat tenaga apapun yang kita bisa, walaupun tertatih-tatih, ya. Walaupun seorang pembaca Al-Qur'an yata ta'ta. Tertatih-tatih dengan bahasa ya, apa dengan bacaan yang sangat jelek bahasa kotornya. Iya enggak? Alham. La ilaha. Tetap dia adalah aktivis yang sangat hebat luar biasa. Hah? Aktivis yang luar biasa.
1: Kalau dia memang dari ikhlas mencari Allah Subhanahu wa
0: taala. Gimana dengan kita? Ini yang pertama. Summa maka masya Allahu ayyam kusa. Berlalu beberapa waktu tanpa cerita. Beberapa waktu kemudian cerita mulai bergulir kembali. Innahu tazawwaja bi imra'atin hurin 'ain bi alfi dinar. Laki-laki yang sukses ini menikahi seorang wanita cantik lita, bidadari surga, bukan bidadari dunia yang masih ingusan dan belekan. Iya, kalau mau ngelihat hakikatnya, kita kan cerita hakikatnya gitu ya. Belekan, walaupun honin, tapi di dunia, bidadari dunia. Sebenarnya, undang temannya yang kurang beruntung. Diundanglah dia menghadiri pernikahannya. Dia bercerita kepada temannya agar dipujinya dia menjadi orang sukses. Wahai kawanku, aku menikahi wanita tercantik di kota ini dengan mahar 1000 dinar. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Sama aja jawabannya. Indah sekali, masya Allah. Udah. Setelah keluar falaman kasara faqala ya Rabbi. Selesai itu dia keluar, ya Rabbi, wahai Tuanku, inna sahibi tazawwaja bi imra'atin bi alfi dinarin. Dia menikahi seorang wanita 1000 dinar. Apa yang dia minta? Wa inni as'aluka imra'atan minal huril 'ain. Aku hanya minta satu saja bidadari surga nanti. Enggak usah bidadari dunia, satu bidadari surga. Lalu apa yang dia beli? Fatasaddaqa bi alfi dinar. Bersedekah 1000 dinar. Tadi sudah 1000 dinar, sekarang 1000 dinar lagi. Yang kedua, berlalu beberapa waktu. Hari terakhir dari kehidupan kedua sahabat ini. Ini kisah terakhir dari kehidupan dua sahabat ini. Summashtara bustanaini bi alfi dinar. Kawannya yang sukses ini membeli sebuah bidang kebun yang sangat penuh dengan kebun-kebun kurma, pohon-pohon kurma. Dengan bi'alfi dinarin, 2 dinar. Lebih banyak nih. Kenapa? Karena tadi sudah beli rumah 1000 dinar, sedangkan yang kedua beli mengawini perempuan istrinya menjadi 1000 dinar, kan 2000 dinar tuh. Iya, dan dia beli 2 buah kebun 2000 dinar. Dia ajak temannya berkeliling ke kebunnya untuk menunjukkan kesuksesan sang teman sejatinya. Wahai kawanku, aku beli 2 kebun ini penuh dengan pohon-pohon kurma yang akan aku belanjakan atau jual belikan untuk kepentingan kehidupanku. Bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya? Hah? Ma

ahsanaha. Subhanallah, ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Thumma innal malak atahuma fatawaffahuma. Kisah akhir, malaikat mendatangi keduanya, diwafatkanlah keduanya. Keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu diwafatkan keduanya, temannya yang bersedekah 1000 dinar, 1000 dinar, 2000 dinar dibawa oleh malaikat secepat kilat menuju suatu istana yang sangat indah luar biasa. Sang teman yang bersedekah ini bertanya kepada malaikat, untuk siapa ini? Hendak dibawa kemana aku? Rumah siapa ini? Istana siapa ini? Apa jawabannya? Fa'innahu dhaka. Jadi dia dihadapkan oleh malaikat sebuah istana besar dengan dua kebun taman-taman yang begitu indah. Dua kebun yang sangat lebat dan sangat menakjubkan. Dan para bidadari yang datang menyambutnya. Ini besar luar biasa. Sang putra mutasaddiq abna'ul akhirah bertanya, untuk siapa ini? Saya enggak pernah tahu ini. Istana yang megah luar biasa. Dua taman dan kebun yang sangat indah luar biasa. Penuh dengan pohon-pohonan yang siap dia santap. Dan yang istri-istri cantik, bidadari-bidadari yang dihadapkan untuknya menyambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Lalu dikatakan, ini adalah milikmu. Dia bilang, kapan aku memilikinya? Dulu waktu engkau di dunia sudah membelinya. Ingatkan waktu engkau dipanggil oleh temanmu membeli satu istana. Engkau mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kawanku telah membeli satu istana. Aku hanya minta satu, berikanlah kepadaku satu istana untukku nanti di surga. Ini sekarang dapat. Bukankah engkau diundang waktu dia nikah? Dia mengatakan kepadamu, aku menikahi seorang wanita dengan mahar 1000 dinar. Dan engkau hanya mengatakan, ya Rabbi, aku hanya meminta hurun ain nanti di surga. Sekarang engkau dapatkan hari ini. Bukankah engkau diundang pula untuk melihat dua kebun yang mewah luar biasa dari dirinya? Lalu engkau hanya mengatakan, ya Rabbi, aku hanya meminta dua buah kebun nanti di surga. Hari ini Allah membelikannya. Silakan engkau memasukinya dan engkau menjadi raja di dalamnya. Wallahu alam, inilah yang namanya abnaul akhirah. Mudah-mudahan himmah kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini serta cerita ini menjadi himmatul apun sedikit-sedikit.

menunaikan kejujuran termasuk dalam ucapan lisan akan mendapat ajr atau balasan berupa jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimatnya adalah yahdi ilal jannah, menuntun seseorang kepada jannah. Lanjutan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang senantiasa bersikap jujur, wa yataharras sidq, berusaha keras untuk mewujudkan kejujuran dalam semua bentuk perbuatannya. Kalimat yataharra ini menunjukkan adanya juhud, upaya keras, komit, membiasakan, berusaha terus-menerus jujur dalam setiap perbuatannya, termasuk amal ucapan lisan, sampai orang tersebut akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dicatat adalah orang yang jujur, siddiqan, yang senantiasa benar dalam perbuatannya. Dan sebaliknya, di hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahzir kita agar kita menjauhi kebalikan dari perbuatan jujur, yaitu al-kadzib, kedustaan. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dan waspada serta jauhilah oleh kalian al-kadzib, kedustaan, segala bentuk kedustaan. Karena kedustaan itu akan menuntun seseorang kepada al-fujur. Al-fujur dimaknai atau diartikan oleh para ulama menyimpang dari jalan yang lurus, segala bentuk penyimpangan, kemaksiatan, keburukan dan yang sebagainya, ya, bentuk-bentuk perbuatan dosa itu adalah al-fujur. Manakala seseorang berdusta, ya, melakukan kedustaan, maka dustanya itu akan menuntun dia untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya banyak orang mengatakan sebuah kedustaan, ini fakta, akan melahirkan kedustaan-kedustaan berikutnya. Sebuah kabar hoax akan menuntun orang yang membuat dan menyebarkannya untuk membuat dan menyebarkan kabar hoax berikutnya. Ini yang tersebar di masyarakat. Kalau orang sudah terbiasa, bukan hanya tidak memfilter berita, bahkan memproduksi kebohongan atau kedustaan, maka akan menuntun dirinya untuk ringan berdusta. Wa innal fujur yahdi ilan nar, waspada, hati-hati bahwa al-fujur, segala bentuk kemaksiatan atau keburukan itu, yahdi ilan nar, menuntun seorang kepada an-nar. Ada efek negatif akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Tinggal pilih mau efek positif atau yang negatif. Kalau kita

0: hari yang positif, laksanakan amal soleh. Di dalam hadis ini, salah satunya adalah jujurlah. Jujurlah Anda. Kalau kita ingin memilih efek negatif, dan pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Ini bukan memotivasi orang untuk memilih yang negatif, bukan. Anda yang akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan masing-masing. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap tindak tanduk kita masing-masing. Mereka yang memilih efek negatif atas perbuatannya, silakan lakukan kemaksiatan. Maka Anda akan rasakan, mereka akan rasakan efek buruk dari perbuatan keburukan mereka sendiri. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan manakala seorang terus-menerus berdusta dan berusaha, ini menunjukkan jiwa yang kotor, jiwa yang busuk. Yataharra al-kadzib, orang yang jiwanya baik, yataharra sidq, berusaha keras untuk berusaha jujur, untuk bersikap jujur. Nah, yang jelek jiwanya, dia membiasakan berdusta, berbohong, imma dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Wal iyadzu billah. Ini yang kedua. Ucapan lisan yang menunjukkan atau wujud dari kejujuran, kebenaran antara fakta, antara kabar yang dikabarkan, ucapan yang diucapkan dengan fakta yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, qafila jamaah rahimakumullah, adalah ucapan yang diucapkan oleh seorang muazin atau kalimat azan. Azan yang diucapkan seorang muazin adalah syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Seruan tauhid sebagai penanda dari masuk waktu salat. Pengingat orang-orang yang beriman untuk bersegera mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Ini hakikat dari azan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan, menjelaskan kepada kita kedudukan azan, kemuliaan azan dan para muazin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadaku, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Aku melihat engkau wahai Abdullah suka memelihara hewan ternak, ghanam. Ghanam itu kambing. Wal badiyah, dan kau suka menggembalanya di padang rumput. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida. Maka ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengajarkan, jika engkau wahai Abdullah sedang menggembala hewan ternakmu atau berada di padang rumput tempat gembalaanmu itu, maka kumandangkanlah azan ketika waktu sholat telah tiba, maksudnya azankan, kumandangkanlah azan, angkatlah suaramu dengan an-nida, dengan kalimat azan, keraskan, angkat suaramu. Kenapa beliau menasihati dengan demikian untuk Abdullah mengumandangkan azan walaupun di padang yang jauh, di lembah atau padang rumput tempat gembala? Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syajarun wala hajar illa syahida lahu yaumal qiyamah. Setiap yang mendengar kumandang atau suara azan itu, baik dari bangsa jin atau manusia atau batu dan pepohonan, pasti mereka akan menjadi saksi, illa syahidalahu yaumal qiyamah. Mereka yang mendengar suara kumandang azan sepanjang gelombang suara itu berkumandang, maka akan menjadi saksi bagi yang mengumandangkan di yaumil qiyamah kelak. Ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita kemuliaan para muazzin, sekaligus menegaskan kepada kita kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan, amal-amal saleh yang dengannya menyebabkan seseorang masuk jannah, yaitu syahidalahu yaumal qiyamah, menjadi saksi baginya, bagi orang yang mengumandangkan azan, saksi di yaumul qiyamah atas kesalehannya, atas amal yang ia telah lakukan sepanjang umurnya di dunia itu. Dan kumandang azan adalah salah satu kesalehan yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah marah atau memukul kecuali jika salah satu larangan Allah diabaikan, ya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala mar'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibih illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqim lillahi ta'ala." Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya pun, meskipun sekali. Tidak seorang perempuan, tidak seorang budak. Dalam riwayat yang lain, tidak juga seekor binatang, ya. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah, maka beliau menggunakan tangannya, menggunakan senjatanya, ya. Dan tidak pernah beliau direndahkan atau disinggung, ya. Dibuat marah, ya, pribadinya, lalu beliau membalas, ya, membalas kepada orang yang menyakiti atau mengganggunya. Kecuali jika sesuatu dari yang diharamkan Allah itu dilarang, maka beliau pun marah dan bergerak karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah salah satu akhlak beliau dan sikap beliau, ya. Jadi marahnya karena Allah, ridhanya karena Allah, ya. Nah, marah yang karena Allah inilah yang terpuji, karena dengan kemarahan tersebut dia akan tergerak untuk mencegah kemungkaran atau memerintah kepada yang ma'ruf. Sebaliknya, terkait dengan urusan pribadi beliau, beliau sangat lapang dada, sangat pemaaf, tidak pernah memukul, tidak pernah marah kalau pribadinya atau harga dirinya disinggung. Dan siapa yang membaca sirah akan mendapati perkara ini dengan jelas sekali. Tidak hanya dalam 1-2 kasus, yang paling jelas adalah ketika beliau hijrah ke Taif, ketika beliau hendak berdakwah ke Taif, beliau dilempari batu oleh orang-orang yang bodoh sampai tumitnya berdarah. Dan malaikat penjaga gunung sudah menawarkan kepada beliau, ya, bahwa Allah sudah mengizinkan aku untuk menuruti perintahmu. Jika engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah, dua gunung yang menghimpit kota Mekah ini, akan aku himpitkan sehingga membinasakan penduduk Taif. Tapi beliau berkata, jangan, ya, tidak. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah Ta'ala dan mengesakannya. Beliau bukan hanya dimarah, dicaci, tapi dilempari batu sampai tumitnya berdarah. Tapi apa jawaban beliau? Jangan dihukum. Aku berharap dari anak cucu mereka akan lahir generasi yang bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pernah marah ketika pribadinya disakiti atau fisiknya diganggu. Yang lebih jelas dari itu ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, kekuasaan telah berada dalam genggaman beliau dan leher-leher orang Quraisy itu sudah terserah kepada beliau keputusannya. Maka bagaimana sikap beliau terhadap suatu kaum yang telah mengusir beliau dan keluarganya, para sahabatnya, dari kota kelahirannya, dari kota Mekah? Kaum Quraisy telah mengusir beliau, keluarganya, para sahabatnya dari kota Mekah. Tidak hanya itu, kemudian memeranginya, memerangi kaum muslimin dalam banyak peperangan.
3: Ketika beliau di Mekah, beliau disakiti, diganggu, diusik dan sebagainya. Nah, setelah kota Mekah berada dalam kekuasaannya, maka apa perkataan beliau kepada orang-orang yang telah menyakiti, mengusir, memerangi itu? Idhabu fa antum at-talaqa. Pergilah kalian, kalian semua bebas, kalian aku maafkan. Nah, akhlak seperti ini yang membuat mayoritas kaum Quraisy itu masuk Islam. Karena mereka melihat sendiri keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemaaf. Akhlak seperti ini yang menarik manusia untuk masuk dalam agama Allah. Afwajah, berbondong-bondong ya. Ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Mutiara Syair.

Taruna, Taruna. Kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai Taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda akan padam redup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai Taruna, wahai Taruna. Oh jangan. Kaulah jundi ilahi, meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi, pemancar cahaya, penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau, Taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustaz Mifsah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan secara singkat terkait tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat yang selanjutnya, yaitu adakah sholat duhur setelah sholat Jumat? Pendengar, telah kita ketahui bersama bahwa dari agama ini secara pasti dan dengan dalil-dalil syariat Allah, bahwa Allah yang mengetahui tidaklah mensyariatkan di waktu duhur dari Jumat kecuali satu sholat wajib, yaitu sholat Jumat atas para lelaki yang mukim atau tinggal dan menetap, dan merdeka atau bukan budak, serta yang telah dibebani oleh panggilan syariat. Bila kaum muslimin menjalankan hal ini, maka tidak ada kewajiban yang lain, baik sholat duhur maupun selainnya. Bahkan sholat Jumat itulah yang harus dilakukan saat itu. Dahulu Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para salafus soleh setelah mereka, tidaklah melakukan sholat wajib yang lain setelah sholat Jumat. Dan tidak diragukan bahwa hal ini, yaitu melaksanakan sholat duhur setelah Jumat, merupakan sesuatu yang baru, yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh dari Rasulullah maupun dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian pendengar, hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat lainnya adalah terkait mendirikan sholat Jumat lebih dari satu masjid di satu kampung atau satu tempat. Jika keadaan menuntut dilaksanakannya sholat Jumat lebih dari satu masjid di satu kampung, hal ini tidak mengapa. Misalnya masjid yang biasa untuk sholat Jumat sudah tidak bisa menampung banyaknya jamaah karena sempitnya masjid. Atau antar warga terjadi pertikaian yang apabila disatukan sholat Jumatnya akan timbul kekacauan dan tidak bisa didamaikan. Dan yang semisalnya. Adapun apabila sholat Jumat dilaksanakan di banyak masjid tanpa ada hajat atau tuntunan demikian, maka hal ini menyelisih sunnah dan menyelisih apa yang Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin. Dan dikhawatirkan pula akan terjadi perpecahan yang muncul karena dijalankannya sholat Jumat pada dua tempat atau dua masjid. Apabila jika masjid yang diadakan sholat Jumat itu berdekatan jaraknya, yang benar adalah sesungguhnya sholat Jumat merupakan kewajiban dari Allah yang merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam dan merupakan salah satu bentuk sholat dari berbagai macam sholat. Maka barang siapa menganggap adanya syarat tertentu yang berbeda dengan salat lainnya, maka ucapannya tidak akan diterima kecuali jika berlandaskan atas dalil. Selanjutnya pendengar, Kekeliruan yang sering terjadi pula di kalangan masyarakat kita adalah membaca surat tertentu setelah selesai surat Jumat, seperti membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setelah selesai melaksanakan surat Jumat. Riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 7 kali setelah surat Jumat, memang benar ada hadisnya. Namun sanadnya lemah dan tidak bisa dijadikan landasan di dalam beramal. Ibnu Sunni rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab Amalul Yawmi wal Laylah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca setelah surat Jumat, Qul Huwallahu ahad dan Qul a'udhu birabbil falak serta Qul a'udhu birabbin nas sebanyak 7 kali, maka Allah akan melindunginya dengan bacaan tadi dari kejelekan sampai Jumat berikutnya. Dalam sanad hadis ini ada rawi bernama Al-Khalil bin Murrah, ya seorang yang dhaif atau lemah, dinyatakan lemah oleh Abu Hatim. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga berkata bahwa hadis ini mungkar. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik fikih edisi kali ini. Tentu masih banyak hal yang belum bisa disebutkan di ruang yang terbatas ini. Namun semoga pembahasan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapati. Amin. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
4: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah dalam sejarah Islam ketika awal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan pengusiran mereka dari Madinah. Kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menepati perjanjian dan membuka watak orang-orang Yahudi yang asli dan pentingnya menjaga persatuan umat di dalam masyarakat Islami. Pendengar yang berbahagia, sebelum Islam datang, di sekitar Madinah terdapat beberapa kelompok Yahudi yang mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Arab, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Di antara ketiga kelompok tersebut, Yahudi Bani Qainuqa adalah mereka yang menunjukkan sikap permusuhan kepada kaum muslimin sejak awal. Bani Qainuqa adalah kelompok yang cukup kuat di Madinah. Mereka memiliki keahlian dalam berdagang dan membuat barang-barang logam, termasuk diantaranya senjata. Dengan keahlian ini, mereka memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan militer di Madinah. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memang hidup dalam persaingan dan terkadang konflik dengan suku-suku Arab di Madinah. Namun, hubungan mereka tetap berada dalam batas kewajaran. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka beliau segera membuat perjanjian yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian ini, seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, berkomitmen untuk hidup berdampingan demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Perjanjian itu juga mengatur bahwa setiap kelompok termasuk Yahudi Bani Qainuqa memiliki kebebasan beragama, hak untuk menjalankan aktivitas ekonomi, serta kewajiban untuk menjaga keamanan bersama. Setiap kelompok dilarang bersekongkol dengan musuh yang menyerang Madinah. Tujuan dari perjanjian ini adalah menciptakan keamanan dan stabilitas bagi seluruh masyarakat Madinah. Pendengar yang berbahagia, perjanjian ini kemudian diuji ketika ketegangan mulai muncul di antara Bani Qainuqa dan kaum muslimin. Permusuhan Bani Qainuqa terhadap kaum muslimin mulai terlihat ketika kaum muslimin memenangkan Perang Badar. Kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar ini membuat kaum Qainuqa merasa terancam. Mereka khawatir Islam akan semakin kuat dan kekuatan ekonomi mereka terganggu. Kebencian ini terlihat ketika mereka mulai memperlihatkan sikap yang tidak menghormati, bahkan melakukan tindakan provokasi dan mengganggu kaum muslimin. Salah satu kejadian yang memicu ketegangan adalah ketika seorang wanita muslimah datang ke pasar mereka. Wanita tersebut dihina dan diganggu oleh beberapa orang Yahudi Bani Qainuqa, yaitu ketika seorang dari mereka dengan licik mengikat ujung pakaian wanita tersebut, sehingga ketika ia berdiri, aurat muslimah tersebut terbuka. Kaum Yahudi di pasar tersebut malah tertawa mengejeknya. Dan hal ini membuat seorang muslim yang berada di sana marah dan membela wanita tersebut. Sayangnya, perkelahian ini berakhir dengan terbunuhnya orang muslim tersebut, dan kejadian ini semakin memperuncing ketegangan. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau segera mengambil tindakan. Beliau berusaha mengingatkan Yahudi Banu Qainuqa agar menghormati perjanjian yang telah mereka sepakati. Rasulullah mengajak mereka untuk tidak melakukan tindakan provokasi terhadap kaum muslimin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun telah diberikan peringatan, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa menolak untuk memperbaiki sikap mereka. Mereka bahkan dengan angkuh berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jangan engkau merasa bangga atas kemenanganmu di Perang Badar. Jika engkau memerangi kami, engkau akan tahu bahwa kami ini adalah orang-orang yang berani dan siap bertempur." Sikap arogan ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak menghormati perjanjian, bahkan mereka melanggar perjanjian dan menentang kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan tegas. Beliau mengumpulkan pasukan dan menyerang dan mengepung perkampungan Yahudi Bani Qainuqa selama beberapa hari. Setelah beberapa hari pengepungan, Yahudi Bani Qainuqa akhirnya menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang tertinggi tidak langsung menghukum mereka dengan kekerasan. Atas pengkhianatan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk mengusir Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Mereka diizinkan pergi dengan membawa harta benda yang bisa mereka bawa. Namun mereka tidak diperkenankan kembali lagi ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, kisah pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama adalah menyingkap watak asli dari orang-orang Yahudi yang suka melanggar perjanjian. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang tadinya mereka berjanji untuk hidup damai di bawah piagam Madinah, namun ternyata mereka melanggar perjanjian tersebut dan melakukan provokasi, permusuhan, dan pelecehan terhadap kaum muslimah. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat harus selalu dijaga. Rasulullah sangat menghargai kedamaian dan bersedia untuk berdamai dengan siapapun, asalkan mereka mau hidup bersama dengan kedamaian. Namun ketika ada pihak yang mengancam keamanan dan melakukan pengkhianatan, tindakan tegas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan juga wibawa kaum muslimin. Ketiga, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang adil dan penuh kasih sayang. Meskipun orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum mereka dengan sangat keras. Beliau hanya mengusir mereka dari Madinah dan tetap memberikan izin untuk membawa harta benda yang mereka miliki. Hal ini sekaligus adalah peringatan pertama bagi orang-orang Yahudi yang lainnya, termasuk Yahudi Bani Nadir ataupun Yahudi Bani Quraizah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah tentang pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan pengusiran mereka dari Madinah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 189 dan ayat 190.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.

0: Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran Islam di Asia dan wilayah Turki. Dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang berjasa memperluas pengaruh Islam ke wilayah-wilayah baru, sekaligus memperkokoh Islam di tempat-tempat yang sebelumnya telah mengenal agama yang mulia ini. Dinasti Bani Saljuk yang didirikan oleh Saljuk bin Dukak pada abad ke-10 Masehi mulai mendapatkan pengaruh besar di dunia Islam di bawah kepemimpinan Tugril Beg dan Alp Arslan. Dengan wilayah kekuasaan yang mencakup wilayah-wilayah seperti Persia, Irak, Anatolia, dan sekitarnya, mereka tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena upaya gigih mereka dalam menyebarkan Islam. Di Asia Tengah, dinasti Saljuk memainkan peran kunci dalam mengubah masyarakat nomaden yang tersebar menjadi komunitas yang lebih terintegrasi dengan Islam. Sebelum kehadiran mereka, wilayah ini sudah mengenal Islam, tetapi hanya pada lapisan masyarakat tertentu. Melalui dakwah dan keadilan pemerintahan, banyak suku nomaden seperti Oghuz dan Kipchak yang memeluk Islam. Kota-kota seperti Naisapur, Samarkand berkembang menjadi pusat intelektual Islam, di mana ulama-ulama besar berkumpul untuk menyebarkan ilmu dan agama. Tidak hanya melalui pemerintahan, Islam juga disebarkan melalui interaksi sosial. Pedagang-pedagang yang beroperasi di bawah perlindungan dinasti Saljuk membawa nilai-nilai Islam ke berbagai tempat, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Tradisi keislaman seperti sholat berjamaah menjadi lebih luas dikenal. Di Anatolia, peran dinasti Saljuk semakin terlihat setelah kemenangan besar mereka dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Sultan Alp Arslan dengan kemenangan strategisnya melawan Kekaisaran Bizantium membuka jalan bagi Islam untuk memasuki wilayah tersebut. Wilayah ini kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di bawah Kesultanan Rum yang didirikan oleh dinasti Saljuk. Masjid-masjid megah dan madrasah-madrasah besar mulai berdiri, menjadi saksi dari proses islamisasi yang masif di Anatolia. Para ulama yang datang bersama dinasti Saljuk tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing keimanan. Mereka mengajarkan ilmu agama dan duniawi, menarik banyak orang untuk mendalami Islam lebih jauh. Nama-nama besar seperti Imam Al-Ghazali menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan, dari akidah hingga ilmu pengetahuan. Dinasti Saljuk juga dikenal dengan keadilan dalam pemerintahannya. Kebijakan mereka yang berdasarkan syariat Islam memberikan keteladanan yang kuat. Banyak non-Muslim yang tertarik dengan ajaran Islam karena melihat keadilan dan kepedulian terhadap rakyat yang ditujukan oleh para pemimpin Saljuk. Peninggalan dinasti Saljuk tidak hanya dalam bentuk bangunan ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga pengaruh jangka panjang yang masih terasa hingga kini. Wilayah Turki modern yang dahulu merupakan bagian dari wilayah Saljuk menjadi basis bagi dinasti Utsmani, kekhalifahan Islam yang terbesar dan terlama dalam sejarah. Dengan demikian, Asia Tengah yang telah menjadi Muslim di bawah Saljuk tetap mempertahankan tradisi Islam hingga sekarang.
4: Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Bani Saljuk mengajarkan kepada kita banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya dakwah yang bijaksana. Islam disebarkan bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui akhlak mulia, pendidikan dan interaksi sosial yang harmonis. Pendidikan menjadi alat utama dalam penyebaran Islam. Madrasah-madrasah didirikan oleh dinasti Saljuk menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. Tradisi intelektual ini menjadi teladan yang dapat kita ikuti dalam mengembangkan umat Islam saat ini. Selain keteladanan para pemimpin Saljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah, mengingatkan kita bahwa pemimpin yang adil dan berpegang teguh pada syariat Allah akan membawa keberkahan bagi masyarakatnya. Sejarah mereka adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang mampu menciptakan peradaban yang gemilang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran Islam di Asia dan wilayah Turki adalah bagian dari sejarah gemilang Islam yang patut kita kenang dan pelajari. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan dakwah Islam dengan penuh semangat dan keikhlasan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah ini dengan penuh semangat dan ketulusan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Bukair bin Abdullah Al-Ashaj rahimahullah. Salah satu tokoh ulama salafus saleh yang dikenal dalam sejarah Islam karena kapasitas keilmuan, ketakwaan, dan perannya dalam periwayatan hadis. Namanya banyak disebut dalam kitab-kitab biografi ulama klasik, terutama terkait kontribusinya dalam menguatkan sanad hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang generasi tabi'in, Bukair hidup di masa transisi antara generasi sahabat dan generasi tabi'in yang mendokumentasikan tradisi Islam secara ilmiah. Kita akan kupas perjalanan hidup Bukair bin Abdullah Al-Ashaj, kepribadiannya, kontribusinya dalam periwayatan hadis, dan kedudukannya di kalangan ulama. Pendengar yang berbahagia, Bukair bin Abdullah Al-Ashaj lahir pada masa awal generasi tabi'in. Ia lahir di lingkungan yang sangat menghormati ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nama Al-Ashaj yang disematkan kepadanya berasal dari sukunya yang memiliki reputasi mulia di kalangan masyarakat Arab. Bukair bin Abdullah tumbuh dalam suasana keagamaan yang kuat. Ayahnya, yakni Abdullah, dikenal sebagai orang yang saleh dan mengutamakan pendidikan agama. Hal ini memengaruhi Bukair bin Abdullah dalam memilih jalan hidup yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan ibadah. Sejak kecil, Bukair dikenal memiliki sifat yang santun, sifat yang cerdas, dan bersemangat dalam mencari ilmu. Bukair bin Abdullah Al-Ashaj termasuk dalam generasi tabi'in yang belajar langsung dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat Nabi yang menjadi gurunya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Omar, dan Abdullah bin Abbas. Interaksi Bukair bin Abdullah dengan para sahabat ini memberikan kelebihan tersendiri baginya dalam memahami ajaran Islam secara langsung dari sumber-sumber utama. Ketekunan Bukair bin Abdullah dalam belajar tidak hanya terbatas pada hadis, tetapi juga pada tafsir Al-Quran. Kemudian juga ilmu fikih dan akhlak. Bukair bin Abdullah dikenal sebagai seorang ulama yang berwawasan luas dan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Bukair bin Abdullah adalah pilihannya untuk berguru kepada ulama-ulama terkemuka yang memiliki kredibilitas tinggi. Guru-gurunya seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum memberikan pengaruh besar dalam membentuk kepribadiannya sebagai ahli ilmu yang siqah. Selain itu, interaksinya dengan sesama tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab dan Urwah bin Zubair turut memperkaya wawasan keislamannya. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj merupakan salah satu perawi hadis yang siqah atau yang terpercaya. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki ingatan yang kuat dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kelebihan Bukair bin Abdullah adalah kemampuannya untuk menjaga keaslian riwayat dan menghindari kekeliruan dalam periwayatan. Beberapa hadis yang diriwayatkannya tercatat dalam kitab-kitab induk hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmidzi. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Bukair bin Abdullah adalah tentang hukum fidyah dalam puasa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam periwayatan ini, Bukair bin Abdullah mendengar langsung dari Yazid, Maula Salamah bin Al-Aqwa, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis sepakat bahwa Bukair bin Abdullah Al-Asyaj adalah perawi yang siqah. Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal memuji ketelitian serta kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Tidak ada catatan kelemahan dalam riwayat-riwayat yang bersumber darinya, sehingga ia dianggap sebagai salah satu mata rantai penting dalam ilmu hadis. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, tidak sombong meskipun memiliki ilmu yang luas. Bukair bin Abdullah selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah dan usaha menuntut ilmu. Kesolehan Bukair bin Abdullah tercermin dalam kebiasaannya menjaga waktu untuk ibadah. Ia sering mengingatkan murid-muridnya bahwa ilmu harus diiringi dengan amal. Dalam setiap majelisnya, Bukair bin Abdullah memberikan teladan tentang bagaimana seorang ulama harus mengamalkan apa yang ia pelajari. Bukair bin Abdullah memiliki hubungan baik dengan ulama-ulama sezamannya. Interaksinya dengan tabi'in yang lain menunjukkan bahwa ia tidak hanya berfokus pada keilmuan individual,

0: Beberapa penjelasannya tentang ayat-ayat tertentu dikutip oleh para mufassir seperti Imam At-Tabari. Pemahaman Bukair bin Abdullah yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis menjadikannya salah satu ulama yang dihormati sepanjang sejarah Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Bukair bin Abdullah Al-Assaj wafat pada akhir abad pertama Hijriyah atau awal abad kedua Hijriyah. Meskipun tanggal wafatnya tidak tercatat secara pasti, kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam pada masanya. Warisan ilmu Bukair bin Abdullah terus hidup melalui riwayat-riwayat hadis dan pengaruhnya dalam dunia keilmuan Islam. Para muridnya termasuk perawi-perawi hadis terkemuka. Mereka semua yang melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskan Bukair bin Abdullah. Dengan kontribusinya yang besar, Bukair bin Abdullah layak dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah periwayatan hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Bukair bin Abdullah Al-Asyaj rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang berjasa dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, kedalamannya dalam memahami Al-Quran, serta akhlaknya yang mulia menjadi teladan bagi umat Islam. Kisah hidup Bukair bin Abdullah mengajarkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu dengan kesungguhan dan keikhlasan. Sebagai seorang ulama tabi'in, Bukair bin Abdullah menunjukkan bagaimana generasi setelah sahabat Nabi SAW mampu melanjutkan estafet ilmu dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Warisannya terus dikenang dan menjadi bagian penting dari sejarah Islam yang harus dipelajari dan diapresiasi. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 83 sampai 85. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayral islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, maka apakah mereka mencari agama selain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi tersebut, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala

0: mengingkari orang yang mencari agama selain agama Islam, selain agama Allah, yang dengannya diturunkan kitab-kitabnya, serta diutus para rasulnya, yaitu peribadatan atau penghambaan diri hanya kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Wadahu aslama man fis samawati wal ardh, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya adalah, hanya kepada Allah saja, semua yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik sukarela maupun terpaksa. Sebagaimana hal ini pun disebutkan di ayat yang lain. Salah satunya di surat Ar-Ra'd ayat 15. Wadillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Hanya kepada Allah, segala apa yang ada di langit dan di bumi ini bersujud. Pun demikian bayangan mereka, baik secara sukarela maupun terpaksa. Pun demikian disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 48-50. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'i yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada lillahi wa hum dakhirun. Wa lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah sedang mereka berendah diri. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat sedang para malaikat itu tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka pendengar, dari penjelasan ini, seorang mukmin itu harus berserah diri dengan hati dan seluruh raganya kepada Allah dengan sukarela. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berserah diri kepada Allah dengan terpaksa. Sebab berserah dirinya karena dia berada di bawah pengaturan, penaklukan dan kekuasaan yang sangat besar yang ia tidak bisa mengelak dan menolaknya. Kemudian firman Allah, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan, yaitu pada hari kiamat, dan masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya. Lalu firman Allah berikutnya, qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Wa ma unzila 'ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Ya'qub, yaitu yang berupa suhuf dan juga wahyu. Wal asbat, dan anak-anaknya. Mereka itu adalah keturunan Bani Israel yang bercabang dari anak-anak Israel, yakni anak-anak Ya'qub yang jumlahnya ada 12 orang. Wa ma utiya Musa wa Isa, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Injil. Wan nabiyuna mir rabbihim, dan para nabi dari Rabb mereka. Ini mencakup seluruh nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, bahkan kami beriman kepada mereka semua. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanyalah kami menyerahkan diri. Artinya, orang-orang yang beriman dari umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya beriman kepada seluruh nabi yang diutus dan semua kitab yang diturunkan. Tidak sedikit pun mengingkarinya. Bahkan mereka membenarkan apa yang diturunkan dari sisi Allah dan membenarkan semua nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Kemudian, pendengar, selanjutnya Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Maksudnya, barang siapa yang menempuh jalan selain yang telah disyariatkan Allah, yaitu jalan Islam, maka dia tidak akan menerimanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, celaan terhadap seseorang yang berpaling dari agama Allah, yaitu Islam. Padahal alam semesta seluruhnya patuh kepada perintah Allah serta tunduk pada ketentuan takdir Allah. Lalu pelajaran lainnya, tidak sah keimanan seseorang yang beriman kepada sebagian dari para rasul dan ingkar kepada sebagian yang lain. Sebagaimana tidak sahnya keimanan seseorang yang beriman kepada sebagian wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya dan mengingkari sebagian yang lain. Kemudian pelajaran lainnya, Islam adalah kepatuhan dan ketundukan yang penuh kepada Allah. Hal itu sangat bertolak belakang dengan sikap membeda-bedakan antara para rasul serta wahyu yang diturunkan kepada mereka. Kemudian, faedah terakhir di antara pelajaran yang ada, pernyataan tentang kebatilan agama-agama selain agama Islam dan kebatilan semua manhaj selain manhaj Nabi Muhammad SAW. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Satu poin dua. Tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bahwa semua yang kita lakukan akan diperhitungkan dan kita akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mendapatkan yang tidak demikian, yaitu yang tidak mendapatkan kebaikan, maka janganlah mencela melainkan kepada dirinya. Kata ini sebagai peringatan agar tidak terdetik dalam hati orang yang berbuat keburukan bahwa ada yang berhak menyandang cela tersebut selain dirinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman barang siapa yang mendapatkan keburukan, karena yang dimaksud adalah bukan hanya keburukan, akan tetapi semua bentuk takdir yang tidak utama atau kurang disukai dalam pandangan manusia. Wallahu a'lam.
1: This siarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Ada hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga ya seseorang yang suka mengganggu tetangganya, suka membuat tetangganya merasa terganggu dengan apa yang dilakukannya ya, dengan misalkan apapun yang membuat tetangganya merasa apa? Terganggu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang terakhir hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah berdiri tegak di atas mimbar untuk berkhutbah, maka wajah-wajah kami langsung apa? Menghadapkan kepada wajah beliau. Ini adalah adab ya. Ketika mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah Jumat ya, agar wajah-wajah kita mengarahkan ke mana? Ke pemateri, ke khatib. Ya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, wajah-wajah para sahabat langsung apa? Mengarahkan kepada beliau. Ini pun salah satu hal yang bisa menyebabkan rasa kantuk ini apa? Hilang ya, dengan memperhatikan apa? Khatib ketika berkhutbah. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
0: musafir kepada seorang mukim yang ditinggalkan. Astaudi'ukallaha alladhi la tadhi'u wada'i'uh. Astaudi'ukallaha alladhi la tadhi'u wada'i'uh. Artinya, aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan An-Nasa'i. Doa ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri adalah diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran adalah suatu nikmat yang besar dan anugerah yang agung, serta hadiah yang tak ternilai bagi umat manusia. Dengan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengeluarkan hamba-hambanya dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, dan dari kehinaan menuju kemuliaan. Terlebih lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan lafaz-lafaz Al-Quran untuk dibaca dan dihafal, sehingga kita lihat sendiri betapa banyak orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab mampu melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan fasih dan tartil. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan lafaz-lafaz Al-Quran untuk dibaca dan dieja oleh semua suku dan bangsa. Begitu pula makna atau kandungan Al-Quran, Allah telah memudahkan untuk difahami dengan baik oleh semua lapisan masyarakat, baik yang terpelajar ataupun tidak. Yang mampu memahami dan mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Quran ini bukan hanya kalangan ulama atau para tuan guru saja, tapi siswa-siswa di sekolah dasar pun juga mampu menangkap dengan baik pesan-pesan Al-Quran. Inilah kitab hidayah yang sangat mudah, lagi penuh berkah. Tinggal siapakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Siapakah yang mau mendapatkan keberkahan Al-Quran dan cahayanya? Dan siapakah yang mau meraih kejayaan dunia dan akhirat dengan cara berpedoman kepadanya? Sungguh beruntung besar mereka yang mau meluangkan waktunya untuk Al-Quran dan membuka hatinya untuk merenungkan Al-Quran. Merekalah orang-orang yang pasti akan meraih kemuliaan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan peringatan. Maka siapakah yang mau mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 17. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Maka siapakah yang mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Pertanyaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ulangi dalam satu surat sebanyak 4 kali. Ini adalah pertanyaan sekaligus teguran. Kenapa sebagian kita merasa berat meluangkan waktunya untuk mempelajari dan mentadabburi Al-Quran? Berapa jamkah dalam sehari waktu yang kita lewatkan di depan handphone? Dan berapa jamkah waktu yang kita alokasikan untuk mempelajari kitab suci yang penuh berkah ini? Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dijadikan peringatan. Maka siapakah yang mau mengambil pelajaran darinya?

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: termasuk dari penjagaan syariat Islam terhadap kaum wanita adalah Islam mengharuskan seorang mahram laki-laki untuk menemani seorang muslimah yang hendak bepergian atau safar. Hikmah dari hal ini adalah sebagai penjagaan bagi kaum muslimah agar terlindungi dari keburukan orang-orang jahil yang bermaksud mengganggunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
0: Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan yang jauhnya sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal safarnya seorang muslimah. Marilah kita terapkan hukum ini dalam rangka mencari kebaikan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
1: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada 3 macam. Pertama adalah,
2: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
3: Jadi maksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
4: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pendengar yang berbahagia dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan juga karunianya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, usia dan waktu ya, kesempatan untuk bisa menuntut ilmu syar'i, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam segala hal, dan juga kemudian kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, alhamdulillah senang rasanya saya Haris bisa kembali menyapa anda di kesempatan kali ini, tentunya dalam rubrik tanya jawab SMS. Dan insyaallah selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah anda kirimkan ke meja redaksi kami. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ada Al-Ustadz Abu Salman Yusuf yang insyaallah akan menjawab pertanyaan dari anda. Baik, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik pendengar, tak berlama-lama kita akan langsung bacakan pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Lina ya, di Cisereuh, Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah suara wanita itu aurat? Bagaimana dengan wanita yang suka tertawa keras sampai terdengar keluar rumah, Ustaz? Baik, silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mengenai suara wanita, ahlul ilmi memang berbeda pendapat mengenai hukumnya. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa suara wanita bukanlah aurat. Dalam hal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Raudhatu At-Talibin mengatakan bahwa pada dasarnya suara wanita bukanlah aurat ya, tapi hal tersebut bisa berubah hukumnya ketika dalam keadaan dikhawatirkan timbulnya fitnah ya, godaan. Ibrahim Al-Marwidi juga sependapat dalam hal ini dengan Al-Imam Nawawi. Beliau menambahkan bahwa wanita ini hendaknya tidak melantangkan suaranya dalam berbicara. Dalam surat Al-Ahzab ya, Allah berfirman, ya nisa an-nabiyyi lasunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para istri nabi, kalian tidak seperti kaum wanita yang lainnya jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat ya, yang direkayasa, sehingga bangkitlah syahwat orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Oleh sebab itu, maka seorang muslimah mesti menjaga dirinya agar tidak menjadi sumber godaan atau fitnah bagi kaum laki-laki, yakni dengan menjaga suaranya baik ketika berbicara maupun saat tertawa ya. Selain itu, sering tertawa berlebihan juga akan berakibat buruk bagi dirinya sendiri. Nabi SAW telah memperingatkan kita dari sering tertawa, apalagi tertawa sampai terbahak-bahak ya. Sebagaimana sabdanya, wala tuktsiril dhahika fa inna katsral dhahik tumitu al qalb. Janganlah engkau banyak tertawa, sungguh terlalu banyak ketawa ini dapat mematikan hati ya. Allahu a'lam.
0: Ya, masya Allah. Kemudian masih dari Ibu Lina di Cisereuh, Purwakarta ya, Lina atau Ibu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja Ustaz aurat wanita yang harus ditutupi? Syukran atas jawabannya. Ya baik, silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun aurat wanita yang tidak boleh ditampakkan di hadapan umum, di hadapan para pria yang bukan mahramnya, adalah seluruh badannya ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Imam Nawawi, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi ini adalah pendapat jumhur ulama, dan itulah pendapat terkuat. Allahu a'lam. Muhammad Al-Khatib, ya, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa aurat wanita merdeka, ya, hurrah, adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, termasuk bagian punggung dan bagian telapak tangan hingga pergelangan tangan. Dari penjelasan ini, maka bagian tangan dan kaki adalah termasuk aurat juga harus ditutup. Sedangkan ulama Hambali berpendapat Hanabilah, dan pendapat dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, termasuk dalam hal ini wajah dan telapak tangan. Oleh sebab itu, keduanya mewajibkan muslimah menutup wajahnya atau menggunakan cadar, ya, di hadapan laki-laki asing atau yang bukan mahram. Dan terkait menutup aurat ini juga perlu difahami bahwa cara menutupnya bukan sekedar ditutup dengan pakaian yang ketat sehingga menggambarkan lekuk tubuhnya, atau dengan pakaian yang tipis, ya, sehingga nampaklah bagian dalamnya. Busana seorang muslimah itu hendaknya tebal dan tidak tipis, serta tidak memperlihatkan bentuk atau lekuk-lekuk tubuhnya. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakaikanku baju qutbiyah yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakanku, "Kenapa baju qutbiyah yang tidak engkau pakai?" Ku jawab, "Baju tersebut kupakaikan pada istriku, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya, karena aku khawatir qutbiyah itu menggambarkan bentuk tulangnya, ya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah memperingatkan Usamah agar jangan sampai bentuk tulang istrinya ini terlihat ketika memakai pakaian. Maka itu menunjukkan tidak boleh menampakkan bentuk lekuk-lekuk tubuh wanita. Rasulullah bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma," ya, ada dua golongan dari umatku yang belum pernah aku lihat sebelumnya. "Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribunan nas," ya, ya, yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk, ya, seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul rakyatnya atau manusia, ya. Dan yang kedua, "Wanisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukht al-ma'ilah." Dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok, ya, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, maka mereka ini la yadkhulna al-jannah, mereka ini tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mendapatkan baunya sekalipun, wa inna rihaha, bahwa sungguhnya aroma tersebut la yujadu min masirati kadha wa kadha, akan tercium sejauh jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi para ulama menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang menggunakan pakaian pendek yang tidak menutupi auratnya. Sebagian ulama menafsirkan mereka menggunakan pakaian tipis yang tidak menghalangi apa yang ada di baliknya, yaitu kulit. Sebagian ulama menafsirkan mereka yang menggunakan pakaian ketat, ya, ia menutupi aurat tetapi memperlihatkan lekuk tubuhnya. Nah, inilah batasan aurat bagi para perempuan dan bagaimana cara menutupinya yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diperhatikan oleh para muslimah. Demikian, Allahu a'lam.
0: Baik, Masya Allah, berikutnya dari hamba Allah di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, jika seorang suami mencari uang untuk menafkahi keluarganya dengan cara berjualan di pasar, pergi subuh dengan mengendarai motor, tapi dia jarang mengikuti sholat subuh berjamaah, apakah uang yang ia nafkahkan atau dinafkahkan untuk keluarganya itu halal? Baik, silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan sholat subuh secara berjamaah ini tidak mempengaruhi kehalalan hasil usaha suami Anda, selama cara usahanya atau dalam hal ini berjualan memang halal. Artinya, ia berjualan dengan jujur, tidak curang atau menipu, juga tidak menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Hanya saja, meninggalkan sholat wajib secara berjamaah bagi laki-laki, khususnya sholat subuh, ini merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Banyak sekali keutamaan yang akan diraih ya, orang yang melaksanakan salat subuh. Di antaranya adalah man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'anna man shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, selain itu, orang yang meninggalkan salat subuh berjamaah terkena ancaman dikategorikan sebagai orang munafik, ya. Nabi bersabda, "In athqala as-salati 'ala al-munafiqin, salatu al-isya wa salatu al-fajr, walau ya'lamuna ma fihima la'atahuma walau habwa." Sungguh salat yang paling berat yang dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Nah, dari sini kita dapat memahami begitu besar dan tingginya kedudukan salat berjamaah, khususnya adalah salat subuh ya. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri yang baik, hendaknya Anda berupaya membantu suami untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Anda dapat memberikan pemahaman kepada suami tentang hal ini dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik, dan memilih waktu yang tepat. Anda juga dapat menanamkan kepadanya bahwa meluangkan waktu 5-10 menit untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, insya Allah tidak akan mempengaruhi usahanya, karena Allah telah menentukan rezeki kepada setiap masing hamba. Bahkan dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, keberkahan dan sakinah dalam kehidupan keluarga akan Allah berikan. Allahu a'lam.
0: Ya baik, kemudian pertanyaan dari Munjiah di Kota Baru Karawang. Pak Ustadz, saya mau tanya, ini terkait dengan make up ataupun bedak. Jika seorang wanita berwudu tapi make up atau bedak dan yang lain tidak bisa hilang jika kena air, bagaimana dengan sholatnya Ustadz, sah atau tidak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membasahi badan yang tergolong anggota wudu saat berwudu adalah kewajiban ya. Dan perlu difahami juga bahwa sah atau tidaknya wudu akan berpengaruh juga pada sah atau tidaknya salat seorang. Nabi bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar asbiqu al wudu." Celaka atau lembah wail di neraka jahanam bagi para pemilik tumit yang tidak terkena air wudu. Sempurnakan wudu kalian. Hadis riwayat Muslim. Saat Nabi melihat seorang sholat dengan kondisi ada bagian anggota tubuh atau anggota wudu yang tidak terbasahi air, Nabi perintahkan orang tersebut mengulang wudu dan sholatnya. Khalid bin Mi'dan menceritakan kisah ini yang ia dapatkan dari sebagian istri Nabi. Rasulullah pernah melihat seorang sholat sedangkan di punggung kakinya ada bagian mengkilap karena tidak terbasuh air wudu seukuran sekeping dirham. Lalu Nabi SAW menyuruhnya mengulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Sedikit saja bagian anggota wudu tidak terkena air, itu dapat membatalkan seluruh basuhan wudu, sehingga harus mengulang kembali wudu secara sempurna. Ini menunjukkan pentingnya memastikan semua anggota wudu terbasahi oleh air. Bagaimana dengan make up yang tidak hilang meski terkena air, atau istilahnya ada make up waterproof. Ya, ada make up waterproof. Secara umum, make up wanita ada dua jenis ya. Yang pertama memiliki ketebalan dan bentuk lapisan. Make up jenis ini harus dihilangkan sebelum berwudu karena menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Jika tidak dihilangkan, maka wudunya tidak sah ya. Dan sholatnya juga menjadi tidak sah. Contoh seperti lipstik, ya bedak wajah yang tebal dan yang lainnya. Kedua, make up yang tidak memiliki ketebalan dan tidak membentuk lapisan. Make up jenis ini tidak harus dihilangkan karena tidak mengandung lapisan atau ketebalan yang menghalangi basahannya air wudu. Contohnya make up yang hanya berupa warna seperti celak ya, warna kuku dan lain sebagainya. Allahu a'lam.
0: Baik, Masya Allah ya, demikian penjelasan dari Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Karawang. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya punya suami galak banget, suka bentak-bentak, bikin saya jantungan. Bagaimana solusinya Ustadz? Dan kalau suami saya tinggalkan itu bagaimana? Kalau saya nggak nurut, apa saya berdosa? Sementara saya nggak dicukupin sama suami, ya. Saya di perantauan nyari kehidupan sendiri. Baik, silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kekerasan dalam rumah tangga, ya, KDRT, tidak selalu hanya melibatkan fisik. Perkataan kasar, ya, cacian, hinaan, ejekan dari pasangan juga bisa termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dalam bentuk verbal. Apapun alasannya, melontarkan kata-kata kasar atau membentak kepada istri tidak dibenarkan dan bukan perilaku yang baik bagi seorang pemimpin keluarga. Lalu bagaimana sikap yang baik bagi seorang istri dalam menghadapi suami yang pemarah, tempra, ya? Secara ringkas, setidaknya ada 4 langkah, ya. Pertama, tetap bersikap tenang. Belajarlah untuk berprasangka yang baik. Lihatlah kemarahannya dari sudut pandang lain dan cobalah memahami kira-kira apa yang menyulut kemarahannya. Kedua, jangan membalas balik. Menyerang balik tidak akan menyelesaikan problem, ya. Malah justru bisa memperburuk keadaan. Oleh karena itu, mengalahlah sebentar sampai amarah suami mereda. Yang ketiga, coba ajak berdiskusi, dengarkan apa yang menjadi masalahnya. Dan yang keempat, bersabarlah dan beri waktu suami untuk memperbaiki dirinya. Jika semua usaha istri untuk mendengarkan, berdiskusi baik-baik dan meluluhkan hatinya, tidak juga menghilangkan amarah dan kata-kata kasarnya, ada baiknya untuk memberinya waktu, ya. Bisa suami benar-benar mencintai istri dan anak-anaknya serta ingin mempertahankan pernikahan, tentu ia akan berusaha untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika ia tetap seperti itu, bolehkah pergi meninggalkannya? Hendaknya Anda menambah kesabaran dan tidak pergi meninggalkan suami, karena dengan bersabar insya Allah banyak kebaikan yang akan diraih serta akibat yang baik. Berdasarkan firman Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabarlah, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan firman Allah Ta'ala yang lain, man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sungguh barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan perlu diketahui bahwa selama Anda masih menjadi istri sah dari suami Anda, maka tetap wajib mematuhi suami selama bukan dalam hal maksiat. Tidak boleh seorang istri membalas dendam dengan tidak mematuhi perintah suaminya, karena suaminya pemarah serta tidak memberikan nafkah yang cukup. Karena masing-masing pihak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat kelak nanti, disebabkan keteledorannya dalam menunaikan kewajiban. Lantas bagaimana jika suami terus membentaknya dengan kata-kata kasar, juga tidak memberi nafkah yang cukup, walaupun sekian lama bertahan dengan kondisi ini? Jika memang Anda sebagai istri pada akhirnya tidak sanggup lagi bersabar dengan perilaku suami, maka langkah terakhir, Anda dapat mengajukan hak gugat cerai, ya. Dan ini dibenarkan oleh syariat. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terbaik untuk Anda dan keluarga. Allahu a'lam.
0: Masya Allah, ya. Pertanyaan berikutnya dari Syaiful Hamzah di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya mau tanya. Saya punya sifat penasaran, selalu ingin mencoba, baik dalam ibadah maupun dalam pekerjaan. Itu sifat yang baik atau sifat yang buruk Ustadz? Minta nasihatnya, syukron kathiron.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran, jika kita ambil pengertian dari kamus bahasa Indonesia, ya, KBBI, yang menyebutkan sebagai rasa ingin mengetahui sesuatu. Maka ini memang menjadi salah satu sifat alami sebagai manusia, natural ya. Hal ini bisa menjadi baik jika diterapkan dengan cara yang benar. Dalam konteks melaksanakan ibadah, maka rasa penasaran tersebut ya terhadap aktivitas yang disebut ibadah harus diterapkan. Seperti apakah benar bahwa perbuatan itu adalah ibadah yang disyariatkan atau bukan? Jika benar itu adalah ibadah, maka bagaimana cara yang benar dalam melakukan ibadah itu yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya? Inilah yang disebut dengan berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya, al-ilmu qabla qaul wal amal. Karena amalan manusia tidaklah benar sampai ia mendasarinya dengan ilmu. Dalam hadis disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, maka amalan tersebut ada rad, ya, tertolak. Nah, jika hanya penasaran terhadap suatu aktivitas yang dianggap ibadah tapi tidak mengilmuinya terlebih dahulu, maka sebaiknya jangan dulu coba-coba untuk melakukannya. Sedangkan jika telah pasti diketahui bahwa amal itu adalah ibadah yang disyariatkan, juga diketahui tata caranya ya dengan benar, maka hendaknya ia berusaha untuk mengamalkan apa yang telah diketahuinya dan berupaya istiqomah melaksanakannya meskipun sedikit ya, bukan hanya mencobanya sesekali setelah itu meninggalkannya secara total. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dawam, yang terus menerus walaupun sedikit ya, sebagaimana Nabi bersabda, wa inna ahabbal amali ilallahi ma duwima alaihi wa in qalla. Ya, jadi bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus continue ya, walaupun sedikit. Dan konsep ini juga dapat diterapkan dalam hal pekerjaan. Seorang yang mencoba-coba suatu pekerjaan tanpa mengilmuinya terlebih dahulu, maka kemungkinan ia akan menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya tanpa meraih hasil maksimal sesuai yang diharapkan. Dan adapun cara yang terbaik adalah ia mengilmui terlebih dahulu, mempelajarinya terlebih dahulu ya, bidang pekerjaan yang akan digelutinya, mengikuti training jika ada atau mengikuti arahan pimpinan sebaik mungkin. Kemudian ia berusaha melakukannya dengan usaha yang maksimal dan bersabar tentunya saat menghadapi kendala yang ada. Setelah itu ia serahkan hasilnya kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu a'lam.
0: Ya, Masya Allah. Baik, kemudian ini pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini dari Bapak Andi di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana jika ada kotoran cicak dalam air galon? Apakah itu menjadi najis?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumhur ulama memang menyatakan bahwa kotoran cicak dan bangkainya adalah najis. Lalu bagaimana jika kotoran cicak tersebut masuk dalam air galon? Apakah air galon itu menjadi najis? Yang menjadi kesepakatan para ulama ahli fikih ialah apabila sebuah najis bercampur dengan air yang menyebabkan terjadinya perubahan pada warna, bau, dan rasa, tes ya, maka ketika itu air tersebut menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci, taharah. Namun jika benda najis tersebut tidak sampai mengubah warna, bau dan rasa, para ulama berpendapat ya, beda pendapat. Setidaknya ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, air tersebut tetap suci jika volumenya mencapai 2 kullah. 1 kullah itu jika dikonversikan ke dalam ukuran liter adalah sekitar 160 liter. Ya. Berarti 2 kullah adalah sekitar 320 liter. Jika kurang dari itu, misalnya hanya 1 ember kecil atau 1 galon yang ukurannya antara 15 sampai 19 liter, maka menurut pendapat ini berubah menjadi najis ya. Pendapat inilah yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat kedua, air yang tercampur dengan najis dan tidak mengalami perubahan warna, bau maupun rasa tetap dinilai suci, baik air tersebut dalam jumlah banyak maupun sedikit. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Dan pendapat yang lebih tepat, Allahu a'lam, adalah pendapat yang kedua. Dalam hal ini Sayyid Sabiq rahimahullah dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah mengatakan, adapun hadis Abdullah bin Umar maksudnya adalah hadis yang menjadi rujukan Imam Syafi'i dalam pendapatnya adalah hadis yang muttarib, bertentangan ya, goncang atau tidak kuat baik dari sisi sanad maupun matannya, yakni redaksi hadisnya. Ia juga menukil perkataan Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Pendapat Imam Syafi'i mengenai hadis kullatain atau dua kullah adalah pendapat yang lemah dari sisi pengkajiannya maupun dari sisi kesahihannya. Dengan demikian, apabila kotoran cicak tersebut jatuh dan bercampur dengan air suci yang hendak digunakan untuk taharah atau bersuci, entah jumlah volume air tersebut banyak atau sedikit, apabila tidak terjadi perubahan pada salah satu sifat dasar air, baik warna, bau maupun rasanya, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Allahu a'lam.
0: Ya baik, Masya Allah, demikian pendengar dimanapun Anda berada, pertanyaan yang dapat kami bacakan dan bisa dijawab oleh Ustadz dari Bapak Andi sekaligus pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Semoga jawaban dari Ustadz bisa membantu ya, menjadi solusi. Dan juga silakan bagi pendengar yang punya permasalahan ataupun punya pertanyaan, bisa langsung dikirimkan ke meja redaksi kami dan insya Allah akan dijawab pada rubrik tanya jawab SMS edisi mendatang. Baik, terima kasih Ustadz, jazakallah khairan atas ilmu yang Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Akhirnya saya Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 63 sampai 92.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di lautan yang kalian berdoa kepadanya dan rendah diri dengan suara yang lembut dengan mengatakan, sungguh jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah kepada mereka, Allah lah yang menyelamatkan kalian dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian setelah itu, kalian kembali mempersekutukannya.

0: Katakanlah wahai Muhammad, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti, agar mereka memahaminya.
1: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل.
0: Dan kaummu mendustakan Al-Quran, padahal ia adalah kitab yang benar. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini bukanlah orang yang diserahi untuk mengawasi urusan kalian.

Untuk setiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul, ada waktu terjadinya dan kelak kalian akan mengetahui.

Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu.

dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka yang mengolok-olok ayat kami. Akan tetapi, kewajiban mereka ialah mengingatkan agar mereka bertakwa.

Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain dari Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima tebusan itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih, dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, apakah kami akan menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kami dan tidak pula mendatangkan kemadharatan kepada kami? Dan apakah kami akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kami, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan? Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan mukmin yang memanggilnya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk, dan kami disuruh agar menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam.

0: dan agar kami mendirikan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Rob yang kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan.
1: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق

0: وهو الحكيم الخبير.
1: Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan, di waktu sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya, dia mengetahui yang gaib dan juga yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Cara Nabi Ibrahim alaihissalam memimpin kaumnya kepada agama tauhid.

Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, yaitu Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.

Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, serta kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia mendebat kaumnya untuk membuktikan kebatilan agama mereka, serta berkata, "Inilah Robku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia pun mengatakan, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam."

Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Robku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia pun berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan Allah dengannya."

Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dalam beribadah kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada Tauhid, serta aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Kemudian dia didebat tentang perkara tauhid oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kalian hendak mendebatku tentang keesaan Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Rabbku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Rabbku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran darinya?

Bagaimana aku akan takut kepada sesembahan-sesembahan yang kalian persekutukan dengan Allah? Padahal kalian tidak takut kepada Allah ketika kalian mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepada kalian untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari azab Allah jika kalian mengetahui?

syirik. Mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Bukan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki dengan beberapa derajat. Sesungguhnya Rabbmu Maha bijaksana, lagi Maha mengetahui. Mereka yang telah diberi kitab, hikmah dan kenabian.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepada Ibrahim. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh, sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan kami juga memberikan petunjuk kepada Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

Dan kami juga memberikan petunjuk kepada Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapa-bapa mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, serta kami telah menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka para nabi tersebut mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang engkau sampaikan itu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada suatu kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkari, yakni kaum Hajirin dan Ansar, serta yang mengikuti mereka sampai hari kiamat.

Mereka, yakni para nabi, itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kalian dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat.

Dan orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang telah menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kalian jadikan wahai kaum Yahudi kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, dan kalian sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepada kalian apa yang kalian dan bapa-bapa kalian tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan, yang penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah, dan orang-orang yang di sekitarnya, yaitu penduduk bumi seluruhnya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.
1: Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
2: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada tiga macam. Pertama adalah,
3: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
4: Jadi maksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
5: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammad ibn Abdullah shadiqil wadil amin amma ba'du. Ya, alhamdulillah, senang rasanya saya Mas Udi bisa kembali menyapa ruang dengar Anda dalam rubrik tanya jawab SMS selama 30 menit ke depan. Dan apa kabar Anda dalam kesempatan rubrik tanya jawab SMS kali ini? Semoga Anda beserta orang-orang yang Anda cintai senantiasa selalu dalam keadaan terbaik dan tak kurang suatu apapun tentunya. Ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang insyaallah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda layangkan di acara tanya jawab SMS sebelumnya. Ada Ustadz Ridwan Farid SHI, salah satu perwakilan dari tim Lajena Ilmiah Radio. Dan baik, kita langsung sapa saja Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabar antum, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan antum sekeluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Itulah narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda layangkan. Baik, kita langsung bacakan saja pertanyaan-pertanyaannya. Dari pertanyaan yang pertama ada dari Ibu Enong. Dari Ibu Enong dari Bendul Purwakarta katanya. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustadz. Saya suka sholat sunnah sebelum zuhur, suka sholat sunnah fajar. Apa hukumnya bagi perempuan, boleh atau enggak? Apa sholat itu hanya khusus buat laki-laki aja katanya. Ya, silakan Ustadz, bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Ibu Enong yang berkaitan dengan sholat sunnah sebelum zuhur dan juga sholat sunnah fajar. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pertanyaan tentang sholat sunnah sebelum zuhur dan sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar, hukumnya bagaimana untuk perempuan? Ya, pendengar yang berbahagia, pertama ada dalil umum tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk sholat sebagaimana beliau sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini menjadi dalil bahwa sholat untuk semuanya, baik laki-laki atau perempuan, adalah mengikuti bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Kemudian Imam An-Nakhai rahimahullah mengatakan, taf'alul mar'ah fis sholah kama yaf'alur rajul. Seorang wanita mengerjakan sholat itu sebagaimana laki-laki melakukan sholat. Ini dalil umumnya, ya. Kemudian pendengar yang berbahagia, dalil tentang sholat sunnah qabliyah fajar misalnya, atau sholat sunnah qabliyah subuh, dalilnya adalah bahwa Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha mengatakan atau pernah mengabarkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakatal muadzin minal adzan li sholati subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika muadzin selesai dari adzannya untuk sholat subuh, ya, wabada as-subhu raka'ataini khafifataini qabla an tuqama as-shalah. Maka sebelum melaksanakan sholat subuh, sebelum mendirikan sholat subuh, beliau apa namanya memulainya, mendahulunya dengan dua rakaat yang ringan. Kemudian dalam redaksi ataupun riwayat lain dikatakan, yang tadi adalah hadis riwayat Imam Bukhari, kemudian di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajru la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika terbit fajar, maka beliau tidak sholat kecuali dengan dua rakaat yang ringan. Dalam riwayat Muslim juga dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atail fajri idza sami'al adzan wa yukhaffifuhuma. Rasulullah SAW itu ketika mendengar, setelah mendengar azan subuh, beliau melaksanakan sholat sunnah yang dua rakaat yang ringan. Ini terkait dalil umum tentang sholat sunnah fajr. Yang ini juga menunjukkan bahwa perintah ini tertuju kepada ataupun disunahkan untuk umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda mu'ahadatan minhu ala raka'ataini qabla subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih daripada menjaga salat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengutamakan ataupun memprioritaskan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, karena memang Rasulullah SAW juga memberikan motivasi kepada kita, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu tentang sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ya, jadi boleh ataupun diumumkan, disunnahkan untuk semuanya, baik laki-laki atau perempuan. Nah, begitupun pendengar yang berbahagia, terkait dengan sholat sunnah sebelum zuhur atau qobliyah zuhur. Ya, ini juga dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Wahibu ayas adali fiha amalun solih. Ini adalah waktu dibukanya pintu langit. Aku suka jika amalan solih aku ini naik pada saat itu. Ini menunjukkan tentang keutamaan sholat sunnah qobliyah zuhur, ya. Disebut juga dengan sholat zawal atau rawatib qobliyah zuhur. Nah, sholat sunnah qobliyah atau sebelum zuhur ini bisa dilakukan dengan tiga cara, ya. Ada sholat 4 rakaat, kemudian sebelum zuhur 4 rakaat, ya. Ada juga sebelum zuhur 2 rakaat. Itu boleh-boleh saja. Semua ini boleh dikerjakan, ya. Misalnya qabla zuhurnya 4 rakaat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, ini juga disahihkan oleh para imam hadis, man hafadha ala arba'in rakaatin qabla zuhur wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan neraka untuk dia. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah qobliyah atau sebelum zuhur dilakukan sebanyak 4 rakaat, ya, dengan 2 kali salam. Kemudian juga dalil bahwa salat sunnah qobliyah zuhur adalah 2 rakaat. Ibnu Umar mengatakan, hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatin. 10 rakaat salat sunnah. Rakaataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, fi baitihi di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya. Ini juga dalil-dalilnya adalah umum, tidak ada pengkhususan atau pengecualian, ya, bahwa keutamaan ini akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan salat sunnah qobliyah zuhur secara umum, baik laki-laki atau perempuan. Jadi kalau ibu atau pendengar dimanapun berada sering melakukan salat sunnah qobliyah atau sebelum zuhur dan juga salat sunnah fajar atau sebelum subuh, maka itu adalah disunnahkan. Ya, untuk perempuan disunnahkan, untuk laki-laki disunnahkan. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sholat-sholat sunnah itu khusus untuk laki-laki. Wallahu a'lam.
0: Baik, demikian jawabannya, semoga dapat kita pahami penjelasan dari ustadz kita. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yahya di Teluk Jambi, Karawang. Pertanyaannya, assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya merasa aneh, sering mimpi ketemu sama adik ipar laki-laki yang sudah meninggal. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini terkait mimpi yang sering dimimpikan, yaitu bertemu dengan adik ipar laki-lakinya. Bagaimana ini Ustadz? Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang sering ketemu orang yang sudah meninggal. Pendengar yang berbahagia, terdapat banyak keterangan dari ulama yang menyatakan bahwa ruh orang yang telah meninggal itu bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup di dalam mimpi. Ya, misalnya pertama adalah di antara dalilnya adalah firman Allah di surah Az-Zumar ayat ke-42. Allahu yutawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah itu memegang jiwa orang ketika ia mati dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Allah tahan ruh orang yang udah mati itu, yang dia tetapkan kematiannya, dan Allah melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berfikir. Ya, ini bisa dilihat di surah Az-Zumar ayat ke-42. Ada beberapa tafsiran, di antara tafsirannya adalah bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang sudah meninggal, sehingga dia tidak bisa kembali ke jasadnya di dunia. Sedangkan ruh orang yang dilepas adalah ruh orang yang tertidur kemudian dibangunkan kembali. Kemudian ada riwayat dari Sa'id bin Zubair yang ia riwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan, inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam. Sesungguhnya ruh orang hidup dan orang mati itu bertemu dalam mimpi. Fata'arafu ma sya'allahu minha. Mereka saling mengenal sesuai dengan Allah yang kehendaki. Fa'idha arada jami'u harruju'a ilal ajasadi amsakallahu arwahal amwati indahu. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya. Wa arsala arwahal ahya ila ajasadiha. Dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Ya, ini bisa dilihat tafsiran Ibnu Abbas di dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya tafsir At-Tabari, juga tafsir Al-Qurtubi. Nah, pendengar yang berbahagia, kejadian ini pernah dialami oleh seorang sahabat yang beliau dijamin masuk surga. Ya, beliau adalah sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu an. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah. Ya, ketika mereka para sahabat kaum muslimin menyerang nabi palsu Musailimah al-Kadzab di masa Abu Bakar atau masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, dalam peperangan itu Thabit termasuk sahabat yang mati syahid. Ketika itu Thabit memakai baju besi yang cukup bernilai harganya. Sampai akhirnya lewatlah seseorang dan menemukan jasad Thabit. Orang ini pun mengambil baju besi Thabit dan membawa pulang. Maka setelah peristiwa ini ada salah seorang mukmin yang bermimpi. Dia didatangi Thabit bin Qais. Thabit berpesan kepada orang mukmin itu, "Aku wasiatkan kepada kamu dan jangan kamu katakan ini hanya mimpi kalut. Kemudian kamu tidak mempedulikannya. Ketika aku mati, ada seseorang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Tinggalnya orang itu di paling pojok sana. Di kemahnya itu ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya. Kemudian dia meletakkan wadah di atas baju besiku dan di atasnya itu ada pelana. Maka tolong datanglah kepada Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan agar orang mengambil baju besiku. Dan jika kamu bertemu Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar, sampaikan bahwa aku punya tanggungan hutang sekian dan piutang macet sekian. Sementara budakku Fulan statusnya merdeka. Sekali lagi jangan kamu katakan ini hanya sebuah mimpi. Kemudian kamu tidak mempedulikannya. Nah, setelah bangun orang ini pun menemui Khalid bin Walid radhiyallahu an dan menyampaikan kisah mimpinya tersebut. Maka sang panglima Khalid bin Walid saat itu mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu. Kemudian dia memperhatikan kemah yang paling ujung, ternyata memang ada seekor kuda yang disiapkan. Dan mereka melihat isi kemah, ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk ke dalam kemah dan langsung menggeser pelana. Memang ternyata di bawahnya ada wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu, ketemulah baju besi itu. Mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid bin Walid. Nah, setelah sampai di Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan beliau memperbolehkan melaksanakan wasiat Thabit itu. Para sahabat mengatakan bahwa kami tidak pernah tahu ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan padahal baru disampaikan setelah orangnya meninggal selain wasiat Thabit bin Qais. Ya. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, kasus semacam ini juga terjadi pada beberapa ulama. Kisah mereka banyak disebutkan oleh misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkannya di dalam kitab Ar-Ruh. Ya, salah satunya adalah kisah sahabat Thabit bin Qais ini. Nah, pendengar yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa ruh orang yang hidup memang bisa bertemu dengan ruh orang yang meninggal dalam mimpi. Ya, mungkin ketika bertemu dengan orang tertentu, kemudian sering bertemu di dalam mimpi, bisa jadi ada sesuatu yang memang harus diselesaikan, ya, atau ada hutang yang harus dibayar, atau memang orang itu membutuhkan doa-doa kebaikan dari kita, membutuhkan istighfar dari kita untuk dia, mintakan ampun kepada Allah untuk dia, mintakan bahwa agar dia dilapangkan di alam kuburnya. Wallahu a'lam.
0: Baik, demikian jawabannya. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita semua. Selanjutnya ada pertanyaan dari Haji Makmur dari Subang. Pertanyaannya, saya membeli buku kumpulan wiridan dan doa-doa. Ternyata di koper bukunya ada tulisan haram di fotokopi. Apakah pernyataan itu benar atau tidak, Ustaz? Silakan Ustaz, bisa langsung di tanggapi pertanyaan dari Haji Makmur tersebut.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya, ada tulisan di buku haram di fotokopi. Apakah pernyataan itu benar ataukah tidak? Baik pendengar yang berbahagia, mengkopi buku, video, produk-produk lain itu tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama adalah digunakan untuk diri sendiri, tidak dijual belikan. Seperti mahasiswa yang mengkopi satu bab atau bahkan satu buku untuk dipakai misalnya rujukan kuliahnya, apalagi jika model ataupun jenis buku tersebut sulit untuk didapatkan misalnya, atau kita mengkopi sebuah video ya hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak ada niat mengambil keuntungan. Ini kondisi pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah mengkopi dengan tujuan memperjualbelikannya kembali sehingga si pelaku mendapatkan untung. Ini pembajakan namanya. Maka dalam kasus ini ada pihak yang jelas dirugikan, yaitu perusahaan atau pihak yang memproduksi ini secara original dan legal. Maka orang-orang membeli dari yang kopian, sementara yang asli jadi tidak laku. Karena biasanya ada perbedaan harga juga, kan gitu ya. Maka inilah yang nampak dari pertanyaan tadi. Ya, dua keadaan ini pun dihukumi berbeda oleh kalangan para ulama. Ada ulama yang memang secara mutlak melarang apapun tujuannya, baik untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan diperjualbelikan, ya. Kecuali sudah ada izin dari perusahaan penerbitnya. Lembaga keagamaan di Jazirah Arab mengatakan bahwa tidak boleh mengkopi program yang pemegang hak ciptanya melarang itu, kecuali dengan seizin mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat pada persyaratan di antara mereka. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah, la yahillu malu mri'in illa bitibatin min nafsih. Tidak dihalalkan harta seseorang kecuali didapatkan dengan kerelaannya. Kemudian sabda Rasul yang lain dalam hadis riwayat Bukhari juga, man sabaqa ila mubahin fahuwa ahqqu bihi. Siapa yang lebih dulu mendapatkan sesuatu hal yang mubah, maka dia yang paling berhak. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika pengkopian itu hanya kepentingan pribadi saja, tidak untuk dijual belikan, tidak untuk mencari keuntungan, tidak profit ya, maka tidak apa-apa alias diperbolehkan. Sementara kalau pengkopian itu untuk mencari profit, keuntungan dengan diperjual belikan, maka ini jelas terlarang ya. Dan kegiatan ini sama dengan pencurian, karena mengambil karya orang tanpa izin kemudian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, ini merupakan kezaliman ya. Ini juga mematikan ekonomi umat. Ya, sehingga orang jadi malas berkarya. Kenapa? Sebab karena karya-karyanya tidak laku karena lantaran dibajak, ya, dan bajakannya biasanya dijual secara murah. Jadi ada dua pendapat memang, wallahu a'lam.
0: Ya, alhamdulillah sudah terjawab dengan jelas. Semoga yang bertanya dapat memahaminya dan juga kita semua. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ade Fatimah di Purwakarta. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, mau nanya kalau merayakan ulang tahun itu boleh enggak Ustaz? Ya, ini terkait hukum merayakan ulang tahun Ustaz. Bagaimana? Silakan Ustaz bisa langsung ditanggapi.
1: Baik, dari Ade Fatimah ya, pertanyaan tentang ulang tahun boleh atau enggak? Ya, boleh apa enggak ya? Nah, pendengar yang berbahagia, ketika ulang tahun dihadapi dengan perayaan, ya, baik perayaan itu berupa pesta atau makan-makan saja gitu ya, dibalut dengan nama acara tasyakuran dan syukuran dan semacamnya, maka bisa terjadi atau bisa kita bagi dalam dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, perayaan tersebut dimaksudkan dalam rangka ibadah. Misalnya dalam rangka syukur kepada Allah, ritualisasi rasa syukur. Atau misalnya juga dirayakan dengan acara tertentu yang di dalamnya ada doa, ada zikir, ada pengajian malah, kan gitu ya. Atau juga dengan ritual-ritual tertentu seperti mandi kembang tujuh rupa dengan tujuh air sumur, ya. Kemudian mandinya itu dengan keyakinan sebagai pembersih dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kondisi ini, perayaan yang dengan kondisi-kondisi yang tadi disebutkan masuk dalam pembicaraan masalah yang tidak diajarkan atau tidak dianjurkan. Bentuk syukur, zikir-zikir, doa istighfar, ya, itu adalah bentuk ibadah dan ibadah tidak boleh dibuat sendiri-sendiri, ya. Misalnya waktu-waktu tertentu yang tidak memang tidak ditentukan dalam Islam. Dengan bacaan-bacaan tertentu yang memang juga tidak ditentukan dalam Islam, ya. Jadi kemungkinan yang pertama ini adalah bentuk perayaan ulang tahun yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Orang yang melakukan ritual amal ibadah bukan berasal dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan orang yang membuat ritual ibadah-ibadah baru yang menyalahi perintah-perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu amalnya tertolak. Kemudian kemungkinan kedua, perayaan ulang tahun ini tidak dimaksudkan dalam rangka ibadah, melainkan hanya sebuah tradisi, hanya sebuah kebiasaan, hanya sebuah adat, atau mungkin hanya sekedar have fun aja gitu ya, senang-senang aja. Nah, kalau ini ya, maka sebelumnya perlu kita tahui bahwa dalam Islam itu hari yang dirayakan secara berulang disebut Eid, Idul Fitri, Idul Adha, kan gitu ya. Kemudian hari Jumat itu hari Eid mingguan. Dan kita tahu bahwa Islam memiliki hari Idnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna likulli qaumin idan wa hadha idana." Setiap kaum itu memiliki hari raya dan hari raya kita adalah ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Kemudian hari raya milik kaum muslimin juga telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya ada tiga, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Ya, maka orang yang merayakan sesuatu selain hari raya milik kaum muslimin, maka seolah-olah ia bukan bagian dari kaum muslimin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk atau bisa jadi bagian dari kaum tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan lain mengingatkan, "Laisa minna man tashabbaha bi khairina." Bukanlah bagian dari kami, bukan bagian dari umatku, kata Rasul, orang yang menyerupai selain kami. Kan bahaya ya, tidak diakui umat Rasul. Nah, pendengar yang berbahagia, sikap yang Islami dalam menghadapi hari ulang tahun pertama adalah tidak merayakannya secara khusus. Biasa-biasa saja dan menghindari perayaan-perayaan semacam itu. Tetapi kita harus memang mensyukuri nikmat Allah nikmat berupa kesehatan, berupa kehidupan, usia yang panjang, ya. Itu semua perlu sangat disyukuri oleh setiap kita kaum muslimin, dan bukan hanya setiap tahun, malah setiap hari, ya, kita harus syukuri itu. Tidak perlu dilakukan dengan ritual-ritual tertentu atau acara-acara tertentu yang kita khususkan, ya. Jadi kita koreksi apa yang kurang dan apa yang perlu kita tingkatkan, selayaknya menjadi renungan kita setiap hari, bukan hanya renungan tahunan, ya. Harapan kita supaya kita panjang umur, dalam arti umur kita berkah, bukan hanya setahun sekali tapi setiap hari, ya. Jadi ulang tahun itu bukan budaya Islam, bukan ajaran Islam, jadi sebaiknya dihindari, dijauhi oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam.
0: Iya, Masya Allah, cukup jelas sekali penjelasannya. Semoga kita dapat memahaminya dan juga khususnya yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mama Iqbal dari Bojong Purwakarta, yang insya Allah sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dalam rubrik tanya jawab SMS kali ini. Pertanyaannya adalah, assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah divaksin bisa membatalkan puasa? Ya, silakan Ustadz, bisa langsung ditanggapi terkait hukum vaksin ketika sedang berpuasa. Silakan.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah divaksin bisa membatalkan puasa? Maka mari kita lihat, pendengar yang berbahagia, tentang vaksin, ya, ataupun tentang suntikan, karena vaksin ini kan biasanya disuntik, ya. Nah, tentang suntikan ini, ada suntikan pada kulit, ada suntikan di otot, ada suntikan di pembuluh darah, kan gitu ya, dari sisi metode nyuntiknya. Nah, kemudian dari tiga metode itu, kita bisa bagi dua, yang disuntik kulit, otot, dan pembuluh darah dengan injeksi non makanan. Nah, kemudian ada juga suntik pada pembuluh darah dengan injeksi makanan. Untuk suntik pada kulit, otot, kemudian pembuluh darah dengan injeksi non makanan, maka menurut para ulama itu tidak membatalkan puasa. Bahkan tidak terlihat perbedaan pendapat dalam hal ini. Ya, alasannya karena yang dimasukkan itu bukan makanan dan minuman, juga tidak diartikan sebagai makan atau minum. Ya, dalam hal ini juga berlaku misalnya seperti infus. Kalau infus itu adalah non makanan, ya, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian suntik di pembuluh darah dengan injeksi makanan. Nah, di sini juga ada khilaf perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa batal puasanya. Ini juga dengan dalil bahwa suntikan semacam ini bermakna makan dan minum, dan pasien yang disuntik adalah sudah mencukupi dari makan dan minum. Kemudian pendapat yang kedua tidak membatalkan puasa. Alasannya adalah suntikan semacam ini tidak punya pengaruh apa-apa terhadap bagian dalam tubuh. Ya. Jadi tapi menurut kami, keterbatasan ilmu kami, yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa bisa batal puasa dengan adanya injeksi yang mengandung makanan. Jadi apakah vaksin itu mengandung injeksi mengandung makanan atau tidak, ya, ditanyakan kepada ahlinya. Wallahu a'lam.
0: Ya, Masya Allah, cukup jelas sekali jawabannya. Semoga yang bertanya dapat memahaminya dan juga dapat menambah wawasan dan juga cakrawala keislaman kita semua. Syukran Ustadz atas penjelasannya, dan juga bagi Anda yang sudah ikut bergabung dalam rubrik tanya jawab SMS kali ini, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan silakan bagi Anda yang punya permasalahan-permasalahan terkait fikih muamalah dan juga hukum-hukum lainnya, silakan bisa Anda layangkan di call center kami. Akhir kata, saya Masudi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 93 sampai 117.
1: Kebenaran wahyu, akibat berbuat dusta terhadap Allah dan larangan memaki berhala.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat yang mencabut nyawa mereka memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kalian dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.

0: Sesungguhnya kalian datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kalian kami ciptakan pada mulanya, dan kalian tinggalkan di belakang kalian, yaitu di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Dan kami tiada melihat beserta kalian para pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kalian. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kalian, dan telah lenyap dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu Allah.
1: Inna Allah faliqul habbi wan nawaa

Sesungguhnya Allah lah yang membelah, lalu menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kalian masih terpalingkan dari kebenaran?

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta menjadikan matahari dan bulan untuk menentukan perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kalian, agar kalian menjadikannya petunjuk jalan dan arah dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menciptakan kalian dari seorang diri, yaitu Adam. Maka bagimu ada tempat tetap, yaitu rahim ibu, dan tempat simpanan, yaitu tulang sulbi ayah. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka mengadakan kebohongan dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan.

Dialah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu.

Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Rabb kalian. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang terjangkau oleh pandangan, dan dialah yang Mahalus lagi Maha mengetahui.

Sesungguhnya telah datang dari Rob kalian bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemadorotannya kembali kepadanya. Dan aku Muhammad, sekali-kali bukanlah pemelihara bagi kalian.

0: ingat kami, supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan supaya orang-orang musyrik mengatakan, kamu wahai Muhammad telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.
1: Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik.

Ikutilah wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali-kali bukanlah pengatur urusan mereka.

Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Rob merekalah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Mereka bersumpah atas nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka suatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya datang dari sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa boleh jadi ketika mukjizat itu datang, mereka tidak akan beriman.

Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, dan mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan.

0: الحق فلا تكونن من الممترين.
1: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, patutkah aku mencari hakim selain dari Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kalian dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, yakni Bani Israel, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Rabbmu dengan sebenarnya, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

telah sempurnalah kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Dan seandainya kamu, wahai Muhammad, menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah.

0: Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

0: Al-Quran adalah kitab suci yang penuh berkah. Barang siapa yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan petunjuknya, maka niscaya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran akan benar-benar datang dengan didahului oleh dua surat yang mulia, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, untuk membela orang tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya orang-orang yang diberi syafaat oleh Al-Quran, karena dengan syafaat Al-Quran, seseorang akan selamat dari azab neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما.
0: Pada hari kiamat kelak, Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya ketika di dunia akan dipertemukan. Al-Quran akan datang kepadanya dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya menjadi pembela bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah kitab yang telah dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami dan diambil pelajarannya. Maka jadikanlah Al-Quran sahabat setia kita, agar kita beruntung mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Trend Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Trend Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Trend Dakwah FM. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Trend Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 1-9.
2: Surah Az-Zumar. Beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan.
3: Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim.
2: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Karena itu sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
1: Ala lillahi ad-dinul khalis.

0: baru.
1: Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah sesembahan tersebut, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdusta lagi ingkar.

0: سبحانه هو الله الواحد القهار.
1: Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih siapa yang dikehendakinya di antara makhluk yang diciptakannya. Namun Maha Suci Allah dari mempunyai anak, karena Dia Allah, Maha Esa lagi Maha Menundukan.
0: Khalaqas samawati wal ardha bil haqq.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang, dan menutupkan siang atas malam, dan menundukkan untuk kepentingan kalian matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

0: Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Kemudian darinya Allah ciptakan istrinya. Dan dia menurunkan untuk kalian 8 ekor binatang ternak yang berpasangan. Dia menciptakan kalian dalam perut ibu kalian melalui proses kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rob kalian, Rob yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana bisa kalian dapat dipalingkan dari menyembahnya?
1: In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum

Jika kalian kafir, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan iman kalian. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Sedangkan jika kalian bersyukur dengan cara beriman dan taat kepada Allah, niscaya Dia akan meridhoi kesyukuran kalian itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Allah lah tempat kembali kalian. Lalu Dia akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada.

Dan apabila manusia itu ditimpa bencana, barulah ia memohon pertolongan kepada Rabb-nya dengan hati yang kembali kepadanya. Akan tetapi apabila Rabb-nya memberikan nikmat kepadanya, lupalah ia akan bencana yang ia pernah berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan ia kembali menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, silakan bersenang-senang dengan kekafiranmu itu sementara waktu, karena sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka.

0: ba?
1: Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, serta ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Rabb-nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.
2: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh bersama Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
3: Pendengar yang budiman, di antara salah satu prinsip yang sangat pokok dan sangat utama bagi ahlu sunnah, ya, golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, adalah ittiba' atharir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti asar atau jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang dia berpegang teguh, telah ridha dan telah faham dasar yang harus dipegang itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan meyakini bahwa ini dua sumber yang bersih dari kekeliruan dan penyimpangan, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk berpegang teguh dengan kedua sumber ini, maka ini merupakan nikmat Allah yang terbesar. Karena inilah hidayah. Ini hidayah yang kita minta setiap saat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu berpegang dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meniti jalannya Rasul, yaitu berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dua sumber yang dijaga, ya, yang murni, yang tidak tercampur oleh logika manusia atau pendapat atau perasaan dan seterusnya. Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi berkata dalam Al-Aqidah At-Tahawiyahnya, ya, telapak Islam, ya, telapak Islam tidak akan bisa teguh kecuali di atas prinsip taslim, di atas prinsip penyerahan dan kepasrahan. Barang siapa yang menginginkan apa yang terlintas dalam atau terlintas dalam benaknya, dalam pemikirannya, serta tidak puas pemahamannya dengan penyerahan atau taslim terhadap nusus, terhadap nas-nas, maka tujuannya tidak akan tercapai. Tidak akan mendapatkan kemurnian tauhid, kejernihan ma'rifat, dan kebenaran iman. Maksud perkataan At-Tahawi ini adalah, seorang yang tidak teguh, ya, tidak mantap menapakkan kakinya di atas taslim, di atas penyerahan diri secara totalitas terhadap nas-nas, yaitu teks-teks Al-Quran dan hadis. Jadi kadang-kadang mendahulukan akalnya, atau telah datang nas yang jelas kemudian didebat dengan logika, dengan filsafat, dengan perasaan, dengan tradisi, dengan berbagai macam. Jadi tidak sepenuhnya taslim, tunduk patuh secara total terhadap nas, nas-nas Al-Quran dan hadis. Maka orang yang seperti ini, keislamnya tidak akan teguh, mudah bergoyang, dan mudah tergelincir, bahkan mudah terpleset ke jalan yang sesat. Karena dia tidak berpegang teguh dengan nas, dengan teks-teks Al-Quran dan hadis. Padahal nas-nas Al-Quran dan hadis ini adalah wahyu Allah yang suci, wahyu Allah yang bersih dari kesalahan. Dan ini pasti benar. Sedangkan apa saja yang menyelisih kedua sumber ini, nas-nas ini pasti keliru. Pasti itu ya. Jadi dalam beragama atau beriman, dalam berislam itu sebenarnya mudah saja. Tidak terlalu menuntut kecerdasan yang sangat tinggi. Ya, kalau boleh dikatakan kecerdasan ya. Tidak menuntut kecerdasan atau inteligensi yang tinggi atau kefahaman yang luas ya, meskipun itu dituntut dari para ulama. Yang penting seorang muslim jika telah datang kepada nas Al-Qur'an atau hadis, dia mengatakan sami'na wa ta'na dan berusaha mengikuti nas tersebut, maka dia sudah dikatakan benar imannya ya, benar Islamnya. Karena memang Islam ini bukan dituntut untuk cerdas atau untuk menggunakan rasio, bukan. Tapi tunduk ya, istislam. Islam itu artinya al-istislam lil wahyi. Tunduk patuh kepada wahyu. Jadi kita merelakan diri kita diatur oleh Allah dan Rasul-Nya lewat nas-nas tersebut. Dan setiap yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya itu adalah petunjuk bagi akal sehat dan sesuai dengan fitrah yang selamat. Dan apa saja yang menyelisihinya pasti sesat. Nah, di antara dalil-dalil dari hadis atau sunnah bahwa tidak cukup seorang itu hanya mengkaji Al-Qur'an dan memahaminya secara pemahaman dia saja atau dengan ro'yunya atau dengan pemahaman gurunya saja, tapi harus merujuk kepada as-sunnah, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, adalah sabda Rasulullah SAW, la ulfiyanna ahadakum ya'tihi hadithun minni yajlis ala arikatih fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan ahlalnah wa ma wajadna fihi haraman harramnah ala innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah azza wa jal. Jangan sampai aku mendapati, ya Nabi dengan wahyu beliau tahu bahwa nanti akan ada nanti di antara orang-orang di akhir zaman yang akan meragukan atau mengabaikan hadis Nabi. Maka beliau bersabda, jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian duduk-duduk di atas kursi sofanya lalu datang kepadanya hadis dariku, lalu dia menjawab, antara kami dan engkau kitabullah, ini Al-Quran. Antara kami dan engkau Al-Quran. Pokoknya apa yang kami dapati halal dalam Al-Quran, kami halalkan. Apa yang kami dapati haram dalam Al-Quran, aku haramkan. Yani aku cukup dengan Al-Quran saja, maksudnya begitu. Apa yang dihalalkan, aku halalkan. Apa yang diharamkan, aku haramkan. Nabi memperingatkan hal ini. Beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu seperti yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini peringatan yang tegas dari Nabi. Jadi siapa yang mengatakan cukuplah kami dengan kitab Allah, itu Al-Quran, Nabi mengatakan tidak benar ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa syariat halal dan haram itu seperti yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang semisalnya. Dan sesuatu yang semisalnya bersama Al-Quran itu. Apa sesuatu yang semisalnya itu? Tidak lain adalah as-sunnah, itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya. Jadi Nabi menegaskan bahwa beliau menerima dari Allah bukan hanya Al-Quran. Tapi Al-Quran dan sesuatu yang seperti Al-Quran. Apa yang seperti Al-Quran? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga apa saja yang beliau sampaikan itu adalah wahyu Allah yang suci. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah nabi itu berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi apa yang beliau bicarakan itu bukan dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau atau wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, pernah suatu ketika Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi, duduk-duduk bersama kawan-kawannya. Kemudian ada salah seorang yang berkata, ya, salah seorang berkata, janganlah kalian berbicara kepada kami kecuali dengan Al-Quran. Dia mengatakan, janganlah kalian berbicara kepada kami, maksudnya membawa dalil, membawa hujah, kecuali dengan Al-Quran. Lalu Imran bin Husain meminta, dekatkanlah orang itu kepadaku. Setelah didekatkan kepadanya, Imran bin Husain, sahabat Nabi ini berkata, Bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya menerima dari Al-Quran saja? Apakah kamu mendapatkan di dalam kitab Allah dalam Al-Quran bahwasanya salat duhur itu 4 rakaat dan salat asar 4 rakaat dan kau membaca surat dalam 2 rakaat pertamanya, membaca surat selain Al-Fatihah dalam 2 rakaat pertamanya? Bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya mau menerima dari Al-Quran saja? Apakah engkau dan kawanmu mendapatkan bahwa tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah itu 7 kali? Dan apakah kamu dapatkan keterangan tentang sa'i atau berjalan antara Safa dan Marwah? Wahai kaum, ambillah pendapat ini dari kami. Sesungguhnya demi Allah, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian akan benar-benar tersesat. Jadi, pendapat kami ini artinya, ikutilah Al-Quran dan Sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian benar-benar tersesat. Karena itulah, para ulama mengatakan, penjelasan yang sempurna adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah manusia yang paling tahu tentang al-haq, ya. Manusia yang paling tahu tentang kebenaran, yang paling fasih dalam memberikan nasihat kepada manusia, yang paling baik nasihatnya kepada manusia, dan paling fasih dalam menjelaskan kebenaran. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah puncak penjelasan. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas ya, Imam Malik bin Anas rahimahullah juga berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu. Kelak pada hari kiamat engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah dari mana engkau mengambilnya. Jadi ilmu agama ini adalah bagian dari jiwamu, daging dan darahmu. Dan nanti pada hari kiamat engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah, perhatikan dari mana engkau mengambilnya. Nah, mungkin sebagai penjelasan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pernah memberikan peringatan yang sangat baligh, yang sangat berkesan sekali di hati para sahabat, sehingga membuat para sahabat menangis ketika mendengar mau'idhah atau nasihat ini. Diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, ya, sahabatnya bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menasihati kami dengan sebuah nasihat yang membuat hati-hati kami bergetar dan mata-mata kami bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat tadi adalah nasihat seorang yang tidak berpisah dengan para sahabatnya. Fa'usina, maka berilah kami wasiat. Jadi sahabat ini, para sahabat menyangka bahwa ini nasihat orang yang tidak berpisah dari para sahabatnya. Maka mereka buru-buru minta wasiat ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyambut permintaan itu. Beliau bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abd fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Beliau berwasiat kepada para sahabatnya yang sekaligus juga kepada kita. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa, ya, supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta patuh. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak atau hamba saya. Maka sesungguhnya, barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, yakni diberi usia panjang setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini petunjuk Nabi. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah artinya petunjuk cara beragama para al-khulafa'ir rasyidin, 4 khalifah yang pertama itu yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah para sahabat itu, para khulafa'ir rasyidin, dengan gigi-gigi geraham. Jadi peganglah erat-erat dan hati-hati kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Nah, Nabi memberikan kabar yang ini wahyu ya. Barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, yakni maksudnya diberi umur panjang ya, sehingga mencapai masa akhir sahabat. Nabi bersabda, kelak pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan kepada para sahabatnya apa yang akan terjadi sepeninggalnya berupa perselisihan dan merajalelanya bid'ah serta kemungkaran. Ya, beliau atau Nabi telah mengetahuinya secara terperinci, tapi beliau tidak menjelaskannya kepada setiap orang. Ya, beliau hanya memperingatkan mereka semua agar waspada terhadapnya secara umum. Namun demikian, beliau menjelaskan hal fitnah atau penyimpangan-penyimpangan itu secara rinci kepada sebagian orang, seperti Abu Hudzaifah dan Abu Hurairah saja. Dan apa yang di disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ternyata ya, jadi benar ya. Jadi siapa yang, maksud Nabi, siapa yang usianya panjang ya, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan hal itu terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW. Perselisihan yang banyak itu benar-benar terjadi di akhir masa sahabat ya. Terjadi di akhir masa sahabat radhiyallahu anhum. Dan masa yang setelahnya lebih banyak lagi tentu ya. Kemudian beliau memberikan solusi atau pegangan jika melihat perselisihan yang banyak. Berbagai macam paham, berbagai macam ajaran-ajaran atau cara-cara baru dalam memahami Al-Quran. Ya, tafsir-tafsir, tafsir ilmiah, tafsir macam-macam orang dalam mentafsirkan Al-Quran. Maka Nabi peringatkan dengan cara-cara baru atau hal-hal yang menyelisihi petunjuk Nabi dan para khulafa Rasyidin. Nabi mengingatkan, apa saja perkara yang baru dalam masalah agama ini, maka itu adalah muhdats, perkara baru yang sesat, bid'ah yang sesat dan harus dijauhi. Nah, inilah sebagai wasiat Rasulullah SAW kepada kita. Jadi dalam memahami Al-Quran, kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dan para khulafa Rasyidin memahaminya. Ya, ini wajib, karena mereka yang dikatakan Nabi Al-Mahdiyin, orang-orang yang mendapat petunjuk, yang kita disuruh mengikuti cara pemahaman mereka, cara penafsiran mereka. Dan tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan penafsiran ra'yu atau logika dan mengait-ngaitkan Al-Quran dengan satu dengan ayat yang lain. Atau dengan realitas, mengaitkan Al-Quran dengan fakta, dengan kenyataan dan sebagainya. Ini enggak benar. Jadi harus mengikuti cara pemahaman bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat-ayat itu dan bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memahami ayat-ayat itu. Berarti ini membutuhkan ilmu. Iya, benar. Membutuhkan seorang mengetahui bagaimana sunnah Nabi itu secara terinci. Ya. Jadi setelah ini seorang itu wajib mengetahui bagaimana sunnah atau petunjuk Nabi itu secara rinci. Khususnya dalam masalah akidah sebelum yang lain-lain. Sebelum tata cara ibadah, sebelum tata cara akhlak dan sebagainya. Bagaimana cara akidah Nabi? Bagaimana Nabi berakidah atau berkeyakinan, beriktiqad? Bagaimana pula para sahabat, khususnya Khulafa Rasyidin, akidah mereka bagaimana? Cara memahami Al-Quran, cara memahami agama ini bagaimana? Itulah yang wajib kita ikuti. Dan kita wajib meninggalkan semua cara-cara yang tidak sejalan dengan itu. Ini wasiat petunjuk Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang juga sekaligus kepada kita selaku umatnya. Ini adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah yang utama, yaitu at-tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Serta memahami kedua sumber tadi, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Demikian, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
4: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, dan janganlah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts wa ya'uq wa nasr. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas menjelaskan terkait dengan hal ini. Sarat awsanul lati kanat fi qaumin Nuh fil arabi ba'du. Bahwasannya berhala-berhala yang dulu disembah pada kaum Nuh menjadi disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Setelah itu ya, tersebarlah beribadah, berbuat syirik ini kepada kaum-kaum yang lain di Jaziratul Arab. Amma waddan fakanat li kalbi di daumatil jandal. Yaitu Wad, berhala yang bernama Wad, yang mereka beri nama Wad, menjadi milik kabilah Kalb di Jaumatil Jandal. Kemudian wa amma Suwa kanat lihudail. Demikian pula yang bernama Su'a, berhala yang mereka beri nama Su'a ini, ya, kemudian dimiliki oleh kabilah yang bernama Hudail. Wa amma Yaguth fakanat limurad. Kemudian juga Yaguth, berhala yang bernama Yaguth, kemudian dimiliki oleh Bani Yaguth. Fakanat limurad, kaum Murad. Summa li Bani Utaif bil Jauf ainda Saba. Kemudian dimiliki oleh suku yang di Utaif, yaitu di Jauf, berada di negeri Saba Yaman. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Kemudian juga berhala yang bernama Ya'uq, ini kemudian dimiliki oleh Hamdan, Bani Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar. Begitu pula dengan Nasr, ini dimiliki oleh kabilah Himyar. Asma'u rijali salihin min qaumin Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim an ansubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasamuha bi asma'ihim fafa'alu. Yang mana ini awalnya adalah berhala-berhala ini, ya, awalnya adalah nama orang-orang soleh di kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka telah meninggal dunia, syaitan membisiki kepada kaumnya untuk dibuatkan patung-patung. Kemudian diletakkan patung-patung tersebut di tempat-tempat yang dimana para orang-orang soleh ini menyebarkan ilmu agama ini, mendakwahkan agama ini, dan diberi nama sebagaimana nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu falam tu'badu hatta idha halak. Dan di awal-awal, ya, sekali lagi, mereka kemudian membangun dan juga membuatnya dan juga meletakkan di tempat-tempat tersebut, dan di awal-awal mereka tidak menyembahnya, tidak mengagungkannya, hanya sebagai pengingat. Sampai idza halaka ulaika wa nasakhal ilm ubidat. Sampai mereka telah meninggal dunia dan berganti generasi telah mereka, yang mana ilmu semakin pudar dan kemudian patung-patung tersebut diibadahi selain Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penyebab utama awal kesyirikan muncul adalah dari sifat hulu atau mengkultuskan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang senantiasa mengajak untuk beramal soleh. Kemudian, ya, syaitan membisikinya, membisiki kaumnya untuk mengenang jasa mereka dengan membuat patung-patung. Sehingga apa? Lambat laun patung tersebut diibadahi. Dan kemudian patung-patung tersebut tersebar di berbagai macam penjuru dunia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syirik yang berbentuk kultus terhadap orang soleh ini kemudian menyebar ke segala penjuru dunia, dan tidak terkecuali sampai juga di negeri kita tercinta, di Indonesia, ya. Di Indonesia juga, di seluruh penjuru dunia, sampai juga di Indonesia. Kalau kita melihat, ya, kalau kita mendengar atau menyaksikan, ya, bahwasanya banyak sekali terjadi kesyirikan disebabkan terhadap pengkultusan terhadap orang-orang soleh sebelumnya, yang mereka kemudian ibadahi setelah peninggal mereka. Contohnya kita dapati di Mesir. Di Mesir itu banyak sekali kuburan-kuburan yang mereka anggap tadinya adalah kuburan-kuburan orang-orang soleh, wali-wali. Bahkan disebutkan lebih dari 6.000 kuburan yang diagung-agungkan. Dan ada salah satu kuburan yang sangat terkenal sekali, yaitu kuburan Syekh Al-Badawi. Ini kuburan ini banyak sekali datangi oleh orang kaum muslimin dari penjuru Mesir, bahkan dari orang-orang selain Mesir. Datang ke situ untuk ngapain? Untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, untuk meminta-minta selain Allah. Bahkan ada yang bawa binatang ternak untuk disembelih di situ, menyembelih untuk sang yang berada yang telah meninggal dalam kuburan. Dan juga ada yang menjadikan kuburan tersebut untuk tawaf. Dan ini ramai sekali. Begitu pula di Mesir ada kuburan yang terkenal, yaitu dari sebutkan bahwasanya Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, ini sang mujahid sangat terkenal. Yang kemudian kuburannya dikultuskan, dijadikan tempat untuk meminta-minta selain kepada Allah, bertaqarrub kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Suriah, banyak tempat-tempat yang dijadikan untuk mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Turki, banyak sekali kuburan-kuburan yang dibangun di dalam masjid. Dan ini bisa kita lihat di media. Ya, banyak sekali kuburan-kuburan yang berada di dalam masjid, dan kemudian mereka menyembahnya. Selain menyembah Allah, juga terhadap kuburan tersebut. Dan dijadikan untuk takarub, meminta-minta tawasul kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Iran, di Irak, ya, di Iran terkenal makamnya yang mereka, ya, mereka menamakan makamnya Hussein. Hussein cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ berbagai macam bentuk takarub mereka lakukan. Dari mulai salat, ya, meminta-minta, berdoa, tawaf. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya enggak perlu tawaf itu di Ka'bah. Enggak perlu wukuf di Padang Arafah. Cukup di makamnya Imam Hussein. Begitu pula di negeri kita tercinta, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali kejadian-kejadian, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Diawali dari kultus atau hulu kepada orang-orang soleh. Kita lihat di Indonesia, ya, kuburan banyak yang disalahgunakan, yang seharusnya, ya, untuk mengingat Allah Rabbul Alamin bahwasanya kita pun sama akan meninggal dunia. Tetapi banyak sekali disalahgunakan. Banyak orang yang meminta-minta kepada selain Allah. Banyak orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah dengan mendatangi kuburan-kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau kita teliti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengapuri kuburan. Mengkapur kuburan. Kemudian menduduki dan membangun kuburan, dilarang bangun kuburan. Untuk apa? Supaya tidak terjerumus kepada pengkultusan kuburan atau makam-makam tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qubru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yujassisa al qabru, untuk mengkapur, ya, mewarnai kuburan. Wa an yaqu'uda alaihi, melarang untuk duduk-duduk di kuburan. Wa an yubna alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun kuburan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qubura wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuta'ah. Tuta'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis nama orang yang dikubur tersebut. Dan juga melarang untuk membangun di atas kuburan tersebut, dan melarang untuk menginjak-injak kuburan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dibangun masjid dan tempat-tempat ibadah, dan dijadikan untuk tempat-tempat untuk meminta-minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la'anallah 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah atas kaum Yahud dan Nasara, ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah mereka.
5: La'anallah, Allah melaknat mereka, orang-orang Yahud dan Nasara. Sebabnya apa? Menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk salat menghadap kuburan secara langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha, janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat dengan menghadapnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun, yang diagungkan, yang bisa menyebabkan kesyirikan. Disebutkan dari Abu Al-Hayyaj As-Sa'adi, dia berkata, qala li Ali bin Abi Thalib, ala ubayyuka ala ma ba'i ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku, alla tad'a timsalan illa tamastahu, tidaklah engkau menjumpai timsalan, patung, kecuali engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, tidaklah engkau menjumpai kuburan yang musyrifan, yang diagung-agungkan, yang dibangun, yang dimegah-megahi, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya, kecuali engkau mengembalikan kepada seharusnya kuburan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi larangan-larangan terkait dengan hal ini. Dan juga perkataan para ulama terkait dengan larangan mengkultuskan orang-orang soleh atau beribadah-beribadah kepada tempat-tempat yang dilarang. Salah satunya perkataan Imam Nawawi, beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i benci terhadap kuburan yang dikapuri, dituliskan nama orang-orang yang dikuburkan di atasnya dan lain sebagainya, dan dibangun bangunan di atas. Jadi beliau mengatakan membenci terhadap kuburan-kuburan yang dikapuri, yang ditulis di atasnya, kemudian yang dibangun bangunan di atasnya. Itu Imam Syafi'i. Kemudian juga Al-Alama Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau pun mengatakan, beliau pun terkenal sekali di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, menyalakan lampu di atasnya, menjadikannya sebagai berhala-berhala, tawaf mengelilinginya, diusap-usap dan salat menghadapnya, kata beliau, dikategorikan sebagai dosa besar yang paling besar, yaitu termasuk berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan terakhir, Imam Suyuti dalam hasiahnya terhadap Sunan An-Nasai menukil perkataan Al-Badawi yang mengatakan, manakala kaum Yahudi dan Nasara melakukan sujud terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka, kemudian menghadap kepadanya dengan mengagungkan karena kedudukan mereka dulu, kemudian menjadikannya sebagai kiblat ketika sholat, berdoa dan sejenisnya, serta menjadikannya sebagai berhala-berhala, Allah melaknat mereka dan kemudian melarang kaum muslimin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini kata perkataan para ulama-ulama kita terdahulu tentang larangan untuk beribadah, ya, beribadah di kuburan, ya, baik itu melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya, karena ini bisa menjadi penyebab seseorang mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan istiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab hadani Allahu wa iyyakum. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara ayat. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: agar kalian bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung dan sempurna adalah As-Sami' dan Al-Basir, yaitu Allah yang maha mendengar dan juga Allah maha melihat. Dalam Al-Quran, kedua nama ini adalah nama Allah yang paling sering disebutkan. Nama As-Sami' ini disebutkan di 50 tempat atau sebanyak 50 kali. Sedangkan Al-Basir disebutkan sebanyak 42 kali. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua nama tersebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sebagaimana salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawaba dunya fa indallahi thawabu dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia akan merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah samian basira, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini kedua nama tersebut disandingkan, ya, satu ayat disebutkan secara bersamaan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita sering mendengar ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'u wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Allah, dan Dialah Allah As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat tersebut disebutkan nama As-Sami dan Al-Basir secara bersamaan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, terkadang nama tersebut disebutkan secara terpisah, artinya ada satu ayat yang menyebutkan atau beberapa ayat yang menyebutkan hanya nama As-Sami atau Al-Basir saja, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu

0: Allah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah akan siksanya. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Maha melihat semua yang kalian apa? Perbuat. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya disebutkan nama As-Sami disandingkan dengan nama Allah yang lainnya selain Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka pintalah perlindungan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sungguh Dia Allah As-Sami'ul Alim, ya, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan nama Allah As-Sami' dan juga Al-Basir, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, memiliki nama yang agung, ya, ketetapan nama Allah yang agung itu As-Sami yang Maha mendengar dan Al-Basir yang Maha melihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa nama As-Sami dan nama Al-Basir ini adalah nama yang diambil dari kata mubalaghah. Apa maksud kata mubalaghah? Kata yang bermakna lebih, sangat, atau diterjemahkan di sini apa? Maha. Ya. Jadi bukan hanya sekedar yang mendengar, yang melihat, tapi apa? Maha mendengar segala-galanya. Maha melihat segala-galanya. Karena kalau dikembalikan ke asal katanya, ini berasal dari kalimat musmi'un dan mubsirun, yang artinya apa? Yang mendengar dan yang melihat. Lalu dimasukkan ke dalam wazan fa'ilun. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab. Dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, yang bermakna apa? Lebih, maha, sangat. Sehingga yang tadinya musmi'un jadi apa? Sami'un. Mubsirun jadi apa? Basirun. Yang tadinya terjemahnya apa? Yang mendengar, yang melihat, jadi apa? Yang Maha mendengar segala-galanya, yang Maha melihat segala-galanya. Dan ini bisa kita temukan dalam kata bahasa Arab yang lain, ya. Seperti dicontohkan kalimat mu'limun, artinya yang pedih, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, maka kalimatnya menjadi apa? Alimun. Jadi terjemahnya jadi apa? Yang sangat pedih. Kita sering mendengar kalimat tersebut, betul enggak? Azaban alimah. Azabun alim. Siksaan bukan hanya sekedar apa? Pedih saja, tapi apa? Yang sangat pedih sekali. Jadi ada penekanan lebih, ya. Sangat. Atau untuk nama-nama Allah tadi apa? Maha, seperti itu, ya. Dan bisa dicontohkan ke kalimat yang lainnya. Yang jelas, ini nama Allah yang terjemahnya termasuk kalimat apa? Mubalaghah, maknanya lebih atau maha. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa maksud dari nama Allah As-Sami dan Al-Basir? Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud As-Sami yang Maha mendengar, maksudnya adalah bahwa setiap suara baik di langit, di bumi, ya, dimanapun sumbernya itu, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lirih, yang keras, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang jauh, yang dekat, semuanya apa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Allah mendengar semua itu, tapi semuanya seakan-akan apa? satu suara bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mendengar semua itu. Ya. Kalau kita mungkin pendengaran kita sangat terbatas sekali. Nah, Allah tidak ada batasnya. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya. Dengan bahasa apapun, dengan logat apapun, karena bahasa di dunia ini sangat banyak sekali, betul enggak? Banyak sekali kalau kita hitung, ya. Bahasa Inggris yang ma'ruf, bahasa Arab yang ma'ruf misalkan, atau bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Jerman, sebagainya. Allah dengar semua itu. Hatta bahasa yang mungkin ada di dunia ini, di bumi ini, bahasa yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, ya. Allah tahu. Allah dengar, Allah paham bahasa tersebut. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan semua bahasa tersebut, yang menjadikan manusia bisa mengungkapkan dengan bahasa tersebut. Ya, Allah mendengar semua suara. Sekali lagi ya, Allah mendengar hatta apa? Suara yang sir, yang samar, yang rahasia. Allah dengar semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sawa'u minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wasaribum bin-nahar." Sama saja semuanya bagi Allah. Sama semuanya. Mau yang merahasiakan ucapannya, mau yang berterus terang, sama saja bagi Allah. Enggak ada bedanya. Mau yang bersembunyi di malam hari maupun yang menampakkan diri di siang hari, semuanya sama bagi Allah. Allah dengar semuanya. Allah lihat semuanya. Allah tahu semuanya. Karena Allah Maha mendengar segala sesuatu.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah azza wa jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insya Allah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris, itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi kita tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang, padahal di zaman Salafus Saleh 13 tahun sudah menjadi mufti, 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak, hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini, tidak ada yang ke-7-nya gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa mulai ayat ke-7 ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Qur'an. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama, mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki, itu gak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya gak dapat waris sama sekali. Ya, hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu au katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat, kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi, mimma qalla minhu au katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasibam mafruḍa, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah. Ya. Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6, ada yang 2/3. Nah, ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah asabah. Seperti anak laki-laki. Anak laki-laki itu enggak ditentukan berapa jatahnya. Maka anak laki-laki adalah asabah. Gitu ya, dia sisa. Ya, ya, sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu. Ya. Kalau ada sisa maka ashabah yang mengambil. Gitu ya. Kalau tidak ada sisa maka dia tidak mengambil. Begitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris. Gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit. Itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris. Wal yatama, atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin, atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar. Gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini. Ya, ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya. Hukumnya tidak wajib tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Wallahu alam jemaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris. Beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada. Hampir semuanya sepakat, karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah yaitu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya, jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak kisah penting dalam sejarah Islam tentang blokade yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Madinah, rencana pembunuhan terhadap Rasulullah, dan bagaimana keteguhan para sahabat, khususnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menjaga keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga yang menunjukkan kekuatan iman dan keteguhan hati Rasulullah serta para sahabatnya. Pendengar berbahagia, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya akhirnya memiliki tempat yang aman untuk menjalankan agama dan mendirikan masyarakat yang Islami. Di Madinah, kaum muslimin menemukan lingkungan yang lebih mendukung, karena kaum Ansar dengan penuh cinta dan keikhlasan menyambut serta membantu mereka. Namun, hijrah ini membuat kaum kafir Quraisy semakin khawatir. Mereka khawatir dan merasa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah sebagai ancaman besar bagi kedudukan dan kekuasaan mereka. Mereka cemas bahwa Islam akan berkembang semakin kuat di Madinah dan menyebar ke berbagai wilayah. Dengan kondisi ini, kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan pengaruh Islam yang semakin besar. Dan mereka pun mengatur rencana untuk menghalangi perkembangan dakwah Islam dengan cara-cara yang keji, termasuk rencana pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, melihat perkembangan Islam di Madinah, kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka berharap bahwa dengan hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam akan berhenti dan kaum muslimin di Madinah akan kehilangan pemimpin mereka. Para pemimpin Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah untuk menyusun rencana jahat ini. Salah satu rencana yang mereka sepakati adalah mengirim pemuda dari berbagai kabilah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Dengan melibatkan pemuda dari berbagai kabilah, mereka berharap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menuntut balas pada satu kabilah tertentu, karena pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama. Namun dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril mengenai rencana pembunuhan itu, maka beliau pun segera mempersiapkan hijrah ke Madinah. Pada malam hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sahabatnya sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau dan menggunakan selimutnya. Ali dengan penuh keberanian dan keikhlasan menerima perintah itu meskipun ia tahu akan menghadapi resiko yang besar. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumahnya dan melewati pengepungan para pemuda kafir Quraisy tersebut tanpa terlihat. Beliau kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan memulai perjalanan hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan dan ketawakalan kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, setelah rencana pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah gagal, kaum kafir Quraisy tetap melanjutkan upaya mereka untuk menghalangi perkembangan Islam di Madinah. Mereka berusaha melakukan blokade ekonomi dengan tujuan melemahkan kaum muslimin. Quraisy berusaha memutus jalur perdagangan yang menuju Madinah sehingga kaum muslimin kesulitan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Selain blokade ekonomi, kaum kafir Quraisy juga melaksanakan blokade sosial dengan menyebarkan propaganda dan berita negatif tentang kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas Jazirah Arab, dengan harapan suku-suku Arab lainnya menjauh dan memusuhi Islam dan tidak mendukung kaum muslimin di Madinah. Pendengar rahmati Allah, dengan adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil tindakan untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau meminta para sahabat untuk berjaga di sekitar Madinah pada malam hari guna mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak dari musuh. Di antara sahabat yang langsung menyanggupi permintaan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad dengan keberanian dan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah menawarkan diri untuk berjaga pada malam hari. Dia rela begadang demi memastikan bahwa tak ada ancaman yang bisa membahayakan Rasulullah dan kaum muslimin. Malam demi malam saat berdiri tegar mengawasi setiap sudut kota Madinah, selalu siap siaga menghadapi ancaman. Keteguhan hati dan keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bukti nyata dari kecintaan dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Ia tak gentar meski ancaman dari kaum kafir Quraisy terus berdatangan. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi inspirasi bagi kita semua tentang keberanian dalam menjaga agama dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa dalam menghadapi ujian dan tantangan di jalan Allah, kita harus memiliki keteguhan dan ketawakalan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mungkin tidak akan sama, tetapi kita berusaha untuk teguh dan tawakal. Kedua, kita belajar bahwa keberanian dan kecintaan terhadap agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diiringi dengan strategi yang baik. Rasulullah SAW mempersiapkan segala langkah secara matang untuk menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, termasuk menjaga keamanan kaum muslimin melalui sahabat-sahabat terpercaya seperti Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu. Ketiga, kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya persatuan umat dan kerjasama dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Para sahabat radhiyallahu anhum bersatu dan bahu-membahu menjaga keamanan kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kesatuan mereka. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang blokade Quraisy terhadap Madinah. Juga pembahasan tentang rencana pembunuhan Rasulullah SAW oleh kaum kafir Quraisy serta keberanian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash yang berjaga untuk keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu tabah dalam menghadapi ujian, menjaga persatuan umat dan senantiasa yakin dan percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda semua pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
4: Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarah hadis Arba'in, Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, kalimat dalam hadis ini merupakan sindiran yang selayaknya membuat orang yang beriman merasa malu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam agar hamba menjadikannya untuk berbuat ketaatan dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Karena beribadah di waktu malam akan lebih selamat dari bahaya riya dan nifaq. Akan tetapi hamba malah menyalahinya dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan siang sebagai saksi atas manusia. Maka selayaknya setiap orang yang berakal dia mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan tidak menampakkan pembangkangan di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan akan betapa kita ini fakir dan lemah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita dan untuk menghindarkan diri dari apa yang mendatangkan mudarat. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk itu. Sehingga maknanya kembali pada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maka sudah seharusnya seorang hamba menyadari manakala mendapatkan sebuah kenikmatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kali bertambah nikmat atasnya, semakin bertambah pula pujian dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu peran dinasti Saljuk dalam pengembangan pendidikan Islam. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi kontribusinya dalam menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan melahirkan banyak ulama besar patut untuk dicatat. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, mereka menjadi pelindung dan penyebar agama Ahlussunnah. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan seperti Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan Asia Tengah. Salah satu warisan terbesar mereka adalah perhatian besar mereka terhadap ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Salah satu kontribusi yang paling terkenal dari dinasti Saljuk dalam pendidikan adalah pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk, pada abad ke-11 Masehi. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diikuti oleh berbagai institusi pendidikan di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah memiliki cabang di beberapa kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Institusi ini tidak hanya menyediakan pendidikan agama, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Ghazali rahimahullah. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan di masa dinasti Saljuk memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik. Berikut adalah beberapa ciri khas dari sistem pendidikan mereka. 1. Fokus kepada ilmu agama. Pendidikan Islam pada dinasti Saljuk menitik beratkan pada ilmu agama seperti tafsir Quran, hadis, dan fikih. Tujuannya adalah mencetak ulama yang mampu menjaga kemurnian ajaran Islam dan menjadi pembimbing masyarakat. 2. Integrasi ilmu duniawi dan akhirat. Selain ilmu agama, madrasah di masa Saljuk juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi dalam pendidikan Islam. 3. Sistem wakaf dalam pembiayaan. Madrasah-madrasah di masa Saljuk didanai oleh sistem wakaf. Dana wakaf digunakan untuk membiayai operasional madrasah, memberikan gaji kepada guru, dan menyediakan beasiswa bagi pelajar. Dengan sistem ini, pendidikan menjadi gratis dan terbuka bagi semua kalangan. 4. Fasilitas lengkap. Madrasah Saljuk dilengkapi dengan fasilitas seperti perpustakaan, asrama, dan masjid. Perpustakaan yang dimiliki oleh madrasah-madrasah Saljuk seringkali menjadi pusat koleksi buku-buku ilmiah dan agama yang lengkap. yang membantu para pelajar dan ulama dalam penelitian mereka. Penyayang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sistem pendidikan di masa Saljuk melahirkan banyak tokoh besar yang kontribusinya masih dirasakan hingga hari ini. Beberapa di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Tahafudz Falasifah menjadi rujukan penting dalam ilmu akidah dan juga tasawuf. Umar Khayyam. Umar Khayyam adalah salah satu ilmuwan dan penyair terkenal yang hidup pada masa dinasti Saljuk. Ia dikenal karena kontribusinya dalam matematika dan astronomi. Nizamul Mulk. Selain sebagai pendiri Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk juga adalah seorang penulis dan administrator yang hebat. Bukunya Siyasat Nama menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Penyayang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengembangan pendidikan di masa dinasti Saljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Yaitu yang pertama, penyebaran Ahlus Sunnah. Madrasah Nizamiyah berperan penting dalam menyebarkan Ahlus Sunnah dan memperkuat akidah umat Islam di wilayah kekuasaan Saljuk. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak karya besar di bidang kedokteran, matematika, dan yang lainnya dihasilkan pada masa Saljuk. 3. Penguatan peradaban Islam. Dengan adanya madrasah yang melahirkan ulama dan ilmuwan, dinasti Saljuk berhasil memperkuat peradaban Islam. Kota-kota seperti Baghdad dan Nishapur menjadi pusat intelektual dunia Islam. 4. Inspirasi bagi generasi berikutnya. Sistem pendidikan Saljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya, termasuk dinasti Utsmani. Warisan ini terus memberikan inspirasi hingga hari ini. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengembangan pendidikan di masa dinasti Saljuk. 1. Pentingnya pendidikan untuk peradaban. Pendidikan adalah kunci kemajuan peradaban. Dinasti Saljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat melahirkan generasi yang unggul. 2. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan duniawi mencerminkan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. 3. Sistem wakaf sebagai solusi. Sistem wakaf yang diterapkan oleh dinasti Saljuk menunjukkan bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Saljuk telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam. Mereka membangun madrasah-madrasah yang melahirkan ulama besar dan memberikan inspirasi bagi peradaban Islam hingga hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah taala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah meraih ridho orang tua. Bagaimana sebenarnya cara meraih ridho orang tua? Mengapa Islam memerintahkan kita selalu berusaha meraih ridho kedua orang tua? Mari kita bahas bersama. Pendengar yang dirahmati Allah taala, meraih ridho kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban utama bagi seorang muslimah yang termasuk ibadah yang mulia dalam ajaran Islam. Mengapa seorang muslim sangat ditekankan untuk berupaya meraih ridho kedua orang tua? Setidaknya ada 4 alasan mengapa meraih ridho orang tua sangat penting. Di antaranya yang pertama adalah karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Salah satu keutamaan meraih ridho orang tua adalah mendapatkan keridhaan Allah taala. Sebaliknya, murka orang tua akan mendatangkan kemurkaan Allah taala. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi.
7: Kemudian alasan yang kedua yaitu dengan meraih keridhaan orang tua, maka akan meraih kesempatan memasuki surga. Pendengar yang dirahmati Allah, bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang membuka pintu surga. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kegagalan seseorang yang tidak mampu meraih surga karena menyia-nyiakan orang tua adalah kehinaan besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rohima anfuhu, summa rohima anfuhu, summa rohima anfuhu." Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Para sahabat bertanya ketika itu, mengapa Nabi mengulang-ulang kalimat itu? Siapa yang terhina, wahai Rasulullah? Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya sudah tua, tetapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar yang berbahagia, alasan yang ketiga, mengapa kita harus berupaya meraih ridho kedua orang tua? Yaitu karena hal tersebut merupakan salah satu amal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Dalam Islam, bakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan lebih utama dari jihad di jalannya. Dalam situasi tertentu. Dalilnya adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini menunjukkan bahwa bakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya alasan yang terakhir, yang keempat, mengapa meraih ridho orang tua sangat penting adalah karena itu merupakan penghapus dosa dan pemberi keberkahan hidup. Pendengar muslimah, ingatlah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bakti kepada orang tua bisa memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Man sarrahu ayyamuddalahu fi umurihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabirru walidayhi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pendengar yang berbahagia, setelah kita mengetahui pentingnya meraih ridho kedua orang tua, lantas apa saja cara yang diajarkan dalam Islam untuk meraih keridhaan orang tua kita? Di antaranya yang pertama adalah menaati perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seorang muslimah hendaknya mematuhi perintah orang tua, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam keputusan yang penting, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika ada hal yang tidak sejalan dengan syariat, tetap wajib menjaga adab yang baik dalam menolak keputusan orang tua. Dalilnya ada dalam firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Kemudian cara selanjutnya yang kedua, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bentuk bakti yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan seorang muslimah dapat melakukannya dengan cara berbicara yang lemah lembut, menghormati, melayani, dan membantu mereka dengan tulus. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yang ketiga, menjaga adab ketika berkomunikasi dengan keduanya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah, tidak diperbolehkan seorang muslimah berbicara kasar atau meninggikan suaranya kepada kedua orang tuanya. Bahkan sekedar mengucapkan kata ah yang menunjukkan jengkelan, ini dilarang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian selanjutnya, cara meraih ridho kedua orang tua adalah mendoakan kebaikan untuk keduanya. Muslimah harus senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah wafatnya. Doa merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. Dan yang terakhir, di antara cara meraih ridho kedua orang tua adalah dengan memberi dukungan dan bantuan. Jika orang tua membutuhkan dukungan, baik secara fisik, emosional, maupun finansial, seorang muslimah wajib membantu sesuai kemampuannya. Hal ini sangat ditekankan, terutama ketika orang tua sudah lanjut usia. Allah Ta'ala berfirman, "Wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaron asiyya." Dan dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukan orang yang sombong lagi durhaka. Quran Surat Maryam ayat 14. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban besar dalam agama Islam yang membawa banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seorang muslimah dapat meraih ridho kedua orang tua dengan cara menjaga adabnya, membantu mereka secara fisik maupun emosional, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Ridho orang tua adalah pintu untuk mendapatkan ridho Allah. Ini merupakan pintu untuk mendapatkan keberkahan hidup serta meraih kenikmatan hakiki di surga yang abadi. Maka penting bagi setiap muslimah untuk terus berusaha meraih ridho orang tua sepanjang hidup mereka. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah,

0: Ikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun.
1: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu akbar sebanyak 33 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang membinasakan, bahwa meratapi mayit dan menampar-nampar pipi saat ada yang meninggal termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani finnasi huma bihim kufrun, at-tanu finnasabi wan niyahatu alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur: mencela nasab

0: garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya benar-benar 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, serta mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak bisa berubah. Keputusan itu sudah final dan telah ditentukan serta telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, yaitu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pena pencatat takdir telah kering dan lembaran-lembarannya telah dilipat. Tidak mungkin lagi suatu perkara berubah bagaimanapun dan dalam situasi apapun. Kenapa harus berlarut-larut dalam kesedihannya? Kenapa harus marah dan jengkel? Semua ini tidak lain adalah hanya bisikan setan yang ingin menghalangi kalian supaya tidak mendapatkan pahala dan supaya si mayit disiksa di alam kuburnya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah serta ridolah dengan keputusan Allah, dan ucapkanlah kalimat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diucapkan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayakulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilahi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah lalu menyatakan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Inilah pendengar petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib memahami dan mengetahui bahwa kesedihan, tangisan, dan ratapannya tidak ada manfaatnya sedikit pun karena semuanya telah berakhir. Jika seseorang bepergian dan tertimpa suatu musibah, apakah ia akan berkata, andai saja aku tidak bepergian, tentu aku tidak akan celaka? Apakah ucapannya akan terbukti? Artinya ia mengira akan selamat jika tidak bepergian? Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita tentulah mereka tidak terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul fatra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin, katakanlah tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak ada tempat untuk berlari dari kematian. Setiap orang tidak akan mungkin bisa menghindar dari kematian jika waktunya telah tiba. Oleh karena itu, bersabarlah dan mintalah rahmat Allah dan ucapkanlah inna lillahi wa inna ilahi roji'un, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Pendengar, simaklah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha berikut ini. Tatkala Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, sosok manusia yang paling dicintai telah meninggalkannya, Ummu Salamah sangat bersedih karena perpisahan tersebut. Namun ia teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik, kecuali Allah akan gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ummu Salamah berkata, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berkata dalam hatinya, siapakah gerangan orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ummu Salamah sama sekali tidak meragukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata benar. Ternyata pertanyaannya tersebut terjawab setelah masa iddahnya berakhir. Kemudian Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Baltoah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Aku pun berkata, aku ini mempunyai anak dan aku wanita yang sangat pencemburu." Rasul menjawab, "Adapun anakmu, kita berdoa semoga Allah memberinya kecukupan dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan cemburu itu." Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk Ummu Salamah dengan sosok yang lebih baik. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, yang terpenting untuk semua orang adalah harus bisa bersikap sabar dalam menghadapi semua musibah yang menimpanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama.

0: Dampak dosa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, aku tidak bisa bangun malam untuk sholat malam selama 5 bulan lamanya gara-gara sebuah dosa yang pernah kulakukan. Ini dikutip dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Adapun faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, semua dosa itu akan berbuah azab atau siksa. Namun, azab karena dosa ini tidak mesti hal-hal yang mengerikan, seperti tersambar petir dan semisalnya. Kedua, di antara bentuk azab boleh jadi adalah berupa sulit dalam beramal soleh atau melakukan ibadah. Semisal sulit untuk bangun di akhir malam untuk sholat malam atau untuk membaca Al-Quran meskipun satu halaman. Dan lebih buruk lagi jika berupa sulit bangun di waktu sholat subuh. Ketiga, kutipan ini patut untuk dijadikan sebagai bahan renungan untuk orang yang sulit sholat malam atau malah tidak pernah sholat malam, agar semangat untuk melaksanakan sholat malam meskipun hanya beberapa rakaat saja, dikarenakan keutamaannya yang sangat banyak sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Al-Jurairi rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, seorang ulama besar dari kalangan salafus soleh. Ia lahir di kota Basrah, salah satu pusat keilmuan Islam pada masa itu. Al-Jurairi dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddis, dan seorang ulama terpercaya yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hadis. Kota Basrah pada masa Al-Jurairi merupakan salah satu kota yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan para pencari ilmu dari berbagai penjuru. Kota ini dikenal sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang membuat Al-Jurairi memiliki akses luas terhadap guru-guru besar dan murid-murid berbakat. Dari lingkungan inilah ia tumbuh menjadi seorang ulama besar yang dihormati. Al-Jurairi belajar dari banyak ulama besar pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan tabi'in. Yang kedua, Abu Usman An-Nahdi, seorang ulama terpercaya yang dikenal dengan kejujuran dan ketakwaannya. Yang ketiga, Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in yang meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat. Yang keempat, Ibnu Buraidah, seorang perawi hadis yang dikenal karena kedalaman ilmunya. Selain itu, Al-Jurairi juga belajar dari ulama-ulama lain yang turut membentuk kepribadian dan keilmuan beliau. Sebagai seorang guru, Al-Jurairi menjadi sumber ilmu bagi banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Beberapa di antara murid-muridnya adalah yang pertama, Ibnu Al-Mubarak, seorang ulama terkemuka yang juga dikenal sebagai ahli zuhud dan jihad. Yang kedua, Bishr bin Al-Mufaddal, seorang perawi hadis yang sangat terpercaya. Yang ketiga, Ismail bin Ulayyah, seorang ulama hadis yang terkenal di kalangan salafus soleh. Keempat, Yazid bin Harun, beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat produktif meriwayatkan hadis. Yang kelima, Yahya Al-Qattan, seorang ulama yang dikenal karena ketelitian dalam menilai keabsahan hadis. Murid-muridnya memainkan peran penting dalam menyebarkan ilmu dan hadis yang mereka dapatkan dari Al-Jurairi, sehingga kontribusinya tetap hidup dan berpengaruh hingga generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Juroiri dikenal sebagai seorang yang tawadu, jujur, dan sangat disiplin dalam menjaga ilmu. Para ulama memuji kemampuan hafalannya yang luar biasa, meskipun pada akhir hayatnya ia mengalami penurunan hafalan karena faktor usia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga kebenaran dalam meriwayatkan hadis. Tidak ragu untuk memperbaiki kesalahan jika ia menyadarinya. Salah satu keistimewaan Al-Juroiri adalah keteguhannya dalam menghadapi Qadariyah, sebuah kelompok yang menyimpang dalam akidah pada masa itu. Ia dengan tegas menolak ajaran mereka dan mempertahankan keyakinan yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Sikap ini menunjukkan keberanian dan komitmen Al-Juroiri terhadap kebenaran, bahkan dalam menghadapi tekanan dari kelompok yang menyimpang. Para ulama memberikan banyak pujian kepada Al-Juroiri karena keilmuan dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Di antara beberapa pendapat ulama, yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebutnya sebagai Muhaddis Basrah, sebuah gelar yang menunjukkan kedudukannya sebagai ahli hadis utama di kota tersebut. Lalu pendapat Yahya bin Ma'in dan ulama lainnya. Mereka menilai Al-Juroiri sebagai seorang yang siqah. Juga ada pendapat Imam Abu Hatim. Beliau menyatakan bahwa hafalan Al-Juroiri mulai mengalami perubahan menjelang akhir hayatnya. Namun ini tidak mengurangi kedudukannya di kalangan ulama. Dan yang keempat, pendapat Muhammad bin Adi. Beliau mencatat bahwa beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Juroiri memiliki perbedaan setelah ia mulai mengalami gangguan hafalan. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, salah satu aspek yang sering disebut dalam biografi Al-Juroiri adalah perubahan hafalannya di masa tua. Meskipun demikian, hadis-hadis yang ia riwayatkan sebelum perubahan ini tetap diakui kebenarannya dan diterima oleh para ulama besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah kisah menarik terkait perubahan hafalannya diceritakan oleh Yahya bin Sa'id. Ia mendengar Al-Juroiri meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Buraidah tentang sholat sunnah antara dua azan. Ketika seseorang mengoreksi bahwa hadis tersebut sebenarnya berasal dari Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Sa'id kembali bertanya kepada Al-Juroiri dan ia langsung mengakui koreksi tersebut. Hal ini menunjukkan kejujuran dan ketawaduan Al-Juroiri dalam menjaga kebenaran riwayatnya. Al-Juroiri meriwayatkan banyak hadis penting yang menjadi bagian dari khazanah ilmu Islam. Dua hadis yang sangat terkenal diantaranya adalah yang pertama, hadis tentang bai'at dua khalifah. Jika dibai'at dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, hadis tentang ucapan salam. Jangan katakan alaikas salam, karena itu adalah ucapan untuk orang mati. Hadis-hadis ini menunjukkan luasnya cakupan ilmu yang dimiliki oleh Al-Juroiri, mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan umat Islam. Salah satu pelajaran berharga dari kehidupan Al-Juroiri adalah bagaimana ia menghadapi ujian berupa penurunan hafalan di masa usia tua. Meskipun hal ini menjadi tantangan besar, ia tetap menjaga integritas dan komitmen terhadap kebenaran. Para ulama yang meriwayatkan darinya memastikan untuk mencatat hadis-hadis yang ia sampaikan sebelum terjadinya perubahan hafalan, sehingga warisan ilmunya tetap terjaga. Al-Juroiri wafat pada tahun 144 Hijriah. Meninggalnya Al-Juroiri menjadi kehilangan besar bagi dunia Islam, khususnya bagi para pencari ilmu di kota Basrah. Namun ilmu dan warisan yang ia tinggalkan terus hidup melalui murid-muridnya dan hadis-hadis yang ia riwayatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, kehidupan Al-Juroiri adalah contoh nyata bagaimana seorang ulama salafus soleh menjalani hidupnya dengan penuh dedikasi terhadap ilmu dan kebenaran. Ia tidak hanya dikenal sebagai ahli hadis yang handal, tetapi juga sebagai sosok yang berani menghadapi penyimpangan dalam agama. Warisan ilmunya terus menjadi inspirasi bagi generasi ulama setelahnya, mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran, ketawaduan, dan komitmen terhadap kebenaran. Kisah hidup Al-Juroiri rahimahullah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana seorang muslim seharusnya memprioritaskan ilmu, menjaga integritas, dan juga terus berkontribusi meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman, saat raja meminta Yusuf alaihi salam untuk membantu pemerintahannya, Yusuf menawarkan diri untuk mengisi jabatan bendaharawan negara. Hal ini disebutkan dalam ayat 55 dalam surat Yusuf yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Di dalam ayat ini, seorang ulama terkenal yaitu Sayyid Qutb rahimahullah menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam hanya meminta jabatan yang diyakininya dapat mengatasi krisis di masa depan. Jabatan yang diyakininya akan melindungi orang-orang dari kematian, melindungi negara dari kehancuran dan juga kelaparan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak meminta kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Sesungguhnya tugas mencukupi kebutuhan makanan suatu bangsa yang dilanda kelaparan selama 7 tahun berturut-turut, tidak seorang pun mengatakan sebagai keberuntungan. Sesungguhnya tugas ini merupakan beban yang dihindari oleh setiap orang. Ayat ini memberikan isyarat kepada para da'i, hendaknya mereka mempersiapkan diri dan tidak segan menjadi pengelola negeri, mengemban tugas negara untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat secara luas, tanpa melihat latar belakang mereka, apapun suku, agama, dan ras mereka. Karena tugas kita adalah beramal saleh, menebarkan seruan Islam, dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Allah tidak menuntut kita untuk berhasil secara total mengislamkan masyarakat seluruhnya, walaupun itu harus kita upayakan dengan keras. Urusan hidayah adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka itulah yang dilakukan Yusuf alaihissalam di negeri Mesir. Ia berkontribusi, beramal, dan berusaha menyelamatkan masyarakat dari kelaparan, menyelamatkan negara dari kehancuran. Agama raja dan masyarakatnya yang jauh dari tauhid tidak menghalanginya untuk menebarkan kebaikan. Tentu saja dengan kekuasaannya, Yusuf terus berusaha menyeru masyarakat kepada tauhid. Tetapi sekali lagi, urusan hidayah adalah urusan Allah. Al-Quran bahkan menyebutkan bahwa Yusuf alaihissalam tidak dapat menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat Islam secara menyeluruh. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan hal ini di dalam surat Mu'min ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kalian senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepada kalian. Hingga ketika dia meninggal, kalian berkata, Allah tidak akan mengirim seorang Rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Jadi, Yusuf alaihissalam telah mengajak mereka beriman dan memberikan bukti-bukti kerasulannya, yaitu ajaran-ajaran tentang iman kepada Allah dan berbuat baik, serta mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi mereka tetap tidak mau percaya kepadanya. Mereka hanya mematuhinya sebagai seorang menteri atau pembesar negara. Kenyataan seperti ini menjadi penegasan kepada para da'i bahwa mereka berdakwah semata-mata karena Allah. Mereka berkontribusi dan berbuat kebaikan kepada masyarakat semata-mata karena ibadah kepadanya. Kemudian dalam ayat 58-101, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan episode terakhir kisah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf alaihissalam setelah diberikan kedudukan yang mulia, mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ia tidak hanya memberikan manfaat kepada rakyat Mesir saja, akan tetapi meluas sampai ke negeri-negeri sekitarnya. Di sini diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf alaihissalam dari negeri tetangga hingga datang memohon pertolongan, dan disinilah Yusuf diuji kembali kesabarannya. Apakah ia tetap sabar atau melampiaskan keamarahannya atas perilaku zalim saudara-saudaranya itu sebelumnya? Yusuf alaihissalam ternyata memilih untuk bersabar, berbuat baik, dan memaafkan saudara-saudaranya itu, Begitulah seharusnya para pengemban dakwah bersikap. Kelak mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki kekuasaan dan kehormatan, sehingga ia mampu tetap berbuat baik dan memanfaatkan orang-orang yang pernah mendengki dan mencelakakannya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan berbicara tentang sosok pahlawan nasional muslim, yakni Cut Nyakdin. Nah, pendengar, beliau adalah seorang pahlawan perempuan yang tak hanya menonjol karena keberanian dan kecerdasannya dalam pertempuran, tetapi juga karena semangatnya yang tak kenal lelah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama di tanah Aceh. Cut Nyakdin adalah contoh nyata bahwa perempuan juga bisa menjadi pahlawan yang sangat tangguh dan tidak kalah hebatnya dengan para pejuang dan pahlawan laki-laki. Jadi pendengar, marilah kita telusuri lebih dalam kisah hidup Cut Nyakdin, perjuangan beliau, dan kenapa beliau layak dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pendengar yang budiman, Cut Nyakdin lahir pada tahun 1850 di Aceh, dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan dan kebebasan. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki pemahaman kuat mengenai pentingnya mempertahankan martabat dan tanah air. Sejak kecil, Cut Nyakdin sudah terbiasa dengan nilai-nilai perjuangan, dan semangat ini terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Namun pendengar, seperti banyak tokoh sejarah lainnya, perjalanan hidup Cut Nyakdin tidaklah mudah. Pada masa mudanya, Aceh tengah dilanda ketegangan akibat penjajahan Belanda yang semakin menekan. Kehidupan di Aceh saat itu penuh dengan kekacauan dan juga penderitaan akibat penjajahan. Meski demikian, semangat juang dan cinta tanah air yang ditanamkan dalam dirinya sejak kecil membuat Cut Nyakdin tumbuh menjadi perempuan yang penuh tekad dan juga berani. Pendengar yang budiman, perjuangan Cut Nyakdin sebagai seorang pahlawan wanita Indonesia dimulai dengan penyerbuan Belanda yang semakin intens di Aceh. Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1913 adalah perang panjang yang memperlihatkan keteguhan hati masyarakat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajahan Belanda. Pada masa itu, Cut Nyakdin tidak hanya menjadi seorang istri dari Teuku Umar, seorang pemimpin Aceh yang sangat terkenal, tetapi juga terjun langsung ke medan pertempuran. Bahkan setelah suaminya gugur di medan peperangan pada tahun 1899, semangat Cut Nyakdin justru semakin membara. Ia kemudian melanjutkan perjuangan dengan memimpin pasukan rakyat Aceh yang melawan penjajahan Belanda. Sebagai seorang pemimpin perempuan, Cut Nyakdin sangatlah dihormati oleh pasukan Aceh, baik seorang pria maupun wanita. Ia tidak hanya cerdas dalam strategi peperangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memotivasi pasukannya dengan semangat juang yang tinggi. Banyak yang mengatakan bahwa keberanian dan keteguhan Cut Nyakdin dalam pertempuran menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu momen yang paling terkenal dalam perjuangan Cut Nyakdin adalah saat ia terpaksa harus berpindah-pindah tempat bersembunyi untuk menghindari pengejaran Belanda. Pada masa itu, Cut Nyakdin tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan kecerdikannya dalam bertahan hidup dan juga melindungi rakyat Aceh. Dengan segala keterbatasan, Cut Nyakdin berhasil mengorganisir perlawanan yang sangat efektif terhadap pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih maju dalam hal persenjataan. Di tengah situasi yang sangat sulit inilah, beliau tidak pernah kehilangan semangatnya. Beliau terus memimpin serangan-serangan gerilya yang membuat pasukan Belanda kesulitan untuk menangkapnya. Keberanian beliau menjadi inspirasi besar bagi masyarakat Aceh yang juga ikut serta dalam perlawanan tersebut. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Cut Nyak Dien bukan hanya pahlawan karena keberaniannya di medan perang saja, tetapi juga karena pengorbanan yang luar biasa dalam menjaga kehormatan tanah airnya. Hingga pada akhirnya setelah bertahun-tahun melawan Belanda, Cut Nyak Dien tertangkap pada tahun 1905. Ia dipenjarakan oleh Belanda dan meskipun demikian ia tetap teguh dan tidak menyerah sedikitpun. Pada masa penangkapannya inilah Cut Nyak Dien sudah dalam kondisi yang sangat lemah karena terluka parah. Namun semangat juangnya yang tak tergoyahkan itu tetap ada hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada tahun 1908 di pengasingannya jauh dari tanah kelahirannya. Meski Cut Nyak Dien telah tiada, semangat juang yang beliau wariskan tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perjuangan dan pengorbanan Cut Nyak Dien sangatlah besar, seringkali nama beliau tidak mendapatkan perhatian yang cukup di kalangan generasi muda Indonesia. Tidak seperti pahlawan-pahlawan besar lainnya, Cut Nyak Dien seringkali terlupakan. Padahal, beliau adalah simbol kekuatan dan ketangguhan seorang wanita dalam sejarah perjuangan Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, mulai banyak yang kembali mengenang dan menghargai kontribusi besar Cut Nyak Dien dalam merebut kemerdekaan. Pada tahun 1964, pemerintah Indonesia akhirnya mengakui beliau sebagai pahlawan nasional. Keputusan ini tentu sangat penting untuk mengenang jasa-jasa beliau dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama bagi perempuan Indonesia yang selama ini seringkali terlupakan dalam narasi perjuangan kemerdekaan. Dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan yang tidak hanya berjuang dengan keberanian fisik di medan perang, tetapi juga dengan semangat yang membara untuk tanah airnya. Ia membuktikan bahwa perempuan juga bisa memiliki peran besar dalam perjuangan negara, bahkan di masa perang yang didominasi oleh laki-laki. Semangat juang dan juga dedikasi Cut Nyak Dien adalah contoh nyata bahwa perempuan juga bisa menjadi pahlawan sejati dalam memperjuangkan kemerdekaan dan juga keadilan. Sebagai generasi penerus, kita harus terus mengenang dan juga menghargai jasa-jasa Cut Nyak Dien. Kenapa? Karena seperti yang beliau tunjukkan, keberanian dan juga semangat juang yang tidak mengenal gender atau batasan apapun. Cut Nyak Dien tetap menjadi simbol perjuangan yang tak pernah pudar dalam sejarah Indonesia. Jadi, marilah kita terus ingat dan juga hargai perjuangan para pahlawan perempuan seperti Cut Nyak Dien yang telah mengorbankan segalanya demi tanah air tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
5: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Doa keselamatan dari bencana yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Artinya, ya Allah,
0: aku berlindung kepadamu dari terjatuh dari tempat yang tinggi, tertimpa reruntuhan bangunan, tenggelam, dan dari kebakaran. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
7: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 78 sampai ayat 80. Dan insya Allah ini adalah bagian pertama. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna al-sinatahum bil-kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Sesungguhnya di antara ahli kitab ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Maka nali basharin ayyu tiyahumullahul kitab wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak layak bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, aya'murukum bil kufri ba'daid antum muslimun. Dan tidak layak pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang orang-orang Yahudi bahwa di antara mereka ada segolongan orang yang menyelewengkan firman-firman Allah dari makna yang sebenarnya dan menggantinya serta menghilangkan maksudnya untuk menipu orang-orang yang tidak mengerti, supaya mereka mengira bahwa hal itu terdapat juga dalam kitab Allah, dan mereka pun menisbatkannya kepada Allah. Dalam hal ini, Mujahid, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Qatadah, dan Ar-Rabi bin Anas mengatakan, firman Allah, yalwuna al-sinatahum bil kitab, memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, maksudnya adalah mengubahnya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka ahlul kitab mengubah dan menambah-nambahinya. Padahal seorang makhluk pun tidak boleh menghilangkan walau satu huruf pun. Akan tetapi mereka ahlul kitab justru mengubahnya dan mentakwilnya dengan takwil yang salah. Juga Wahab bin Munabih rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya Taurat dan Injil yang asli keduanya seperti yang Allah turunkan. Allah tidak mengadakan perubahan pada keduanya satu huruf pun. Akan tetapi mereka ahlul kitab tersesat karena mengubah-ubah dan mentakwilnya serta menambahkan tulisan-tulisan dari mereka sendiri. Lalu mereka mengklaim bahwa hal itu dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Hal ini sebagaimana Allah kabarkan, wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan apa yang dibacanya itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Oleh karena itu Allah tegaskan dengan firman-Nya selanjutnya, wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Ya pendengar, mereka sebenarnya tahu bahwa hal itu adalah perbuatan dusta terhadap Allah, sedang mereka sendiri mengetahui bahwa mereka telah berbuat dusta dan bohong dalam hal itu semua. Selanjutnya pendengar, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika para pendeta kalangan Yahudi dan Nasrani dari penduduk Najran berkumpul di tempat Rasulullah SAW dan beliau mengajak mereka kepada Islam, Abu Rabi Al-Khurazi berkata, wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyembah Isa bin Maryam? Lalu seseorang dari penduduk Najran yang menganut agama Nasrani yang disebut Ar-Rais berkata, apakah itu yang engkau kehendaki dari kami, wahai Muhammad? Dan apa untuk itu pula engkau menyeru kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah atau menyuruh menyembah selain Allah. Bukan itu Allah mengutusku dan bukan itu pula yang Allah perintahkan kepada aku. Nah, karena ucapan kedua orang inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, yaitu tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi ia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Dan tidak patut pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekufuran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, maka nadi basharin ayyu tiyahumullahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu linnasi kunu ibadan limin dunillah, yang artinya tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Maksudnya di sini tidak pantas bagi orang yang telah Allah turunkan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian untuk mengatakan kepada manusia, beribadahlah kepadaku di samping beribadah kepada Allah. Jika hal itu tidak dibenarkan pada diri seorang nabi dan rasul, maka lebih tidak dibenarkan lagi dilakukan oleh orang yang bukan nabi dan rasul. Oleh karena itu pendengar, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu ahlul kitab. Mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya di sini, dalam hal menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal, maka itulah yang dimaksud dengan menyembah para rahib. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, dan insyaallah penjelasan tentang ayat ini akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: والأرض أعدت للذين آمنوا بال
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di buminya. Lalu Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Apakah kalian bersyukur atau tidak?

Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran dan bertaubat kepada Allah.

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah hak kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, wahai Musa, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, pelalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hei Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami berikan Bani Israel pergi bersamamu."

0: Yudin.
1: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkari janjinya.

Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu.

0: dan kami pusakakan kepada Bani Israel yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah mengungkap aib orang lain. Mengungkap aib diri sendiri pun tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan ini akan menjadi penyebab dosanya menjadi tidak terampuni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin wa inna minal mujahara an ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah 'alaihi." Sesungguhnya umatku akan diampuni dosa-dosanya kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antara orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang pada waktu malam berbuat dosa, kemudian di waktu pagi ia menceritakan dosa tersebut kepada manusia yang dilakukan semalam, padahal Allah Ta'ala telah menutupi aibnya. Ia berkata, "Ya fulan, amiltul barihata kaza wa kaza, wa qad bata yasturuhu rabbuh, wa yusbihu yakshifu sitratallahi anhu." Wahai fulan, semalam aku berbuat ini dan itu. Sebenarnya pada waktu malam Rabbnya telah menutupi perbuatan itu. Tetapi justru pagi harinya ia membuka aibnya sendiri yang telah Allah tutupi. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, realitanya dalam pergaulan sehari-hari, tanpa disadari kita sering terjebak untuk mengungkapkan atau mengumbar kekurangan pasangan kita masing-masing. Curhat menjadi ajang tempat untuk berkeluh kesah terhadap hal-hal yang tidak disukai dari pasangannya. Bahkan dengan fenomena media sosial saat ini, curhat sudah tidak lagi dilakukan secara pribadi, tetapi sudah merambah melalui Facebook, Twitter, dengan update status tentang beraneka ragam masalahnya. Kadang tanpa disadari juga, mengungkap permasalahan yang sedang dihadapi dengan pasangan yang pada akhirnya malah akan membongkar aibnya sendiri. Alangkah baiknya jika kita lebih baik kita mengintrospeksi diri, karena tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang diperlukan adalah bagaimana menyikapi kekurangan pasangan masing-masing dengan komunikasi yang efektif, dengan menanggalkan terlebih dahulu ego ananiyah kita masing-masing. Suami atau istri yang hanya suka mencari-cari kekurangan dan kesalahan pasangannya, bahkan menyebarluaskannya kepada orang lain, adalah pasangan yang sangat tidak bijak dan merusak rumah tangganya sendiri. Suami atau istri yang sudah mengetahui aib pasangannya sepatutnya menyimpan aib tersebut secara rapat sebagaimana menyimpan aib kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan bahwa pasutri itu ibarat pakaian bagi satu sama lain, yaitu agar keduanya saling melengkapi dan menutupi apa yang ada di balik pakaian tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka, yakni istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka, yaitu para istri. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat. Aurat merupakan hak keistimewaan yang hanya diberikan bagi suami atau istri, sekaligus merupakan aib yang harus ditutupi dari penglihatan orang lain, yang berarti suami atau istri harus bisa menutupi aib yang ada pada pasangan mereka dari orang lain. Jangan malah mengumbarnya, mengobralnya, dan seterusnya. Selain itu, pakaian juga merupakan identitas diri, ya. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa apa yang kita pakai menggambarkan diri kita. Suami atau istri merupakan satu paket, sehingga pada saat keduanya keluar rumah, berarti masing-masing membawa dua identitas sekaligus. Oleh karenanya, masing-masing seharusnya saling menjaga diri, karena suami merupakan identitas bagi istri. Demikian pula sebaliknya. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa membuka aib sendiri saja tidak diperkenankan, apalagi membuka aib suami istri atau keluarga kepada orang lain. Kemudian, aib istri adalah aib suami. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, menceritakan aib suami atau istri berarti membuka aib diri sendiri. Dan yang terakhir, sampaikanlah keluh kesah kita kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kerahasiaannya pasti akan terjamin dan solusinya yang terbaik datang hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menggunakan atribut agama lain. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan menggunakan atribut dan atau simbol keagamaan non-Muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka. Kedua, bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, supermarket, departemen store, restoran, dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang Muslim, untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah maupun tradisi dari agama tertentu. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menggunakan atribut keagamaan non-muslim hukumnya adalah haram. Kedua, mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim hukumnya adalah haram. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa menodai ajaran agamanya, serta tidak mencampur adukan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. Kedua, umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis. Ketiga, umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim. Keempat, pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim. 5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama. Dan 6. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan, termasuk ikatan atau kontrak kerja, dan atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 14 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau 14 Desember 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Dengar rahmatullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majelis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita. Ya. Realita yang ada, ya, dan ini banyak dilakukan oleh kaum wanita. Mereka ketika duduk-duduk bersama tetangga, bersama teman-teman, bahkan mungkin sebagian halaqoh-halaqoh yang tadinya halaqoh kajian menjadi halaqoh ghibah, ya, halaqoh majelis-majelis yang tidak bermakna, ini banyak sekali, ya. Dan di sini hadis yang pertama dan kedua ini keumuman orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang mereka bicarakan, ya, apapun yang mereka bicarakan, walaupun hal-hal yang mubah, tapi tidak, jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, jelas ini satu kerugian. Ya, banyak para wanita yang hanya membicarakan, ya, bersama teman-temannya tentang masalah makanan, kemudian minuman, pakaian warnanya apa, mereknya apa, beli dari mana, harganya berapa, kemudian membicarakan masalah handphone, ya, ini belinya dari mana, ya, harganya berapa, kemudian kalau dikredit berapa, gitu ya. Ini banyak sekali yang dibicarakan, jadi masalah-masalah seperti itu, harga barang, harga makanan, rasa makanan, si fulan gajinya berapa, suami si fulan kerjanya apa. Jadi walaupun perkataan-perkataan mubah seperti ini, tapi jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla di saat duduknya, ya, ini akan mendapatkan satu kerugian yang sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang duduk-duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mereka duduk bermajlis di halaqah ilmu, ya, atau bermajlis dengan tetangga tapi berbicara masalah dinul Islam, berbicara masalah ilmu, ya, mereka tidak lupa untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tengah-tengah ucapan mereka, maka ini mereka akan bangkit dalam keadaan diampuni oleh Allah azza wa jalla. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma jalasa qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Ya, tidak ada satu kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla kecuali ada seorang penyeru dari langit, ya, "Qumu maghfuran lakum." Bangkitlah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Sungguh, ya, kesalahan-kesalahan kalian telah dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini bagi orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita ketika bermajlis, ketika berbicara dengan teman dalam satu majlis, ya, atau dalam satu halaqah, itu jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan jadikan halaqah-halaqah kita sebagai halaqah-halaqah yang bermuatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun yang dibicarakan adalah dunia, tapi niatkan untuk hal-hal ibadah. Ya, kita berbicara masalah bisnis, tapi kaitkan antara bisnis ini dengan kemajuan Islam. Ya, hasil bisnis yang kita dapatkan ini akan kita sumbangkan sekian persen untuk Islam. Misalkan seperti itu. Itu sangat baik sekali daripada 100% keduniaan yang kita bicarakan tanpa mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, jelas ini adalah satu kerugian. Ya, ini jika obrolan yang ada di majlis adalah obrolan-obrolan mubah yang tidak diikuti dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, ini jelas merupakan satu kerugian. Bagaimana jika obrolan-obrolan yang ada di majlis-majlis itu adalah obrolan-obrolan tentang ghibah, tentang mencari-cari kekurangan orang lain, keburukan orang lain, ini jelas ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dan akan lebih busuk lagi hasilnya, gitu ya.
0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan semua sisi kehidupan kita saat ini adalah sisi yang harus nantiasa kita waspadai, betul-betul harus diwaspadai oleh semua kita tanpa kecuali. Yang muda harus berhati-hati. Arus penyesatan sudah menjadi dominasi yang kalau tidak kita waspadai akan kita pasti berada di titik yang sangat rawan sekali. Generasi muda yang menampakkan gaya hidup hedonis semau mereka begitu. Kemana saja mereka inginkan, mereka lakukan. Apa saja yang mereka ingin lakukan sesuai dengan hawa nafsu pribadi mereka, mereka pasti lakukan tanpa lagi peduli halal dan haram. Ini generasi muda. Begitu pula, bukan berarti yang tua merasa aman. Tidak. Fitnah yang ada di masyarakat yang saat ini kita saksikan dengan mata kepala kita itu masuk kepada semua kalangan. Bukan hanya generasi muda yang harus waspada, tetapi juga mereka yang saat ini sudah menjadi orang-orang tua, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dan istri, atau sudah masuk usia lanjut, juga harus waspada, tidak boleh lengah. Karena mereka pun akan menjadi sangat rawan ketika tidak waspada. Betapa tidak anak dan istri bisa menjadi tempat datangnya fitnah. Begitu pula sebaliknya, pasangan hidup kita, suami ataupun istri, bisa menjadi ujian bagi kita kalau tidak kita waspadai. Tidak bisa kita manage, kita olah dengan sudut pandang Islami. Kemudian yang belum masuk ke jenjang pernikahan, belum berkeluarga, yang masih bujangan, yang masih single, mereka harus waspada betapa tantangan, ujian dan godaan ya, yang didapati di masyarakat sungguh luar biasa. Wanita yang bertabarruj, berbusana dengan busana-busana yang jauh sekali dari nilai-nilai syar'i, melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia tetapkan. Ya, yang jika para pemuda tidak berhati-hati, pasti mereka akan terjatuh pada jurang kemaksiatan. Begitu juga mereka yang telah memasuki mahligai rumah tangga, pintu pernikahan, sudah berkeluarga, pun adalah orang-orang yang harus waspada. Mereka harus memiliki pondasi yang kuat untuk mampu mengarungi rumah tangga dengan sukses. Jika tidak, mereka akan dapati di dalam mahligai rumah tangga mereka begitu banyak cobaan yang akan bisa saja menggelincirkan mereka yang masih single, belum menikah, sama dengan yang sudah menikah, sudah berumah tangga. Dua-duanya mendapatkan ujian. Bersiap-siaplah akan fitnah yang harus dihadapi. Mereka yang saat ini sedang menempuh studi sekolah di jenjang pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tingkat atas, mereka pun adalah orang-orang yang harus waspada. Apa yang harus mereka kejar? Luruskan niat kita. Dan dunia pendidikan saat ini adalah tantangan tersendiri yang mungkin tidak akan selesai jika kita bahas di satu sesi ini. Tapi yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang yang harus menjaga diri, para pelajar, dengan begitu banyak tantangan, pergaulan yang sangat terbuka, sebebas-bebasnya, sehingga jika seorang tidak memiliki pondasi yang kuat, bekal yang memadai, cara pandang yang benar, perbekalan ilmu-ilmu Islam, pemahaman terhadap nilai-nilai syariah Islam, pasti mereka akan sangat mudah tersesatkan. Mereka yang saat ini berada di dunia kerja, berada di perusahaan atau instansi tertentu, juga adalah orang-orang yang harus waspada. Fitnah siap menghadang. Pergaulan di dunia kerja kita, betapa banyak orang-orang yang saat ini merasakan ingin menerapkan nilai-nilai Islami, tetapi terhadang, terhalang, terhambat dengan hambatan yang tidak sedikit, dengan pergaulan di kantor, di dalam dunia kerja, ada saja halangan. dari atasan maupun dari kawan sejawat, ada saja itu. Betapa banyak mereka yang saat ini merasakan kilauan, godaan, kursi basah dan empuk, yang kalau saja mereka goyah, sedikit saja mereka akan terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Tidak lagi peduli mana yang halal dan mana yang haram.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwati fid din al-hibba azani Allah wa iyyakum, bahwa penolakan terhadap syariat Islam baik sebagian ataupun keseluruhan merupakan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Maka demikianlah kekafiran orang-orang Yahudi, karena mereka senantiasa menolak dan mengingkari syariat Allah Azza wa Jal yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dengan memilah dan memilihnya, yang menguntungkan dirasa untuk mereka dan dunia mereka diterima syariatnya, yang kira-kira merugikan gak ada apa menurut mereka, ya tidak ada manfaatnya ditolak, ya tidak mau diterima, diingkari. Dan mereka juga tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah turunkan hukum, kemudian mereka tidak mau menerapkan hukum-hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Dia berfirman, wa duribat 'alaihimuz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan Bani Israel, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah. Hal itu terjadi karena

0: dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan senantiasa melampaui batas, melampaui syariat Allah, batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suratul Baqarah ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Bani Israel, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang demikian di antara kalian Bani Israel selain kenistaan dalam kehidupan dunia, enggak diterima di mana-mana, enggak diakui eksistensinya walaupun mereka terus jumawa, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat, kekal selama-lamanya di neraka. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini adalah profiling yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, bagaimana nasib Bani Israel yang senantiasa menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ya, walaupun sebagian, mereka kemudian atas dasar ini Allah menjadikan mereka orang-orang yang hina di dunia dan juga di akhirat. Ikhwani fiddin alhabbazanillahu wa iyyakum. Apa saja bentuk-bentuk penolakan syariat yang bisa kemudian kita pelajari bersama? Penolakan syariat Islam ada beberapa macam bentuk yang kita bisa ketahui. Di antaranya, yang pertama yaitu penolakan dalam bentuk takzib, pendustaan. Ya. Yaitu baik pelakunya mendustakan seluruh khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikerjakan oleh orang-orang kafir asli, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang maksud kafir asli adalah Yahudi dan Nasrani, dan yang semisalnya Hindu, Buddha dan seterusnya. Intinya asalnya mereka memang sudah kafir. Ataupun pelakunya menerima Islam dan memasuki agama Islam kemudian menolak. Sudah nerima, masuk, ya, di pertengahan jalan dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui hukum-hukum yang jelas yang selazimnya diketahui oleh seorang muslim, ma'lum bidharurah. Enggak diakui itu. Seperti apa? Ya. Tidak mengakui wajibnya salat. Ini kan hukum dasar, ya. Tidak boleh seorang muslim bodoh. Bodoh saja enggak boleh, apalagi nolak gitu. Dia nolak dengan cara takzib, mendustakan hukum wajibnya sholat, hukum wajibnya saum Ramadan, hukum wajibnya zakat, sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq, di mana pasca meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik berbondong-bondong, ya, tidak mau bayar zakat. Atas dasar itu Abu Bakar Siddiq memerangi mereka. Kenapa? Memerangi karena kekufuran mereka menolak mani zakat, menolak membayar zakat, karena hal tersebut adalah kekufuran yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq dan harus diperangi agar tidak jadi virus yang menyebar lebih luas. Kemudian menolak kewajiban haji bagi yang sudah mampu dan lain-lain. Dan juga tidak mengakui keharaman khamer, zina, daging babi dan lain-lain. Ya, ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka menghalalkan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan di dalam Injil. Ya. Demikian yang memang dilakukan oleh para pendeta-pendeta mereka, kemudian diamini oleh pengikutnya, yaitu diikuti fatwa-fatwa sesat tersebut, fatwa-fatwa kufur tersebut, karena sekali lagi mendustakan hakikatnya, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas, ya, tentang hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a Alaisa fi jahannam mathwal lil kafirin. Siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya? Bukankah neraka tempat tinggal orang-orang kafir? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya pasti, neraka adalah tempat orang-orang kafir yang Allah kategorikan termasuk dalam kekafiran adalah mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya. Rasul diutus menyampaikan kebenaran kepadanya, mereka beriman, kemudian mereka mendustakan. Nah, ini hakikat dari penolakan dalam bentuk yang pertama, yaitu takzib atau pendustaan. Kemudian penolakan dalam bentuk yang kedua, yaitu penolakan yang berbentuk juhud. Apa itu? Pengingkaran. Ya, pengingkaran. Ya, pada asalnya penolakan dalam bentuk juhud ini sama dengan takzib. Ya. Yang berbeda bahwa juhud ini pelakunya di dalam hatinya itu masih meyakini kebenaran kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ingkari, dia tolak dengan lisannya. Jadi hatinya menerima, tapi lisannya nolak. Gak match kan? Ini bukan iman. Karena iman ada di lisannya sudah hilang karena sebab penolakan. Kita tahu bahwa unsur-unsur iman itu ada di dalam hati, di dalam lisan, dan juga di dalam amal perbuatan. Masing-masing unsur tersebut ada wujud iman. Wujud iman. Ketiadaan wujud iman akan menghancurkan seluruh unsur keimanan. Walaupun di salah satu bagian unsur saja yang tidak ada wujudnya, tetapi unsur-unsur lain akan juga hancur. Jadi ada wujud di dalam hati, tetapi di lisan tidak ada karena adanya penolakan. Ya, ini yang dinamakan juhud, yaitu penolakan, ya, pengingkaran di lisan seseorang yang menolak keimanan, yaitu dalam hal ini adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam suratul Baqarah ayat 146, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Contoh dari juhud ini adalah penolakan orang-orang Yahudi dengan lisannya terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam ayat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, di mana di dalam kitab tersebut Allah informasikan tentang kedatangan Rasul terakhir. Ya, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, karena dijelaskan ciri-cirinya di dalam Taurat dan Injil. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Jadi itu adalah bentuk penolakan yang kedua, juhud, yaitu pengingkaran dengan lisan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana sekali lagi penolakan orang-orang Yahudi terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di hati mereka yakin, tahu mereka sebenarnya tahu, tapi di lisan mereka tidak mau mengakui itu. Kemudian yang ketiga, penolakan dalam bentuk iba was istikbar, yaitu keengganan dan kesombongan. Nah, pelaku penolakan ini walaupun mengetahui dan mengakui kebenaran Islam dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia enggan untuk tunduk menerima dan melaksanakan kandungan risalah tersebut, baik dengan sombong tidak mau menerima atau meremehkan kebenaran tersebut. Nah, demikian pula dengan bersikap sombong dan meremehkan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Jadi ada unsur ketidaktundukan karena sebab kesombongan dan peremehan terhadap apa? Syariat Allah dan orang-orang yang menerapkan syariat Allah Azza wa Jalla. Contohnya siapa? Iblis. Contohnya iblis ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Dia tidak mau tunduk. Sebenarnya dia beriman kepada Allah dalam arti mengakui Allah itu adalah zat Tuhan dia yang telah menciptakan dia. Tapi ketika dia memerintah kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam, tumbul kecongkakan, keengganan dan peremehan terhadap Nabi Adam alaihi salam. ya, selaku makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu dia menolak perintah Allah, tidak mau sujud dengan amal anggota badannya. Namun ya, sekali lagi, dia iblis itu melakukan hal tersebut karena enggan dan sombong. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam suratul Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia tidak mau sujud karena enggan, takabur, dan jadilah dia dari golongan orang-orang yang kafir. Jadi ada unsur kesombongan dan juga meremehkan syariat Allah dan orang-orang yang melaksanakan syariat tersebut. Itulah penolakan jenis yang ketiga, yaitu penolakan dalam bentuk iba wa istikbar. Dan terakhir, ikhwani fiddin al-ahibba zanillahu wa iyyakum, konsekuensi dari para penolak syariat ini, bahwa para penolak syariat Islam, baik yang menolak syariat Islam sebagian ataupun keseluruhan, tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka jatuh pada kekufuran akbar, yakni pelakunya telah kafir keluar dari keimanan. Jika mereka mati dalam keadaan tidak bertobat, maka jenazahnya tidak dimandikan, dikafani, disolatkan, dan tidak dikuburkan, ya, oleh kaum muslimin. Mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan kekal selama-lamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam suratul Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk semua ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dan di dalam surat Hud ayat ke-17 dia berfirman, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatslu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi fan naru mau'iduhu fala taku fi miryatin min innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Apakah orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yakni Al-Qur'an dari Tuhannya, diikuti oleh saksi darinya, yaitu dari para malaikat dan juga rasulnya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat, mereka beriman kepadanya, sama dengan orang kafir yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Siapa yang mengingkarinya Al-Quran, yakni Al-Quran dari golongan-golongan penentang Rasul, nerakalah tempat kembalinya. Oleh karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Syariat Allah Azza wa Jal, sesungguhnya ia Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabb kalian, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga yang singkat dan yang sangat sedikit ini dapat sama-sama kita jadikan perhatian, kembali mengokohkan keimanan kita untuk berupaya maksimal, secara maksimal mengamalkan dan juga mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkahi dan memudahkan langkah kita untuk menyebarluaskan syariat Islam yang penuh dengan kerahmatan ini di tengah-tengah masyarakat. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari pribadi, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Nabi menyebutnya as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Berarti ini dosa-dosa besar karena membinasakan seseorang. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu? Apa itu perkara-perkara yang membinasakan?" Maka beliau bersabda, "Asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa at-tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanatil mu'minatil ghafilat." Syirik, menyekutukan Allah. Nabi menyebut ini pada urutan pertama, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Sihir dengan segala macam-macamnya. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang keempat, memakan riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita-wanita yang suci, yang mukmin, yang tidak terlintas dalam benaknya untuk berbuat maksiat dengan tuduhan yang keji. Dia menuduh perempuan-perempuan yang saleh, yang beriman, yang tidak pernah berpikir untuk berbuat keji, dituduh dengan tuduhan yang tidak sepantasnya. Maka ini termasuk 7 dosa-dosa yang membinasakan, yakni dosa-dosa yang besar. Nah, cuma apakah dosa-dosa besar itu hanya 7 seperti yang disebutkan dalam hadis ini? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa al-kabair sab'ah, dosa-dosa besar itu adalah 7 seperti yang disebut dalam hadis ini. Padahal yang difahami oleh Habrul Ummah, oleh ulama'nya umat ini, oleh alimnya umat ini, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Hiya ila sab'ina aqrab min sab'ah." Dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada bilangan 70 daripada 7. Dosa-dosa besar itu menurut Abdullah bin Abbas ada sekitar 70-an. Bukan cuma 7, tapi 70-an. 70-an. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun suatu kitab yang menghimpun dosa-dosa besar yang beliau beri judul dengan Al-Kabair, yang diterjemahkan dengan judul Dosa-dosa Besar karya Imam Az-Zahabi. Disebutkan di situ ada 70 lebih dari dosa-dosa besar. Ada 75 ya, 75 dosa-dosa besar yang setiap dosa itu ada dalilnya dari Quran, dari hadis, sanksinya dan sebagainya. Ini tentang pembagian dosa-dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Sekarang apa hukum terus-menerus melakukan maksiat? Hukum terus-menerus melakukan maksiat. Hukmul israr alal ma'asi. Nah, adapun terus-menerus melakukan maksiat, tenggelam di dalamnya, tidak berhenti dari melakukannya, serta tidak beristighfar, tidak mohon ampun, dan bertaubat kepada Allah dari maksiat tersebut, dan tidak ada azam dari hati, tidak ada tekad dari hati untuk bertaubat atau bergembira dengan melakukan maksiat tersebut, maka hukumnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kahukmi murtakibil kabair, seperti hukum seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau disebut al-ma'asi, maksiat itu cenderung pada dosa-dosa kecil. Para ulama kalau menyebutkan al-ma'asiyah atau maksiat, itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, para ulama mengatakan, seorang muslim yang bergelimang dalam dosa-dosa kecil, ini kita bicara dosa-dosa kecil, seorang muslim yang bergelimang dalam dosa-dosa kecil, terus-menerus melakukannya, tak henti-henti, tak juga beristighfar dan bertaubat kepada Allah, tidak juga terbetik dalam hatinya untuk bertaubat, jadi tidak bertaubat dan tidak ada niat yang kuat untuk bertaubat, atau bahkan dia merasa senang ketika melakukannya, merasa happy ketika melakukan maksiat tersebut, maka hukumnya sama dengan seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil tadi, jika dilakukan secara terus-menerus, ya, tidak berhenti, tidak kunjung berhenti, tidak terlintas dalam hatinya untuk segera bertaubat, tidak berniat untuk bertaubat, atau merasa senang ketika melakukannya, ini jatuhnya nanti sama dengan seorang pelaku dosa-dosa besar. وَيُخْشَى عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ سُوءِ الْعَقِبَةِ مِنْ سُوءِ الْعَقِبَةِ. Dan dikhawatirkan orang yang melakukan dosa-dosa kecil secara keadaan seperti itu akan mendapatkan kesudahan yang buruk, yaitu mendapatkan su'ul khatimah, kesudahan hidup yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Li'anna al-ma'siyah indahum baridul kufr. Karena maksiat, dosa-dosa ini menurut Ahlus Sunnah adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Dan bahkan maksiat ini satu percikan dari kekufuran. Maksiat itu satu percikan dari kekufuran, dan kesudahannya adalah kufur. Pada akhirnya nanti akan berujung kepada kekufuran. Wal iktharu minha yumbitun nifaq fil qalb wa qad yuaddi ila alwuqu' fil kufri war riddah wal iyadu billah. Dan memperbanyak dosa-dosa kecil, al-iktsar, terus-menerus memperbanyak dosa-dosa kecil, ini bisa menumbuhkan benih kemunafikan di dalam hati. Dan bahkan terkadang mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Bisa menggelincirkan seseorang kepada kekufuran dan kemurtadan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Li'anna al-ma'asi ma'al israr wal-istighraq fiha tuhitu bisahibiha wa tastawli ala qalbihi wa tatmisuh hatta la yabqa fihi min al-iman syai'. Karena maksiat dosa-dosa kecil itu jika dilakukan dengan terus-menerus dan bergelimang dalam dosa-dosa itu akan mengepung, akan meliputi, mengelilingi pelakunya. Dosa-dosa kecil tadi ketika dilakukan terus-menerus akan mengepung dan mengelilingi pelakunya, bahkan akan bisa mendominasi hatinya dan menggelapkan hatinya atau menutup mati, bisa menyebabkan mengunci mati hatinya sehingga tidak tersisa dalam hati itu dari keimanan sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidaklah demikian, tidak seperti yang disangka oleh kaum Yahudi. Seorang Yahudi mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya hari-hari tertentu saja, kecuali hanya beberapa hari saja. Di orang Yahudi meremehkan neraka, ya. Kami mengatakan, kami enggak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Disebutkan dalam tafsir yaitu 40 hari. Itu karena nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi, ya. Patung anak sapi itu selama masa itu, selama 40 hari. Maka kita enggak akan disentuh oleh api neraka, paling-paling cuma 40 hari saja. Jadi mereka meremehkan neraka. Sekian hari enggak masalah. Padahal satu detik saja, ya, sekejap saja merasakan jilatan api neraka, ini sudah suatu azab yang dahsyat. Jangankan api neraka, asapnya saja ini suatu siksaan yang luar biasa. Baranya saja ini membuat otak itu mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah membantah anggapan orang-orang Yahudi yang berkata begitu. Bala, tidaklah seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi. Barang siapa yang berbuat satu keburukan, sayyi'ah, satu dosa, ya, kesalahan, wa ahatat bihi, lalu keburukan atau dosa ini mengelilingi pelakunya tersebut, kesalahan itu mengelilingi atau mengepung pelakunya, maka mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 81. Kemudian juga Allah SWT berfirman tentang hamba-hambanya yang dijanjikan surga. Di surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan mereka yang apabila berbuat suatu perbuatan keji, melakukan suatu perbuatan keji, atau mendzalimi diri mereka sendiri, ini melakukan maksiat, ذَكَرُوا اللَّهَ, mereka segera ingat kepada Allah, lalu beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang sanggup mengampuni dosa-dosa selain Allah? Kemudian mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut sementara mereka mengetahui. Sementara mereka dalam keadaan mengetahui. Lanjutan ayat itu, ulaika jazaohum inda rabbihim maghfiratun, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah yang akan mendapat ampunan di sisi Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang-orang yang dijanjikan ampunan serta surga yang kekal abadi adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa besar, fahisyah, perbuatan dosa besar, atau mendzalimi diri mereka dengan dosa-dosa kecil, maksiat, mereka tidak terus-menerus, mereka segera ingat kepada Allah, segera insyaf, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan tidak israr, tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Berarti mafhum ayat ini, yang dapat difahami dari ayat ini, bahwa orang yang melakukan dosa secara israr, secara terus-menerus, tidak mendapat janji ampunan.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخوان في الله رحمكم الله arti qanaah ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qanaah. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, yaitu An Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, Qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Sungguh telah beruntung, aflah, beruntung siapa saja yang masuk Islam diberikan kecukupan dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikannya. Arti aflah, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Al-falah itu artinya ismun jami'un lihusuli kulli matlubin mahbubin. Arti al-falah yaitu satu nama untuk menggambarkan seseorang yang mampu meraih kebaikan apa yang dicintainya dan juga terbebas dari ketakutan-ketakutan. Ini namanya aflah. Dia beruntung. Siapa? Mereka yang mempunyai tiga sifat, yaitu man aslam, pertama orang masuk Islam. Sebab dengan Islam dia akan bahagia hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Qad aflaha man aslam. Wa ruziqa kafafan. Setelah dia muslim pun dia diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecukupan ini dia tidak merendahkan wajahnya di hadapan manusia. Tidak meminta-minta karena sudah cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Setelah itu pun dia qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini aflah semua udah. Dunia dan akhirat sudah ada di genggaman orang tersebut. Dia Islam. Dia berkecukupan dan dia qanaah. Senang dia di dunia dan juga akan senang di akhirat. Ketika salah satunya tidak ada, maka ini akan menjadi cacat bagi orang tersebut. Anggap misalkan yang tidak ada adalah Islam. Walaupun dia diberikan kecukupan dan diberikan qanaah, tapi kalau dia kafir, dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Atau dia Islam tapi tidak kafaf, dia tidak cukup, kurang, dia pun akan sedikit merasakan getirnya kehidupan, walaupun akan terobati kalau dia bersabar. Atau dia Islam berkecukupan tapi tidak qanaah, dia akan sibuk siang malam bekerja mengejar harta. Ini karena tidak qanaah. Tapi kalau orang-orang yang mampu mengumpulkan ketiga sifat ini, maka dia telah beruntung di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud tangan di atas di sini al munfik, orang yang berinfak. Itu lebih baik daripada orang yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggungan rizkinya atas kalian. Artinya keluarga. Sebab keluarga itu rizkinya berada di atas kita, tanggung jawab kita. Artinya kita wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau kita ada harta, maka keluarga dulu yang diberikan, bukan yang lainnya. Wabda biman ta'ul. Sebab yang ini wajib, yang lainnya adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Muttafaqun alaihi. Ketika seseorang terus meminta-minta, menghinakan wajahnya di hadapan orang lain, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan keadaan wajah tanpa daging. Wajahnya tidak berdaging, yang ada adalah tengkorak saja. Kenapa? karena wajahnya sudah dihinakan di hadapan manusia yang lain ketika dia meminta-minta. Dan para ulama pun mengatakan bahwa yang dimaksud meminta di sini meminta untuk memperkaya dirinya, berbeda dengan meminta ketika sangat darurat, itu diperbolehkan. Tapi yang tercela di sini yaitu meminta untuk memperkaya dirinya. Dia tidak mau terkurangi hartanya, lantas dia meminta-minta. Nah, orang tersebut diancam oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wajah tanpa daging.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

sampaikanlah kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika itu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.

datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian. Dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku? Dan yang hanya kepadanyalah kalian semua akan dikembalikan. Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka takkan bermanfaat sedikit pun bagi diriku. Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang

kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperkenalkan

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah pendengar, hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat yang selanjutnya adalah bagaimana jika hari raya jatuh pada hari Jumat. Di sini ada rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur bila seseorang telah sholat hari raya yang jatuh pada hari Jumat. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadha 'idani faman syaa'a ajzahu 'anil jumu'ati wa inna mujammi'un." Yang artinya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Barang siapa yang mau, maka sholat hari raya telah mencukupinya dari sholat Jumat. Dan sesungguhnya kami akan mengadakan sholat Jumat. Sesungguhnya sholat Jumat setelah sholat Id menjadi suatu keringanan, boleh melakukannya dan boleh meninggalkannya. Dan ini khusus bagi yang sholat Id, bukan bagi orang yang tidak ikut melaksanakan sholat Id. Rukhsah atau keringanan di sini sifatnya umum bagi imam dan makmum. Walaupun dalam hadis ini terdapat pengabaran dari Nabi Muhammad SAW pada kalimat kami akan menjalankan sholat Jumat, hal ini tidak menunjukkan bahwa imam wajib melaksanakan sholat Jumat, sebab ucapan ini bersifat pemberitaan yang tidak pas untuk dijadikan dalil tentang wajibnya sholat Jumat bagi imam. Di antara dalil bahwa imam juga mendapatkan rukhsah atau keringanan adalah sahabat Ibnu Zubair yang waktu itu sebagai penguasa tidak sholat Jumat pada hari raya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang itu, beliau menjawab, hal ini adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Namun, meskipun demikian, imam disyariatkan untuk tetap hadir di masjid dengan tujuan menegakkan sholat Jumat bersama orang-orang yang menghadirinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang telah disebutkan tadi. Kemudian pendengar, perlu diketahui bahwa sholat Jumat dan sholat berjamaah tidak wajib atas wanita. Yang sunnah bagi wanita di hari Jumat dan selainnya adalah sholat di rumahnya. Dan ini lebih utama. Namun jika kaum wanita ikut sholat Jumat bersama kaum laki-laki di tempat yang berbeda, ini menggugurkan kewajibannya untuk sholat duhur. Hanya saja ketika keluar ia harus mengenakan hijab dan pakaian yang menutup aurat dan tidak memakai minyak wangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi bersabda bahwa hendaknya kaum wanita keluar tanpa memakai wangi-wangian. Dan beliau juga bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahun." Dan rumah-rumah mereka lebih baik. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat. tetapi sholat duhur di rumahnya. Namun apabila ia sholat Jumat bersama orang banyak, sholat Jumatnya sah dan menggantikan sholat duhur. Sholat Jumatnya dianggap sah karena wanita tersebut bermakmum kepada imam sholat Jumat, sehingga sah baginya karena sebagai pengikut, dan tidak sah sholat Jumat wanita itu kalau dia sholat sendirian. Kemudian pendengar, bolehkah kita menjamak sholat asar dengan sholat Jumat? Terkait hal ini, para ulama menerangkan bahwa dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjamak atau menggabungkan sholat asar dengan sholat Jumat. Tidak ada nukilan tentang menjamak sholat tersebut dari Nabi, dan tidak pula dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu yang menjadi keharusan adalah tidak melakukannya. Masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alasan mereka, sholat Jumat adalah pengganti sholat duhur, sehingga ia mengganti hukum-hukum sholat duhur, termasuk dalam hal bolehnya dijamak dengan sholat asar. Berbeda dengan hal ini adalah pernyataan Asy-Syaikh Muhammad rahimallahu ta'ala. Ia berkata bahwa sholat asar tidak dijamak dengan sholat Jumat karena tidak adanya sunnah yang menjelaskan hal itu. Tidak benar hal itu dikiaskan dengan menjamak asar dengan duhur karena perbedaan yang banyak antara Jumat dan duhur. Hukum asalnya, setiap sholat harus dikerjakan pada waktunya, kecuali ada dalil yang membolehkan untuk menjamaknya dengan yang lain. Wallahu a'lam. Demikianlah pendengar penjelasan singkat tentang beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapat. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kembali berjumpa dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu kisah sejarah ataupun bagian dari Sirah Nabawiyah, yaitu tentang keberadaan kaum Yahudi di sekitar Madinah pada masa sebelum datangnya Islam. Keberadaan mereka menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk kondisi sosial di Madinah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Pendengar berbahagia, menurut catatan sejarah, keberadaan kaum Yahudi di Jazirah Arab, khususnya di sekitar Madinah, sudah ada jauh sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka datang dan menetap di wilayah itu dengan beberapa alasan. Alasan utama atau salah satu sebab utamanya dilekatkan sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kehancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar, seorang penguasa Babilonia. Peristiwa ini memaksa sebagian besar Bani Israel meninggalkan tanah mereka dan mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan panjang ini, beberapa kelompok di antaranya sampai di Jazirah Arab, termasuk wilayah yang nantinya dikenal sebagai Madinah. Selain itu, terdapat keyakinan dari sebagian Yahudi bahwa seorang nabi terakhir akan diutus di tanah yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan kota Madinah. Oleh sebab itu, mereka berbondong-bondong untuk memutuskan menetap di sekitar Madinah dengan harapan bisa bertemu dan mengikuti nabi yang ditunggu-tunggu tersebut. Kaum Yahudi yang menetap di sekitar Madinah terbagi menjadi beberapa kelompok besar. Di antaranya adalah Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Setiap kelompok ini memiliki wilayah, kekuasaan, dan pengaruh masing-masing di sekitar Madinah. Mereka menjalani kehidupan dengan bercocok tanam, berdagang, dan memproduksi barang-barang kerajinan. Kaum Yahudi ini terkenal memiliki perkebunan kurma yang luas, serta menguasai pertanian dan perdagangan. Mereka juga ahli dalam bidang kerajinan besi, khususnya pembuatan senjata, yang membuat mereka cukup berpengaruh dalam perekonomian di Madinah. Dari sisi agama, kaum Yahudi ini berpegang teguh pada ajaran agama mereka yang konon kata mereka adalah pengikut Taurat dan menjalankan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka memiliki sinagog atau tempat ibadah dan menjalani tradisi keagamaan yang berbeda dengan orang-orang Arab yang masih dalam kepercayaan jahiliyah, yaitu menyembah berhala. Pendengar yang berbahagia, sebelum Islam datang, Madinah telah dihuni oleh dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Suku ini seringkali terlibat dalam persaingan dan peperangan. Dalam ketegangan ini, kaum Yahudi mengambil posisi yang aneh. Mereka cenderung mengambil keuntungan dari perselisihan ini dengan menawarkan pinjaman uang, senjata kepada kedua belah pihak yang tentunya datang dengan bunga yang sangat tinggi. Pengaruh ekonomi kaum Yahudi di Madinah pun semakin besar karena banyak dari suku Aus dan Khazraj yang akhirnya terikat hutang kepada mereka. Namun, dengan kedatangan Islam, Rasulullah SAW berhasil menyatukan Aus dan Khazraj di bawah panji Islam. Kesatuan ini membuat posisi Yahudi merasa terancam dan kemudian memiliki kedudukan yang berbeda. Walaupun akhirnya mereka terpaksa mengikat dirinya pada perjanjian Piagam Madinah. Pendengar rahmati Allah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menciptakan masyarakat yang harmonis dan membentuk sebuah perjanjian bersama sesama warga Madinah yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam atau perjanjian ini merupakan perjanjian yang mencakup seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin, orang-orang Yahudi, maupun suku-suku lain yang tinggal di wilayah tersebut. Piagam ini adalah aturan bersama yang memungkinkan setiap kelompok hidup berdampingan secara damai. Dalam Piagam Madinah, kaum Yahudi diberikan hak untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan. Dan mereka memiliki kebebasan beraktivitas dalam urusan ekonomi dan perdagangan.
Namun, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan Madinah bersama kaum muslimin. Di perjanjian ini menegaskan jika ada serangan dari luar, seluruh penduduk Madinah wajib bersama-sama melindungi kota tersebut. Dengan adanya piagam Madinah, kaum muslimin dan orang-orang Yahudi memiliki peran yang sama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Madinah. Hal ini menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat yang memungkinkan kota Madinah berkembang sebagai pusat dakwah Islam. Pendengar yang berbahagia, keberadaan kaum Yahudi pada masa awal Islam memberikan banyak kontribusi. Contohnya dalam hal ekonomi. Mereka terus menjalankan usaha perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Sebagian dari mereka berinteraksi dengan kaum muslimin dalam hal perdagangan dan ekonomi sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam piagam Madinah. Namun, seiring dengan perkembangan Islam di Madinah, orang-orang Yahudi merasa khawatir dengan pengaruh Islam yang semakin besar. Ketika kiblat kaum muslimin dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah, mereka orang-orang Yahudi mulai menunjukkan sikap tidak bersahabat dan memusuhi, serta tidak mau untuk bekerja sama. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap mengajak mereka untuk hidup berdampingan secara damai sesuai kesepakatan piagam Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah keberadaan kaum Yahudi di sekitar Madinah, kita bisa mengambil beberapa hikmah berharga. Pertama, Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana beliau tetap berdakwah kepada seluruh masyarakat, pada seluruh manusia, tetapi memberikan hak juga kepada orang lain dan tidak memaksa mereka untuk berpindah keyakinan. Kedua, pentingnya persatuan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Madinah hidup dalam perpecahan, peperangan, dan perselisihan. Tetapi kemudian Rasulullah SAW berhasil menyatukan mereka dengan cara-cara yang bijaksana. Ketiga, kisah ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dan kemampuan beliau dalam memimpin. Beliau membuat sistem yang adil bagi seluruh masyarakat di Madinah yang memungkinkan semua kelompok bisa hidup dengan hak dan kewajiban masing-masing tanpa ada pihak yang terzalimi, tertindas, ataupun tertekan. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang sejarah awal keberadaan Yahudi di sekitar Madinah serta peran mereka dalam masyarakat pada masa awal Islam dan kemudian bagaimana mereka bisa berbalik memusuhi kaum muslimin. Semoga kisah ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayat. Balasan terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Muratal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu pengaruh dinasti Seljuk terhadap dunia Islam hingga kini. Dinasti Seljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya berjasa dalam mempertahankan wilayah Islam, tetapi juga membangun pondasi bagi peradaban Islam yang mempengaruhi dunia hingga saat ini. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah dinasti Turki yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Seljuk bin Dukak, seorang pemimpin suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, dinasti Seljuk menjadi pelindung dan penyebar Islam. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Alp Arslan, Malik Shah, dan Tughlibek, mereka berhasil membangun sebuah kekuatan yang menguasai wilayah yang luas, termasuk Persia, Irak, Anatolia, Asia Tengah, dan sebagian Syam. Kontribusi dinasti Seljuk tidak hanya terlihat di dalam bidang militer, tetapi juga pengembangan pendidikan, administrasi, arsitektur, dan budaya Islam. Warisan ini terus memberikan pengaruh positif bagi dunia Islam hingga kini. Berikut ini adalah beberapa pengaruh mereka di berbagai bidang. Satu, pengaruh mereka dalam pendidikan. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi besar dinasti Seljuk adalah dalam pengembangan pendidikan. Pendirian madrasah-madrasah di bawah naungan dinasti Seljuk menjadi pondasi bagi pendidikan Islam yang berkelanjutan. Rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, menjadi model pendidikan Islam yang diikuti oleh banyak wilayah Islam. Madrasah ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan ilmu fikih, tetapi juga ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. 2. Melahirkan ulama besar. Madrasah-madrasah Seljuk melahirkan banyak ulama besar seperti Imam Al-Ghazali yang karya-karya mereka menjadi rujukan hingga kini. Pendidikan Islam yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menyebarkan ajaran Islam yang benar ke berbagai pihak. 3. Sistem wakaf. Pendanaan pendidikan melalui sistem wakaf yang diterapkan oleh Seljuk menjadi model yang relevan hingga saat ini. Dengan sistem ini, pendidikan dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa memandang status sosial dan kekayaan mereka. Pengaruh yang lainnya adalah pengaruh dalam bidang militer dan pertahanan. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk juga dikenal sebagai pelindung wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti tentara Salib dan Bizantium. Keberhasilan militer mereka memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Berikut ini adalah contohnya. Pertempuran Manzikert. Pada tahun 1071 Masehi, Sultan Alp Arslan memimpin pasukan Seljuk dalam pertempuran Manzikert melawan Kekaisaran Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang kemudian menjadi basis bagi dinasti Utsmani. dua perlindungan dunia Islam. Dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam membendung serangan tentara Salib dan mempertahankan kota-kota suci seperti Baitul Maqdis dan tempat lainnya. Strategi militer mereka yang brilian menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. 3. Peningkatan administrasi dan tata kelola. Penyayang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Seljuk juga memberikan pengaruh besar dalam administrasi dan tata kelola pemerintahan. Berikut ini adalah peran mereka dalam peningkatan administrasi dan tata kelola. 1. Karya Nizamul Mulk. Wazir Nizamul Mulk menulis Syiasat Nama, sebuah buku yang menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Karya ini mengajarkan pentingnya keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan negara. 2. Sentralisasi kekuasaan. Seljuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang terpusat dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara sultan, wazir, dan gubernur lokal. Model ini memberikan stabilitas politik yang memungkinkan kemajuan ekonomi dan pendidikan. 4. Pengaruh dalam seni dan arsitektur. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, seni dan arsitektur Islam mencapai puncaknya pada masa Seljuk. Warisan ini bisa kita saksikan hingga saat ini. Di antaranya masjid dan madrasah. Masjid dan madrasah seperti Masjid Jami di Isfahan adalah contoh arsitektur Seljuk yang megah. Madrasah-madrasah mereka dihiasi dengan kaligrafi indah dan ukiran geometris yang mencerminkan keindahan seni Islam. Menara dan benteng. Menara-menara tinggi seperti Menara Qabus dan benteng-benteng yang kokoh yang dibangun oleh Seljuk menjadi inspirasi bagi arsitektur Islam di masa berikutnya. Inspirasi bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk memberikan inspirasi besar bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya, terutama dinasti Utsmani. Sistem pemerintahan Seljuk menjadi model bagi dinasti Utsmani dalam mengelola wilayah yang luas. Juga keberhasilan Seljuk dalam menyebarkan Ahlus Sunnah memberikan dasar yang kuat bagi penyebaran Islam di Anatolia dan Eropa Timur. Tradisi pendidikan, seni, dan arsitektur Seljuk terus diadopsi dan dikembangkan oleh dinasti Utsmani. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah pondasi peradaban yang kuat. Dengan pendidikan yang baik, umat Islam dapat melahirkan ulama dan pemimpin yang visioner. Seljuk berhasil menyatukan berbagai suku dan bangsa di bawah naungan Islam. Persatuan ini menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adil dan visioner dapat membawa umat Islam pada kejayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Seljuk terhadap dunia Islam hingga kini adalah bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang gemilang. Dari pendidikan, militer hingga seni dan budaya, dinasti Seljuk memberikan warisan yang terus menginspirasi kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini demi membangun masa depan umat Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Hasan bin Al-Hur rahimahullah, atau dikenal juga dengan sebutan Al-Ju'fi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dari generasi tabi'in yang dikenal karena ilmunya, ibadahnya yang tekun, dan kemurahan hatinya. Ia memiliki reputasi yang tinggi di kalangan ulama, tidak hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena amal perbuatannya yang mulia. Berikut adalah uraian mendetail mengenai kehidupan Hasan bin Al-Hur, guru-gurunya, murid-muridnya, serta kontribusinya yang luar biasa bagi Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, nama lengkapnya adalah Hasan bin Al-Hur An-Nakhai. Tetapi dalam beberapa riwayat, ia juga disebut dengan Al-Ju'fi, karena berasal dari kabilah Ju'fi. Ia lahir di kota Kufah,
3: sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ia pindah serta menetap di kota Damaskus. Ia juga dinisbatkan kepada kakeknya, sehingga terkadang disebut sebagai Hasan bin Al-Hakam. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Hasan bin Al-Hur adalah seorang maula dari Bani Al-Sa'idah, sebuah cabang dari kabilah Bani Asad. Hasan bin Al-Hur tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat, yang membentuknya menjadi seorang ulama dan ahli ibadah. Ia belajar dari sejumlah ulama besar, termasuk beberapa tokoh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru-gurunya yang terkenal antara lain, yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang hidup hingga masa tabi'in. Kemudian yang kedua Asy-Sya'bi, seorang ulama besar kota Kufah yang dikenal karena keluasan ilmunya dalam bidang hadis dan fikih. Kemudian yang ketiga Al-Qasim bin Mukhaimirah, seorang tabi'in yang memiliki kedalaman ilmu dan dikenal karena ibadahnya yang khusyuk. Kemudian yang keempat Abdah bin Abi Lubabah. Beliau adalah paman dari Hasan bin Al-Hur sendiri, yang juga seorang ulama terkenal. Dari guru-guru ini, Hasan bin Al-Hur mendapatkan ilmu yang luas dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Hasan bin Al-Hur memiliki banyak murid yang belajar darinya. Beberapa muridnya yang terkenal meliputi, yang pertama, Husain bin Ali Al-Ju'fi, keponakannya sendiri yang banyak meriwayatkan hadis darinya. Kemudian yang kedua, Zuhair bin Muawiyah, salah satu ulama hadis yang meriwayatkan darinya. Yang ketiga, Hamid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi, seorang ahli hadis yang terkenal di kalangan tabi'in. Murid-murid ini melanjutkan ajaran dan warisan ilmu Hasan bin Al-Hur kepada generasi berikutnya. Mereka menjaga agar kontribusi Hasan bin Al-Hur tetap hidup dalam tradisi keilmuan Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Hasan bin Al-Hur dikenal memiliki sifat-sifat mulia yang membuatnya dihormati oleh banyak orang, termasuk para ulama besar di masanya. Beberapa sifatnya yang menonjol adalah, yang pertama sifat dermawan. Hasan bin Al-Hur memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi ia tidak pernah enggan untuk membantu orang lain. Kisah-kisah tentang kedermawanannya sangat banyak. Di antaranya, ketika melihat seorang pedagang kecil yang menjual barang dengan modal kecil, Hasan bin Al-Hur tidak hanya membeli barang dagangannya, tetapi juga memberinya tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Kemudian ia juga sering memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka saat itu, tetapi juga membantu mereka untuk berdikari. Misalnya ia memberikan uang untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian sifat mulia Hasan bin Al-Hur yang kedua, yaitu sifat kepedulian sosial. Hasan bin Al-Hur adalah seorang yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Ia memahami bahwa zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga alat untuk memperbaiki kehidupan sosial. Dalam sebuah suratnya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia meminta izin untuk terus membagikan zakatnya secara langsung, seperti yang biasa ia lakukan sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Hasan bin Al-Hur terhadap pendistribusian zakat yang tepat sasaran. Kemudian, sifatnya yang ketiga, yaitu ketekunan dalam beribadah. Hasan bin Al-Hur adalah seorang ahli ibadah yang menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ia dikenal memiliki rutinitas ibadah yang sangat disiplin, baik dalam sholat, zikir, maupun amal lainnya. Pendengar yang budiman, banyak ulama besar yang memberikan pujian terhadap Hasan bin Al-Hur. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Hasan bin Al-Hur di mata generasi tabi'in dan setelahnya. Berikut beberapa komentar ulama tentang Hasan bin Al-Hur. Yang pertama, Imam Ibnu Ma'in. Beliau menyebutnya sebagai perawi yang sikoh, dan dapat dijadikan rujukan dalam hadis. Kemudian yang kedua, Al-Hakim, yang mengatakan bahwa Hasan bin Al-Hur adalah seorang yang thiqah dan amanah dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, Al-Ajli, ia menyebut Hasan bin Al-Hur sebagai seorang yang kaya raya, dermawan, dan sangat tekun beribadah. Dan yang keempat adalah Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa dari semua ulama yang datang dari Irak, tidak ada yang sebanding dengan Hasan bin Al-Hur dan pamannya, yakni Abdah bin Abi Lubabah. Pendengar yang berbahagia, komentar-komentar ini menunjukkan betapa besar kontribusi Hasan bin Al-Hur dalam dunia keilmuan dan ibadah. Salah satu kisah yang menggambarkan kedermawanannya adalah ketika ayah Zuhair bin Muawiyah meminjam uang sebanyak 1000 dirham darinya. Ketika uang tersebut hendak dikembalikan, Hasan bin Al-Hur menolak untuk menerimanya dan malah menyarankan agar uang itu digunakan untuk membeli gula bagi Zuhair. Kisah ini menunjukkan betapa besar kemurahan hati Hasan bin Al-Hur dalam membantu orang lain. Hasan bin Al-Hur memiliki hubungan yang baik dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam salah satu suratnya, ia meminta izin kepada Khalifah untuk mendistribusikan zakatnya sendiri, seperti yang biasa ia lakukan sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab bahwa ia harus mengirimkan zakat tersebut ke pemerintah dan menyebutkan nama-nama orang yang membutuhkan agar mereka dapat dibantu. Hubungan ini menunjukkan bahwa Hasan bin Al-Hur dihormati oleh otoritas tertinggi Islam pada masanya dan bahwa ia sangat peduli terhadap pengelolaan zakat yang benar. Hasan bin Al-Hur wafat pada tahun 133 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam di kalangan murid-muridnya dan komunitas Islam. Namun warisan keilmuannya tetap hidup melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Warisannya tetap hidup melalui amal kebaikan yang ia lakukan dan melalui keteladanan akhlaknya yang terus diingat hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Hasan bin Al-Hur adalah seorang tokoh yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga dalam akhlak dan ibadah. Ia memberikan teladan luar biasa tentang bagaimana seorang Muslim dapat memadukan kekayaan duniawi dengan kedermawanan serta keilmuan dengan ketakwaan. Sosok Hasan bin Al-Hur adalah cerminan generasi salafus soleh yang seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan ia tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Dengan warisan keilmuan, amal, dan akhlaknya, Hasan bin Al-Hur adalah salah satu contoh terbaik dari generasi tabi'in yang patut diteladani. Demikian, wallahu a'lam.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 78 sampai 80 bagian kedua. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampai pembahasan di ayat ke-79 yang intinya bahwa tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Nah, dalam hal ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya yaitu Ahlul Kitab, yang mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana firman Allah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, pendengar, dalam kitab Al-Musnad dan juga Sunan Tirmidzi dijelaskan bahwa Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, kaum Nasrani tidak menyembah para pendeta dan rahib. Lalu Nabi SAW menjawab, tidak, bahkan mereka yaitu para pendeta dan rahib itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bagi mereka. Lalu mereka pun mengikutinya. Maka yang demikian itulah penyembahan mereka terhadap para pendeta dan rahib mereka. Nah, pendengar, orang-orang jahil dari kalangan para pendeta dan rahib serta pemuka kesesatan termasuk dalam kecaman dan celaan ini. Berbeda dengan para rasul dan para pengikutnya dari kalangan ulama yang konsisten, mereka hanya menyuruh kepada apa yang diperintahkan Allah serta apa yang disampaikan oleh para rasul yang mulia. Mereka juga melarang apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh para rasul. Karena itu, para rasul merupakan duta atau utusan antara Allah dan makhluknya dalam menunaikan risalah yang mereka bawa serta menyampaikan amanah. Mereka melaksanakan tugasnya itu dengan amat baik dan sangat sempurna, menasihati umat manusia dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kemudian pendengar, firman Allah, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Artinya, Rasulullah SAW mengatakan kepada umat manusia, jadilah kalian hamba-hamba Rabbani. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pun demikian para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah orang-orang bijak, para ulama, dan orang-orang yang bersabar. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah fuqaha, yakni orang yang faham tentang agama. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Atha' al-Qurhasani, Atiyah al-Aufi, dan Ar-Rabi bin Anas. Dan diriwayatkan juga dari Al-Hasan rahimahullah bahwa maknanya adalah ahli ibadah dan ahli takwa. Nah, pendengar, tentang firman Allah, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, Al-Dhahhak rahimahullah berkata, maksudnya suatu hal yang wajib bagi orang yang belajar Al-Quran untuk menjadi seorang faqih. Tu'allimun artinya kalian memahami maknanya. Wabima kuntum tadrusun maksudnya kalian menghafal lafad-lafadnya. Selanjutnya pendengar, firman Allah, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidak patut juga baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan, yakni tidak patut dia menyuruh kalian untuk menyembah seseorang selain Allah, baik itu nabi, rasul yang diutus ataupun malaikat yang didekatkan. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam firman-Nya, ayakmurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Artinya tidak ada yang melakukan hal seperti itu kecuali orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah. Orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah berarti dia telah mengajak kepada kekafiran. Sedangkan para nabi hanya memerintahkan untuk beriman, yaitu beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku, maka beribadahlah kepada aku. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini dan penjelasan pada pertemuan sebelumnya, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, penjelasan tentang tipu daya dan penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada manusia dengan mengatasnamakan agama dan ilmu. Juga kelancangan orang-orang Yahudi berdusta kepada Allah dan juga kepada umat manusia, padahal mereka sadar akan kedustaan mereka itu. Sungguh, sebuah keburukan yang sangat besar dan kezaliman yang luar biasa. Juga faidahnya, peringatan bagi setiap agar tidak mengikuti sikap kaum Yahudi yang menyesatkan dan suka berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya demi mengejar tujuan dunia yang fana ini. Juga faidah lainnya, tidak mungkin bagi seorang nabi yang diberi Allah kitab dan hikmah serta dimuliakan sebagai seorang nabi, kemudian dia menyeru umat manusia agar menjadi penyembah-penyembah dirinya. Lebih mustahil kalau dia menyeru penyembahan kepada nabi selain dirinya. Lalu faidah lainnya, yang dianggap sebagai pemuka umat manusia adalah para manusia Rabbani, yaitu mereka yang mendidik umatnya dengan ilmu dan hikmah, mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Orang besar adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan memberi petunjuk bagi mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dan faidah terakhir di antara faidah yang ada dari pembahasan ini, bahwa bersujud kepada selain Allah adalah perbuatan kafir, karena dalam ayat yang telah dijelaskan tersebut turun sebagai jawaban kepada orang-orang yang ingin bersujud kepada Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman, apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran dikala kamu sudah menganut agama Islam? Maka suatu hal yang tidak mungkin. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
5: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabb-nya subhanahu

0: bin rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketakwaan seorang hamba merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka, dan bahwasanya ketakwaan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sehingga seandainya semua orang bertakwa, hal itu tidak akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Besar, Maha Tinggi dengan sendirinya dan tidak bergantung kepada selainnya sedikit pun. Begitu pula sebaliknya. Bila semua hamba bermaksiat, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu juga tidak akan membuat kebesaran Allah akan berkurang. Karena sungguh tidak sedikit pun Allah bergantung kepada hambanya, tapi hambalah yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah merupakan satu manzilah atau derajat yang sangat agung sekali di dalam dinul Islam. Setiap dari kita pasti mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, orang-orang Yahudi dan Nasara pun juga mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, benarkah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dibuktikan dengan keimanan dan amal soleh sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya bukan kita mencintai Allah. Kita yakin ya, setiap kita pasti mengaku mencintai Allah. Akan tetapi, apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Yakinkah bahwa kita yang mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala merupakan golongan atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ada beberapa sebab, ada beberapa amalan yang bisa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan di dalam kitab beliau Madarijus Salikin tentang sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda kini berada, di antara sebab atau sebab yang pertama yang menjadikan seorang hamba, seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Quran wa tadabburihi, membaca Al-Qur'an dan bertadabbur, merenungkan terhadap isi dan kandungan ayat Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur merupakan satu pintu gerbang utama agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan atau golongan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di dunia, ya, inna lillah azza wa jalla ahlina minan nas, ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kemudian dijelaskan oleh beliau juga, yaitu Ahlul Quran, yaitu mereka adalah Ahlul Quran yang merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hum ahlullahi wa khassatuhu, mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, mengapa kita tidak terdorong untuk membaca Al-Qur'an, bertadabbur, memahami dan merenungkan apa yang menjadi kandungan di dalam Al-Qur'an? Inilah yang membuka pintu ilmu dan hidayah kita. Tidak mungkin kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat ketika kita meninggalkan Al-Qur'an, apalagi tidak mau bertadabbur merenungkan isi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayatnya yang ke-24 berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, maka apakah mereka tidak memperhatikan bertadabbur terhadap Al-Qur'an atau hati mereka terkunci dengan gelapnya dosa dan kekufuran ataupun kesyirikan. Jadi inilah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ini merupakan kunci pembuka tadi, hati-hati yang tergembok, ya, terkunci oleh kebodohan-kebodohan terhadap masalah dinullah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan satu kemuliaan ketika seorang bisa belajar, ya, belajar membaca Al-Qur'an, ya, kemudian mengajarkannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an merupakan satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, merasakah bahwa kita sedang membaca satu kitab yang sangat suci sekali, membaca kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari singgasana Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh? Merasakah ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, kita seolah-olah sedang berdialog dengan Allah yang maha tinggi, yang menciptakan kita, yang mengatur manusia dan seisinya, yang memberikan keberkahan, menghidupkan dan mematikan. Begitu juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an merupakan satu kenikmatan yang besar yang tidak ditandingi dengan kenikmatan apapun. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu untuk bertadabur, banyak sekali sarana untuk memahami Al-Qur'an di masa ini, ya. Kita bisa menggunakan buku-buku terjemahan yang telah banyak beredar, ataupun dengan mengkaji melalui kajian-kajian ilmiah ataupun dengan mendengarkan VCD ataupun radio. Yang jelas adalah kemauan kita untuk belajar dan memahami Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Doa setelah berbuka puasa. Zahabat zama'u wabtallatil uruku wathabatal ajru insya'Allah. Zahabat zama'u wabtallatil uruku wathabatal ajru insya'Allah. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an tagfirli. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an tagfirli. Artinya, ya Allah, aku memohon rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu yang dengannya Engkau mengampuni aku. Hadis hasan riwayat Tirmidzi.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk para hambanya apa-apa yang akan membawa kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan ada pada syariat Allah. Di antara yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya adalah ucapan salam yang berbunyi Assalamualaikum. Artinya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Ini adalah ucapan penghormatan atau tahiyyah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi seluruh hambanya semenjak diciptakannya ayah kita, Adam alaihissalam, dan berlaku untuk segenap keturunannya. Ucapan salam dengan redaksi tersebut tidak boleh diganti dengan kalimat-kalimat lain seperti selamat pagi, marhaban, dan sebagainya. Karena ini adalah syariat Allah bagi para hambanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idhhab fasallim ala ulaik nafar min al-malaikati julus fastami' ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik." Faqala, "Assalamu alaykum." Faqalu, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Fazaduh wa rahmatullah.
0: Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah berfirman, "Pergilah engkau, lalu ucapkanlah salam kepada sekelompok malaikat yang sedang duduk itu. Kemudian dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu. Maka itu adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu." Adam pun mengucapkan Assalamualaikum. Semoga keselamatan dilimpahkan atas kalian. Maka para malaikat menjawab, Assalamu alayka wa rahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Mereka menambahkan, wa rahmatullah dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita budayakan ucapan salam di antara kita. Dan kita sebarluaskan salam kepada orang-orang Muslim yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Dengan meratanya ucapan salam, maka akan merata pula kasih sayang dan saling mencintai di antara kaum Muslimin.

101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, orang yang takut kepada Allah bukanlah dia yang berlinang dan menumpahkan air matanya, tapi dia yang menahan hasratnya dari melakukan hal yang haram, padahal dia mampu untuk melakukannya. Dikutip dari kitab Majmu Ar-Rasail.
0: Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Masyarakat muslimin, para pendengar rahimakumullah, kita akan mengkaji secara lebih spesifik terkait pembenahan karakter pribadi seorang muslim yang walaupun secara bertahap tetapi harus menjadi visi kita bersama sebagai bagian dari islamisasi kehidupan. Sebagaimana telah seringkali dalam berbagai kesempatan kita sampaikan bahwa keterpurukan umat manusia dan khususnya yang dilakukan, yang dialami oleh kaum muslimin terjadi di berbagai sisi kehidupan sebagai seorang manusia. Dan keterpurukan yang kita maksud tentu adalah penjauhan dari syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauh dari jalan lurus yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah tunjukkan. Dan cara perbaikan untuk merubah, menggantikan keterpurukan ini menjadi kebangkitan yang sejati tentunya adalah dengan melakukan upaya islamisasi kehidupan kaum muslimin utamanya. Dan yang dimaksud dengan islamisasi di sini adalah dengan melakukan secara komprehensif upaya-upaya yang menjadikan seorang muslim bangkit, diawali dengan pemahaman yang baik terhadap semua sisi syariah Islam. Setelah memahami, mereka bergerak secara bersama untuk mengamalkannya secara optimal. Ketika semua kaum muslimin bergerak ke satu titik tujuan yang sama, yaitu mewujudkan nilai-nilai islami di dalam kehidupan bermasyarakat, maka saat itu kita akan saksikan sebuah arus besar yang dominan, di mana masyarakat saat itu akan bangkit menjadi masyarakat yang islami. Dan sungguhnya salah satu sisi yang sangat besar dan dominan saat ini kita saksikan berupa keterpurukan yang terjadi adalah berupa keterpurukan akhlak atau moral, karakter perangai yang sungguh ketika kita teliti lebih dalam jauh sekali dari nilai-nilai yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan di dalam syariah yang mulia ini. Oleh karena itu kita akan mencoba mendetailkan apa saja yang harus kita jauhi dan coba kikis bentuk-bentuk perangai buruk yang boleh jadi sangat beragam bentuknya tetapi familiar di mata kita karena merebaknya, dan boleh jadi malah kita masih memiliki tabiat-tabiat seperti ini. Oleh karena itu, upaya secara bertahap mengikis itu adalah sebuah kemestian yang harus kita lakukan. Akhlak yang mulia telah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai standar kebaikan seorang mukmin. Dalam banyak hadisnya, Rasulullah SAW menjelaskan betapa kualitas akhlak seorang mukmin itu sangat menentukan tingkat keimanannya. Di antaranya beliau SAW mengatakan, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya di antara yang terbaik di antara kalian adalah yang ahasinukum akhlaqa, yang terbaik akhlaknya. Di sini beliau mengatakan, menjelaskan dengan sangat jelas bahwa perangai yang baik itu standar kebaikan seorang mukmin. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang mukmin yang memiliki akhlak mulia akan mendapatkan posisi yang mulia. Seorang mukmin siapapun mereka, yang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, ini akan mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak. Ketika semua manusia bertumbuh pada amal mereka masing-masing di dunia ini, dan posisi akhlak akan sangat bernilai saat itu dan akan berfaedah, bermanfaat besar bagi seorang mukmin. Ketika Rasulullah SAW terkait hal ini mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq." Sungguhnya kata beliau, di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti adalah ahasinukum akhlaq, lagi-lagi yang terbaik akhlaknya. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan kedudukan akhlak yang mulia. Dan waspada, sekali lagi waspada, berhati-hati dan berupaya ya, terus-menerus meminimalisir perangai buruk yang harus kita sama-sama ketahui apa saja bentuknya. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, orang yang paling dekat kedudukannya denganku, orang yang paling aku cintai. Beliau juga mengatakan, orang yang paling jauh posisinya denganku di akhirat kelak, dan yang paling aku benci adalah yang aswa'ukum akhlaqa, yang paling buruk akhlak. Beliau mengatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh dariku di akhirat adalah orang yang paling buruk akhlak. Jadi su'ul akhlak atau perangai yang buruk ini harus nantiasa kita minimalisir. Di antara fenomena akhlak yang buruk yang harus kita jauhi, di kesempatan kali ini kita akan coba lebih detailkan adalah sifat keras hati dan kasar dalam bertutur kata. Ini yang pertama. Islam mengajarkan akhlak yang mulia, termasuk di dalam berkata-kata, bertutur kata, dalam lisan. Karena bagian dari iman, unsur dari iman adalah salah satunya amal lisan, ya. Qaul lisan yang harus mencerminkan jati diri seorang mukmin yang sungguhnya. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dan memerintahkan untuk senantiasa mengatakan yang baik. Karena ajaran Islam adalah kebaikan. Katakan yang baik, jangan katakan yang buruk. Dan termasuk perintah beliau SAW yang kita telah pahami bersama dari kalamnya yang mulia, dari hadisnya yang mulia, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan yang baik atau hendaklah ia diam. Jadi yang keluar dari lisan hendaknya adalah yang baik-baik. Namun fenomena di masyarakat kita saksikan, banyak orang yang terdominasi oleh perangai buruk, diantaranya kasar di dalam bertutur kata, tidak memiliki kelemah lembutan, keramahan sama sekali, bahkan tidak merasa nyaman kecuali dengan cacian, umpatan, celaan kepada orang lain. Ini berbahaya sekali. Ketika lisan, lidah yang tidak bertulang ini dibiarkan bergerak sesuka hati, yang keluar tidak terkontrol, banyak yang kesana kemari, bahkan masyhur terkenal, lisannya kasar. Yang keluar dari lisannya adalah ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang tidak pantas keluar dari seorang mukmin. Yang sesungguhnya itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya, begitu. Ya, rusaknya keimanan, keyakinan yang ada di dalam dirinya. Ini berbahaya sekali, menunjukkan kekasaran, kebekuan dirinya, kekerasan hatinya. Dan itulah yang tergambar secara zahir di dalam ucapan lisannya. Yang sesungguhnya ketika ini dibiarkan merebak di masyarakat, maka akan menimbulkan banyak sekali keburukan. suatu perangai buruk, akhlak buruk itu akan menghasilkan keburukan di masyarakat. Kebencian satu dengan yang lainnya yang harus dijauhi oleh seorang mukmin. Karena Islam mengajarkan ta'akhi, ukhuwah yang erat, dan mahabbah kecintaan yang erat, rahmah kasih sayang yang erat, karena ikatan keimanan, karena ikatan Islam. Namun seringkali tercoreng, terobek dengan lisan-lisan yang kotor. Ini perpecahan yang seringkali timbul, permusuhan, dendam, dan kekejian keburukan lainnya yang akan bermunculan, mengikuti atau muncul sebagai efek negatif dari kekasaran lisan dan kekerasan tutur kata seseorang di dalam bermuamalah dengan sesama. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok pribadi, seorang nabi dan rasul yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua sisi kemuliaan Islam ya, ada pada, tercermin pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal ucapan, bertutur kata. Inilah yang diantara yang menunjukkan kemuliaan, betapa Islam itu sungguh sangat mulia. Ketika setiap mukmin mampu mewujudkan kemuliaan ini salah satunya, maka keberkahan akan melimpah ruah. Kebaikan akan dirasakan oleh semua orang yang melaksanakan ini. Bukan hanya sang pelaku atau amilnya, orang yang melaksanakan atau yang berperangai baik, bahkan orang lain yang merasakan interaksi dengannya akan ikut merasakan nilai-nilai positif ini. Karena kebaikan itu ketika Islamisasi sudah terwujud, maka kebaikan bukan hanya dirasakan oleh sang pelaku, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya yang merasakan hasil muamalah, interaksi yang baik. Yang kebaikan itu tidak berwujud materi atau non-materi, tetapi dirasakan, oh Islam begitu indah, tercermin dari orang-orangnya, dari pemeluk-pemeluknya, dari kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rauf Rahim, yang lemah lembut dan penyayang kepada kaum muslimin. Bahkan kalau saja Rasulullah SAW digambarkan keras hati dan lagi kasar, maka orang-orang tidak akan menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, "Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik." Sekiranya engkau wahai Muhammad seorang yang kasar lagi keras hati, maka mereka akan jauhkan diri mereka dari sekelilingmu. Ini adalah salah satu perangai buruk yang harus kita hindari. Yang kedua adalah berwajah masam, tidak murah senyum. Ada sebagian manusia yang kita khawatirkan adalah ketika ini menjadi dominan, yang tabiat atau perangai buruknya dominan. Di antaranya adalah menampakkan sosok orang yang berwajah masam, tidak mengenal senyum sedikit pun, perangainya tidak halus, tidak lembut. Yang kelihatan dari dirinya adalah hilangnya kegembiraan dan keceriaan. Kita saksikan ada di masyarakat bahkan tidak sedikit orang yang dari tatapan matanya, dari raut wajahnya tidak menampakkan senyum, keceriaan sedikit pun. Cahaya Islam tidak tergambar di dalam sosoknya. Kesana kemari pandangan matanya seakan-akan penuh curiga, pandangannya penuh dengan kemarahan, kemurkaan, kedengkian, hasad dan seterusnya. Padahal di dalam Islam hal-hal seperti ini sungguh sangat dilarang. Yang ini sungguhnya muncul dari sosok seorang yang memiliki kibar atau kadar kesombongan. Betapa tidak, orang yang seperti ini biasanya muncul karena ia merendahkan orang lain, muncul karena memandang remeh orang lain. Sebagaimana dalam beberapa kesempatan yang lalu, di antara dua karakter sifat angkuh dan sombong, selain batarul haq, selain menolak kebenaran, adalah ghamtun nas, memandang remeh orang lain, sehingga tidak ada keinginan untuk menggembirakan orang lain. Begitu seakan-akan seperti itu, tidak mau menampakkan keceriaan, tidak mau menceriakan orang lain. Bukan hanya dia ya, tidak mau menampakkan kegembiraan, tetapi juga tidak mau menggembirakan orang lain. Orang kan ketika memandang saudaranya, wajahnya manis, bermanis muka, senyum dengan senyum karena pancaran keimanan begitu, itu akan timbul kegembiraan. Orang yang sakit misalnya ketika sang pengunjung penziarah menghibur dengan muka yang ceria, dia akan termotivasi begitu. Dihibur dengan kata-kata yang baik. Kemudian orang yang berkunjung datang dengan penuh murah senyum begitu, orang akan termotivasi. Karena semangat itu katanya menular begitu ya. Kebaikan akan menular juga kepada orang lain. Nah, termasuk ini yang harus kita perhatikan. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan salah satu bentuk sedekah yang harus kita biasakan ini, yang tidak berwujud materi ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bukan sebalik bermuka masam dengan dahi yang berkerut begitu, dengan wajah yang murung, yang ini sesungguhnya menunjukkan jiwa seorang yang kerdil. Dia memandang segala sesuatunya sangat-sangat remeh, sangat ringan. Yang ingin ditampakkan adalah keakuan, begitu, akulah yang harus ditampilkan, sehingga apapun yang aku lakukan tidak peduli. Dia menunjukkan ketidakdewasaannya, ketidakperkasaan jiwa seorang mukmin, tetapi jiwa yang kerdil yang tampil terwujud dalam wujud paras mukanya, terwujud yang pertama tadi dalam tutur katanya begitu ya, dalam ucapan lisannya. Ini yang harus kita, walaupun bertahap, kita kikis, kita minimalisir secara perlahan begitu. Dan jika kita merasa memiliki karakter-karakter bawaan barangkali yang masih ada seperti ini, maka seharusnya dan seyogyanya kita mulai ya meninggalkannya. Dan kembali kepada Islam adalah suatu kewajiban. Islamisasi harus terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada masyarakat di mana kita tinggal. Ma'asyiral muslimin, para pendengar rahimakumullah. Perangai mudah marah atau al-ghadab, pembahasan tentang hakikat dan adab terkait tentang perangai ini, bahwa marah di dalam syariat Islam harus dibedakan antara yang terpuji dan yang tercela. Yang terpuji adalah ketika seseorang marah karena timbangan syariah, karena dilanggarnya batas-batas atau hudud syariah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masuk dalam kategori yang terpuji. Ada perbuatan-perbuatan pelanggaran syariah, seseorang marah, ini terpuji, dan kemarahannya adalah bagian dari keimanan. Kemarahan seperti ini yang harus ditumbuhkan pada diri seorang mukmin sebagai implementasi dan wujud dari keimanannya. Ini ketika kita berbicara karakter atau sifat marah. Walaupun dalam pelampiasannya tentu harus ada timbangan-timbangan berikutnya, tidak sembarangan begitu. Tidak serta-merta memperbolehkan seseorang untuk bertindak apa saja dengan alasan kemarahan karena timbangan syariah, tidak. Tidak seperti itu. Yang kedua adalah yang tercela, yang mazmum. Yang tercela di sini adalah semata-mata disebabkan karena timbangan pribadi, karena hawa nafsu pribadi yang sebabnya bisa saja banyak sekali. Ada karena ujub, kesombongan, yang intinya bersumber dari hawa nafsu pribadi. Kesombongan itu yang dimaksud merendahkan orang lain sehingga tidak boleh ada orang lain yang lebih unggul darinya. Apa saja yang bertentangan dengan dirinya kemudian lantas atau serta-merta membuatnya marah misalnya. Yang ini tentu adalah bersumber dari hawa nafsu pribadi seseorang dan tipu daya syaitan yang menguasai jiwa seseorang. Bermudah-mudah dalam karakter yang satu ini, bermudah dalam marah. Bahkan kalau kita katakan ketika seseorang telah punya karakter mudah marah itu biasanya akan meluas. Tidak mesti ada yang memancing kemarahnya dalam perkara yang besar begitu ya, dalam perkara yang berat, dalam perkara yang remeh saja bisa saja orang tidak habis pikir kok bisa begitu ya, ada orang yang terpancing hanya karena hal-hal yang remeh. Ini karena mudahnya seseorang di dalam melampiaskan kemarahan, yang oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dijelaskan bahwa sifat atau karakter ini adalah perangai yang tercela, baik dalam tinjauan syariah maupun dari sisi akal sehat. Dalam tinjauan syariah, Rasulullah SAW menasihatkan ya para sahabatnya untuk tidak mudah, tidak cepat, tidak lekas dalam marah. Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta nasihat kepada Nabi. "Ausini," katanya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "La taghdab." Jangan engkau lekas marah, atau jangan engkau mudah marah, begitu ya. Yang kalimat ini, wasiat ini, Rasulullah SAW ulang beberapa kali. La taghdab, la taghdab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam hal ini ya, bukan hanya dalam wasiat yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebagai jawaban dari permintaan sahabah yang dalam hadis ini, dalam semua hal beliau selalu menjelaskan perkara-perkara, menjawab persoalan umat dengan panduan yang sifatnya jami', meliputi banyak sisi kebutuhan manusia, hajat manusia. Salah satunya ini, dalam kasus ketika beliau melarang ya, atau memberikan nasihat berupa larangan jangan lekas marah ini. Ini artinya, di antara yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya ada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa di dalam larangan untuk lekas marah ini ada perintah untuk mengerjakan hal-hal yang bisa menjadikan kita berkarakter tidak lekas marah. Yang ini dengan demikian adalah tuntunan bagi kita untuk berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, berperangai yang baik. Bisa dilakukan dengan menerapkan sisi-sisi perintah Islam yang lain. Seperti apa? Misalnya dengan sabar, misalnya dengan sabar, dengan helm, dengan santun, dengan tegar, dengan menahan gejolak jiwa, apapun sisi tantangan dan berat kepenatan bisa kita atur dan olah. Di antara pesan yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW, luas cakupannya, tidak sebatas hanya kalimat hampa tanpa makna, bukan. Sifat ini, yaitu mudah marah, merupakan sebab timbulnya ragam persoalan yang akibatnya tidak menyenangkan. Banyak efek negatif yang timbul dari perangai yang satu ini. Banyak sekali kita saksikan berupa pelanggaran syariah dalam beragam bentuknya akibat ini, akibat perangai yang buruk ini. Dari pertengkaran mulut biasa dalam tanda kutip, bukan meremehkan permasalahan, yang levelnya rendah, sampai pertumpahan darah, sampai bahkan pertempuran, peperangan antar warga masyarakat, pertikaian, terbunuhnya manusia karena sifat atau perangai ini. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa kok bisa terjadi pertempuran, misalnya pertikaian antar satu kelompok masyarakat misalnya, atau satu kampung dengan kampung lainnya, yang disulut oleh hal-hal seperti ini. Tidak remeh tentunya ya, tidak remeh. Banyak sekali hal-hal yang berupa pelanggaran syariah yang timbul akibat dari perangai yang satu ini. Secara personal, secara pribadi, orang yang mudah marah bisa dinilai, ditimbang secara manusiawi sajalah. Manusiawi, akal sehat kita akan menilai orang yang mudah marah itu akan menuntun pelakunya untuk berakhlak buruk dalam muamalah, dalam interaksi dengan orang lain. Tidak boleh tersinggung sedikit misalnya. Ketika dia sedang marah, kemarahannya bukan hanya dilampiaskan kepada orang, objek yang langsung berhubungan dengan dirinya, bahkan kemana-mana akan dipasang muka kemarahan kepada orang yang ia temui, yang ia jumpai. Bisa seperti itu. Ini bahayanya. Artinya di saat itu dia akan kehilangan banyak sekali sisi kebaikan syariah Islam dan terjatuh pada banyak sisi pelanggaran. Sebaliknya terjatuh pada banyak sekali sisi pelanggaran. Hilangnya kecintaan kepada kaum muslimin yang di sana turunannya banyak sekali cabang-cabangnya. Tabassum, tersenyum kepada saudara kita sama kaum muslimin, bersikap ramah, ngobrol dengan baik begitu ya, dengan penuh kelembutan, itu akan hilang. Itu sumber apa namanya, peluang-peluang kebaikan seperti itu akan hilang. Karena apa? Yang bersangkutan, orang yang berperangai buruk ini akan dengan serta dengan demikian memasang wajah tidak menyenangkan, bukan hanya karena seseorang berkaitan langsung karena menyinggung perasaannya, tapi ke semua orang dan ke banyak orang begitu yang ia temui. Bahkan yang kita juga sangat khawatirkan, turunan atau efek negatif dari perangai yang satu

dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika seseorang sedang marahnya itu dalam keadaan berdiri, diperintahkan untuk duduk. Kalau sedang dalam keadaan duduk, tidak juga hilang, berbaring. Gitu. Ini karena banyak sekali kemungkinan diantara hikmah tuntunan Rasulullah SAW, banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi ketika orang dalam keadaan marah. Pelampiasannya itu banyak, yang seringkali disesali ketika telah terjadi. Baru terfikir, kenapa saya harus melakukan hal seperti itu, perbuatan bodoh seperti itu, kan tidak perlu. Tetapi apa artinya penyesalan ya, kalau sudah terlambat begitu. Yang dia harus lakukan tentu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meralat ya, merevisi perangai buruknya. Masyarakat muslimin, para pendengar rahimakumullah, perangai yang buruk atau akhlak buruk tentu akan senantiasa bertentangan dengan perangai yang baik yang diajarkan oleh Islam. Salah satunya dalam hal sifat atau karakter mudah marah tentu bertentangan dengan banyak sekali kemuliaan atau akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Tentang yang memerintahkan kita untuk bersabar, untuk kasmul ghaiz ya, untuk menahan kemarahan dan memberi maaf kepada orang lain. Dan ini sekaligus adalah fadilah, keutamaan yang sangat-sangat besar, yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat yang ke-133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat ke-134 Allah mensifati hamba-hambanya yang muttaqin di dalam ayat sebelumnya, diantaranya adalah sifatnya adalah kaazimin al-ghaiz dan afina 'anil nas, yang menahan kemarahan dan memaafkan orang atau kesalahan orang lain. Ini artinya sisi kemuliaan yang sangat besar, yang sangat agung, yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Tidak mudah marah, tapi kaazimul ghaiz, tahan. Inilah sesungguhnya orang yang dikatakan kuat dan tegar, kokoh, yang disifati oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, laisa syadidu bisur'a innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah seorang dikatakan orang yang kuat, atau bukanlah seorang dikatakan kuat dengan pandai bergulat begitu ya, berkelahi dan seterusnya dan semacamnya. Tapi kata beliau, orang yang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya indal ghadab, di saat marah. Pelampiasannya itu tidak refleks, tidak serta-merta ia munculkan, tapi dengan kemampuannya untuk mengolah gejolak kemarahannya ia tahan. Inilah orang yang kuat tegar, begitu yang disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ada kekuatan mengendalikan pengaruh dari hawa nafsu yang bergejolak, yang dengan demikian orang tersebut dengan demikian menimbang, menyetandarkan begitu setiap hawa nafsunya dengan timbangan syariah. Tidak bermudah-mudah, tidak serta-merta berbuat apa saja, tetapi difikirkan terlebih dahulu bagaimana syariah terkait hal-hal yang ia ingin lakukan atau ingin ia lampiaskan. Ini barangkali di antara panduannya yang hari ini bisa kita kaji dan bahas terkait perangai buruk ini. Tentu pembahasannya

0: sangat luas, tapi kita batasi pada apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
2: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Spasi, Sapa Pagi, dan seputar informasi.
3: Pendengar budiman dimanapun Anda berada, masih dalam acara Spasi, Sapa Pagi, dan seputar informasi yang masih standby tentunya untuk menemani Anda.
4: Di tahun 2019, wajib sertifikasi halal semua produk segera diterapkan. Ya, ini tentang produk halal.
2: Dalam acara ini, Anda juga dapat berbagi informasi atau peristiwa penting dan bermanfaat yang terjadi di wilayah Anda. Selamat mengikuti. Selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pagi ini? Semoga tubuh tetap sehat, hati tetap hangat, dan iman tetap kuat. Bersama saya Fatih, di segmen kesayangan kita Spasi Sapa Pagi seputar informasi hanya di Radio Trenda UA 101.2 FM Purwakarta. Seperti biasa, kurang lebih setengah jam ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan informasi dari isu lokal nasional sampai ke kancah nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Trenda UA 101.2 FM Purwakarta. Baik, para pendengar, sebelum kita memasuki berita, kita akan seperti biasa akan menyapa beberapa pendengar yang sudah ada pada hari ini. Di sini sudah ada Pak Lili dari Kota Baru dan juga sudah ada Bu Obing yang seperti biasa sudah memberikan kita doa terbaik ya. Di sini kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala urusan kita dipermudah dan yang masih diuji sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Salam silaturahminya untuk semua kru dan pendengar Radio Trend Dakwah Islam. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran wa iyakum. Terima kasih Bu Obing yang selalu memberikan kita doa-doa terbaik ya setiap harinya. Dan di sini juga sudah ada Bu Sri Dartini dan juga sudah ada Pak Adi dari Klari Karawang yang juga memberikan pesannya ya. Assalamualaikum, Spasi Sapa Pagi seputar informasi. Salam sapa semua semuanya pendengar setia Trend Dakwah Islam, spesialnya to all crew Trend Dakwah Islam. Semoga pada sehat selalu, panjang umur, penuh berkah dan ketawaan. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar sekalian, setelah kita memberikan semangat pagi kita dan juga menyapa para pendengar dimanapun yang berada yang sudah ikut bergabung pada kita pada hari ini, kita akan masuk ke dalam berita pertama kita di isu lokal kita yang berada di daerah Purwakarta ya. Di berita pertama kita memiliki fuel fire 2 miliar ludes terbakar di tol Cipularang kilometer 88 dan api diduga berasal dari sistem kelistrikan. Mobil mewah jenis Toyota Velfire bernomor polisi D128-1208-SGN ludes terbakar di ruas tol Cipularang kilometer 88A arah Jakarta menuju Bandung pada Sabtu 16 Mei 2026. Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah video kebakaran api yang melahap dalam video dan mobil berwarna hitam itu terlihat terparkir di bahu jalan tepat depan rest area. Api kemudian dengan cepat membesar hingga melahap seluruh bodi kendaraan mewah yang ditaksir bernilai 2 miliar tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Purwakarta yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Bahkan arus lalu lintas menuju Bandung sempat ditutup sementara agar proses pemadaman berjalan dengan aman dan lancar. Komandan Regu Damkar Kabupaten Purwakarta, Wegi Krisna mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan satu unit kendaraan pemadam besar atau gajah untuk menjinakkan api. Wegi juga mengatakan bahwa mereka menerima laporan dari Jasa Marga terkait kebakaran mobil di depan rest area kilometer 88 saat tiba di lokasi dan kondisi api sudah besar dan membakar hampir seluruh kendaraan. Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 20 menit. Dan ia menjelaskan bahwa mobil tersebut membawa 5 orang termasuk supir. Saat itu mobil selalu melaju dari arah Jakarta melalui Bandung, namun setibanya di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB, tiba-tiba muncul asap dari bagian AC kendaraan. Beruntung, semua penumpang berhasil keluar dan menyelamatkan diri sebelum api melumat habis kendaraan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu dan WEGI menduga kebakaran dipicu oleh gangguan pada sistem kelistrikan kendaraan. Bangkai kendaraan dievakuasi ke Polderek di sekitar gerbang tol Jatiluhur Purwakarta. Kasus mobil kebakaran tersebut masih dalam penanganan petugas terkait. Di berita selanjutnya, kita memiliki tragedi di Purwakarta. Niat bangun rumah sendiri, buruh tewas tersengat listrik tegangan tinggi. Kecelakaan kerja tragis terjadi di Desa Gunung Karang, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta pada Rabu 13 Mei 2025. Seorang buruh harian lepas berinisial R, 33 tahun, tewas setelah tersengat kabel listrik tegangan tinggi saat membantu pembangunan rumah miliknya. Kapolsek Manis AKP Anton Pelita mengatakan bahwa peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 7.30 WIB dan sempat membuat panik warga sekitar. Korban diketahui tersengat arus listrik saat mengangkat besi cor sepanjang 6 meter menuju lantai 2 bangunan rumah yang sedang dikerjakan. Berdasarkan keterangan saksi, kata Anton, sebelum kejadian, korban baru saja pulang membeli material bangunan berupa besi cor dan semen. Setibanya di lokasi, korban langsung membantu para tukang yang tengah bekerja di lantai 2 menggunakan esteger atau tangga sementara. Namun, lanjut dia bahwa saat proses menaikkan besi cor ke atas kanopi lantai 2, ujung besi yang diangkat korban tanpa sengaja menyentuh kabel induk PLN jalur 3 yang berada di langsung memicu aliran listrik menyambar tubuh korban. Anton juga mengatakan bahwa korban terpental dari esteger ke lantai 2 bangunan dan mengalami luka bakar serius di sejumlah bagian tubuh. Di antaranya tangan kiri dan perut, serta mengalami pendarahan di bagian hidung. Warga yang melihat kejadian langsung berupaya memberikan pertolongan dan membawa korban ke Puskesmas Manis. Namun saat hendak dirujuk ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia. Petugas Polsek Manis yang menerima laporan, kata Anton, segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dan dirinya mengatakan bahwa pihak kepolisian langsung bergerak cepat usai menerima laporan adanya warga tersengat listrik tegangan tinggi. Anton mengatakan bahwa mereka mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas pembangunan, terutama di dekat jaringan listrik tegangan tinggi, dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama untuk menghindari kejadian serupa. Sementara itu, Kasih Humas Polres Purwakarta, Ibtu Tini Yutini, mengingatkan masyarakat pentingnya memperhatikan standar keselamatan kerja saat melakukan aktivitas konstruksi, khususnya di area yang dekat dengan jaringan listrik. Pihak keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban, dan peristiwa ini menjadi pengingat penting tentang bahayanya jaringan listrik tegangan tinggi dan pentingnya menerapkan standar keselamatan kerja saat melakukan aktivitas pembangunan. Berita selanjutnya, lansia asal Subang tewas terlindas kontainer di Sadang Purwakarta, motor terseret hingga ke kolong truk. Kecelakaan maut terjadi di jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya di perempatan Lampu Merah Sadang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Sabtu 9 Mei 2026, pada siang hari. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah terlindas truk kontainer, dan korban diketahui bernama Kadina Sudaya, 75 tahun, warga Pagaden, Kabupaten Subang. Dan saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi D6314AAQ. Dalam video amatir yang direkam warga, korban tampak tergeletak di bawah truk kontainer bernomor polisi B9717SYQ, sementara sepeda motor korban berada di bagian depan kendaraan besar tersebut. Korban kemudian dievakuasi petugas ke RSUD Bayu Asih Purwakarta, dan petugas unit Gakun Satlantas Polres Purwakarta yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa posisi kendaraan, serta meminta keterangan sejumlah saksi mata. Berdasarkan informasi sementara, kecelakaan ini bermula saat truk kontainer dan sepeda motor korban melaju dari arah yang sama, yakni dari arah Subang menuju Cikampek, dan saat berada di perempatan Lampu Merah Sadang, truk kontainer yang berada di belakangnya diduga menabrak bagian belakang sepeda motor korban. Benturan keras membuat korban terpental ke kolong truk sebelum akhirnya tergilas roda kendaraan berat tersebut. Namun, saksi mata di lokasi kejadian mengaku tidak melihat secara baik, detik-detik ketabrakan, namun dirinya mendengar suara benturan keras sebelum warga berlarian menuju lokasi. Menurutnya, baik truk maupun sepeda motor datang dari arah Subang menuju Cikampek, dan saat kejadian, posisi kendaraan tersebut tengah melintas di daerah persimpangan. Sementara itu, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, melalui sambungan telepon, dugaan sementara kecelakaan terjadi karena sopir kontainer tidak mengetahui adanya sepeda motor di depannya. Kasus kecelakaan motor tersebut kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Purwakarta dan sopir kontainer masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Purwakarta untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Baik para pendengar, itu dia beberapa berita di kancah nasional, di kancah lokal kita di Purwakarta. Dan inilah Wayan Rejiun, ketiga berita tersebut memberikan kita berita tentang adanya banyaknya kecelakaan ya. Dan kami menghimbau untuk para pendengar dimanapun Anda berada agar tetap selalu waspada dan juga tetap berhati-hati, karena yang namanya kita dalam perjalanan itu antara kita yang ditabrak ataupun kita yang menabrak ya. Dan pastikan kita memastikan agar selalu mementingkan keselamatan ya, yang paling utama gitu, baik itu dalam kerja maupun ketika saat kita berkendara. Baik para pendengar, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Radio Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam.
1: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

0: Baik para pendengar setia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fatih di Trenda OA 101.2 FM Purwakarta. Dan kembali kita dalam segmen kesayangan kita Spasi, Sapa Pagi Seputar Informasi. Hanya berada di Trenda OA 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam. Baik pendengar, setelah tadi kita mendengarkan berita di kancah lokal kita, saatnya kita beralih ke kancah nasional kita. Di mana di berita pertama kita memiliki berita anak tewas tenggelam akibat luapan sungai di Semarang. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang pada Jumat malam menyebabkan seorang anak perempuan berusia sekitar 15 tahun dilaporkan tewas tenggelam akibat luapan sungai Cilandak di wilayah Purwoyoso, Kecamatan Ngalian. Dan kejadian ini dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang. Kepala BPBD Kota Semarang Endro Martanto mengatakan bahwa korban diduga terseret oleh aliran sungai saat berada di wilayah kawasan industri Candi Semarang ketika hujan deras mengguyur. Jenazah korban ditemukan sekitar 2 km dari lokasi awal tempat korban diperkirakan hanyut dan berkat bantuan warga dan tim SAR gabungan, identitas korban masih belum diketahui dan juga masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut oleh Inafis Polrestabes Semarang. Hujan deras pada malam itu tidak hanya menyebabkan banjir di beberapa titik di wilayah Ngalian, tetapi juga membuat beberapa sungai meluap, termasuk mengakibatkan genangan di jalur Pantura Semarang di wilayah Mangkang yang menghubungkan ibu kota Jawa Tengah dengan Kabupaten Kendal. Berita selanjutnya, penyintas bencana di Aceh Barat tempati 12 unit huntara. Pemerintah Kabupaten Barat, Aceh Barat memastikan bahwa puluhan penyintas bencana di Kecamatan Pantai Ceremun kini menempati 12 unit hunian sementara yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Bupati Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi juga mengatakan bahwa pada hari Jumat seluruh huntara telah dihuni oleh masyarakat korban bencana alam. Huntara tersebut tersebar di dua lokasi, yakni di Desa Jambak dan Desa Lawet, Kecamatan Pantai Ciremen, dan juga berjarak sekitar 60 km ke arah timur dari Melaboh, ibu kota kabupaten setempat. Pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat penyintas banjir yang kini menempati huntara tersebut. Menurut Tarmizi, kenyamanan warga menjadi prioritas utama pemerintah dan meskipun awalnya ada warga yang lebih memilih kompensasi uang, mereka kini mulai merasakan manfaat tinggal di huntara dengan fasilitas yang disediakan cukup lengkap. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menegaskan bahwa tidak boleh ada atap yang bocor untuk menjaga kenyamanan warga selama tinggal di huntara, sambil menunggu pembangunan hunian tetap yang dilaksanakan oleh BNPB. Menanggapi kondisi dapur warga yang sebelumnya dibangun secara swadaya dengan material seadanya, pemerintah telah menginstruksikan pendistribusian seng baru untuk seluruh dapur warga. Tarmizi juga menambahkan bahwa setelah hunian tetap selesai dibangun, kemudian hunian sementara tersebut akan sepenuhnya menjadi milik rakyat. Berita selanjutnya, Garuda Baru Indonesia raih juara di SCWC 2026 Meksiko. Berita segar dari tim Garuda Baru yang mewakili Indonesia sukses meraih juara pada ajang Street Child World Cup atau SCWC 2026 kategori Boys Shield in Mexico City di Meksiko pada Kamis malam waktu setempat. Kemenangan ini diraih setelah mengalahkan Argentina dengan drama adu penalti 3-2 usai bermain imbang 1-1 di waktu normal. Partai final berlangsung ketat sejak awal dimainkan dalam dua babak dan masing-masing 8 menit. Indonesia lebih dulu unggul melewati gol raihan Alvarezi di menit ke-6 babak pertama. Namun Argentina berhasil menyamakan kedudukan di menit 8 babak kedua dan juga memaksa pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Di babak adu penalti, raihan Alvarezi, Aryo Topan Artagading, dan Deno Mazra Rashid sukses mengeksekusi penalti dan penjaga gawang Samuel Steven Siagian juga menjadi pahlawan dengan menepis tendangan terakhir pemain Argentina, memastikan gelar juara untuk Indonesia. Formasi Garuda baru di final termasuk Samuel Steven Siagian sebagai penjaga gawang, Deno Mazra Rashid dan Aryo Topan Artagading di lini pertahanan, serta Danar Saputro, Dino Siswanto dan Izul Hamid ini di lini tengah. Raihan Alfarizi berperan sebagai ujung tombak didukung oleh Rizky Firmansyah, Jafasyah dan Muhammad Azriel Aliansyah di bangku cadangan. Kemenangan ini menjadi catatan sejarah bagi Garuda Baru melampaui pencapaian terbaik Indonesia sebelumnya di SCWC Rusia 2018 ketika tim putra hanya mencapai babak semifinal dan dukungan penuh dari pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai berperan dalam kesuksesan ini. Menegaskan bahwa partisipasi di SCWC WC adalah bagian dari upaya membuka akses masa depan lebih baik melalui pendidikan dan pengembangan diri. Di berita berikutnya, kita memiliki truk pengangkut batu bara terbalik di Aceh Barat akibat pecah ban. Sebuah truk pengangkut material tambang batu bara milik PT Asima Jasa Utama terbalik di ruas jalan lintasan barat Aceh. Tepatnya di desa Penaga, Cut Ujong, Kecamatan Merebo, Aceh Barat pada Kamis 14 Mei malam akibat pecah ban. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kasat Lantas Polres Aceh Barat AKP Eko Suhendro mengungkapkan bahwa truk bernomor polisi BM9216WU dikemudikan oleh Iqbal 24 tahun warga desa Seruke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Truk mengalami pecah ban dan pada kedua ban belakang sebelah kiri saat melaju dari arah Melabuh menuju Nagan Raya. AKP Eko menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika truk mengalami pecah ban dan terdapat pengemudi sepeda motor di depan truk. Ia mengatakan untuk menghindari kecelakaan terhadap pengguna jalan, pengemudi truk mencoba untuk menghindar dengan memutar setir ke arah kiri. Namun saat truk berbelok, ban depan sebelah kiri juga pecah, menyebabkan truk akhirnya terbalik. Akibat kecelakaan tunggal ini, truk mengalami kerusakan di bagian belakang dan samping sebelah kiri, dan meski demikian, pengemudi truk tidak mengalami luka. Material batu bara yang tumpah telah sepenuhnya dibersihkan dari lokasi hingga Jumat malam. Baik para pendengar, itu dia beberapa berita kita di kancah nasional kita, di mana ada kabar, salah satu kabar baik, di mana Indonesia dengan tim Garuda baru ya meraih juara di SCWC 2026 Meksiko. SCWC ini Street Child World Cup, di mana memang pada Kamis malam alhamdulillah kemenangan kita diraih dengan mengalahkan Argentina dengan drama adu penalti 3-2 usai bermain imbang 1-1 di waktu normal. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal bagi para anak muda di Indonesia untuk tetap berkarya ya pada akhirnya. Baik para pendengar, kami akan kembali dengan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi kemana-mana tetap di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Baik para pendengar, kembali lagi bersama saya Fatih di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta dalam segmen Spasi Sapa Pagi seputar informasi. Dan kali ini kita akan beranjak ke berita di kancah internasional. Baik, di berita pertama dari kancah internasional kita, kita memiliki Israel bombardir ke kota Gaza, 7 syahid, puluhan terluka. Serangan udara Israel menewaskan dan melukai puluhan warga Palestina di kota Gaza pada Jumat malam setelah rentetan serangan menghantam kawasan pemukiman dan area sipil di lingkungan Al-Rimal. Belakangan, pejabat Israel mengklaim serangan itu menargetkan komandan senior Brigade Al-Qassam, Izzaddin Al-Haddad, dan serangan tersebut terjadi di tengah pemboman Israel yang terus berlangsung di berbagai wilayah Gaza, meski pembicaraan mengenai kemungkinan gencatan senjata masih terus dibahas. Jurnalis Muhammad Rabah di Gaza mengutip sumber-sumber lokal yang menyebutkan bahwa jet tempur Israel membombardir sebuah gedung di persimpangan Abu Al-Qas di kawasan Al-Rimal, sebagian kota Gaza. Dan serangan itu memicu kehancuran besar dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Menurut laporan setempat, sedikitnya 7 warga Palestina syahid dan sekitar 45 lainnya terluka. Sumber medis dan tim darurat yang dikutip Al Jazeera kemudian melaporkan jumlah korban meninggal mencakup 3 perempuan dan 1 anak-anak, sementara lebih dari 50 orang lainnya mengalami luka-luka dan beberapa di antaranya dalam kondisi kritis. Tim ambulan dan pertahanan sipil dilaporkan mengalami kesulitan besar menjangkau lokasi akibat parahnya kerusakan dan kekacauan setelah serangan terjadi. Rumah-rumah sakit di sekitar lokasi yang sejak berbulan-bulan telah berada dalam tekanan berat akibat perang dan pengepungan, kesulitan menangani gelombang korban yang terus berdatangan. Dan beberapa jam setelah serangan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengeluarkan pernyataan bersama yang mengklaim operasi tersebut menargetkan Izzaddin dan Al-Haddad, salah satu komandan senior sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam. Pernyataan tersebut itu menyebut operasi dilakukan atas instruksi melalui langsung melalui Netanyahu dan Katz, namun mereka tidak memastikan apakah Haddad telah terbunuh. Media Israel menyebut operasi itu dilakukan dalam beberapa tahap dengan apartemen dan kendaraan yang dibombardir diklaim sebagai bagian dari upaya pembunuhan terhadap Haddad. Menurut laporan Israel Hayom, 3 jet tempur terlibat dalam serangan tersebut dengan meluncurkan 13 rudal dan bom. Sementara itu, disebut bertujuan memastikan target hancur total dan tidak memiliki peluang untuk selamat. Hingga Jumat malam, Hamas maupun Brigade Al-Qassam belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait klaim Israel tersebut. Belum ada kepastian mengenai nasib Al-Haddad maupun apakah ia berhasil atau berada di lokasi yang menjadi sasaran serangan. Al-Haddad dikenal sebagai salah satu tokoh militer paling senior di Gaza dan dilaporkan menjadi anggota Dewan Militer Hamas. Media Israel sebelumnya menyebut namanya masuk dalam daftar target utama Israel setelah terbunuhnya sejumlah pemimpin senior Hamas selama perang berlangsung. Berita selanjutnya, armada global Sumud terabas cuaca buruk di Laut Mediterania. Armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla atau GSF masih berada di perairan Turki, Yunani, hari kedua pelayaran dari pelabuhan Marmaris. Kapal-kapal kemanusiaan itu memilih untuk lepas jangkar berlindung di sejumlah teluk demi menghindari cuaca buruk seperti angin kencang dan ombak yang tinggi yang terjadi sepanjang Jumat 15 Mei 2026 di perairan internasional antara Turki-Yunani.

Kapal-kapal kemanusiaan yang berada pada etape depan pelayaran pada Jumat sore memilih putar balik, masuk kembali ke perairan Turki, dan salah satu kapal, Bora Alize, yang ditumpangi jurnalis Republika Bambang Nuryono, bersama sekitar 30-an kapal-kapal lainnya memilih lepas sauh di Teluk Antalya sejak Jumat 15 Mei 2026 malam. Sementara kapal Ozguruluk yang ditumpangi jurnalis Republika Thudi Badai memilih lepas jangkar di dekat kepulauan Kastelorizo, Yunani, dan kapal-kapal kemanusiaan itu lepas jangkar untuk istirahat dan pemulihan tanpa sandar ke daratan. Sejak pelayaran dari hari pertama dari Pelabuhan Maramis pada Kamis 14 Mei 2026 sore, 54 kapal Global Sumut Flotilla memang sudah mulai merasakan perubahan cuaca yang signifikan selama berlayar ke perairan internasional. Sepanjang Kamis 14 Mei 2026 malam, angin kencang dan badai dari perairan keluar Turki Selatan membuat ombak tinggi di kapal Bora Alize yang menampung 9 peserta pelayaran mengalami kerja keras untuk tetap bertahan dalam keadaan kapal yang bergoyang-goyang keras melawan ombak dan angin. Semua peserta pelayaran dalam kapal Bora Alize mengalami mabuk laut dan muntah sedikitnya 2 kali setiap orang. Dan sepanjang Jumat, keadaan pun tak reda. Para peserta pelayaran dalam kapal yang belum pulih benar dari kondisi pusing akibat mabuk laut, namun kapal-kapal tetap maju berlayar dalam keadaan masih dihantam situasi angin kencang dan ombak tinggi.

Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi, 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Pendengar sekalian, tak terasa waktu kita di segmen spasi Sapa Pagi Seputar Pak Informasi sudah harus berakhir. Tapi semoga pagi ini bukan hanya sekedar jeda, melainkan ruang untuk menyusun makna. Karena hidup tak sekedar berlari dan memahami arah. Dan spasi pagi ini semoga menjadi pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadikan lebih baik daripada iman, amal, dan peradaban. Terima kasih kepada Pak Lili, Bu Obing, Bu Sri Dartini, dan juga Pak Adi, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Tak lupa juga kami ingatkan untuk selalu stay tune di Radio Trend Dakwah 101.2 FM Purwakarta, dan jangan sampai ketinggalan rubrik yang insya Allah dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menemani saya, Fatih, di Radio Trend Dakwah 101.2 FM Purwakarta. Tetap semangat menebar kebaikan, dan karena satu kata, satu info bisa jadi awal perubahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.